Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng injang putu-putu nimbae sedaya kemawon pelanggan-pelanggan pecel leplekenye gandul-gandul. Aku lomban demin sobo lepen jogorego dono rasa sundul langit badimbika adicara injang menika sarapan pecel wong urip. Bapak Ibu kleresan dinten menika Senin tanggalipun tanggal 24 wulan kangge tasik wulan Agustus 2016 sing padha ki ngantri sing lagi makaryo, sing lagi persiapan, budal kerja, sing lagi ngantuk, gak wingi ki horek, iya ki mirsani horek utawa melu son horek, iya rapopo. Luar Jawa ngendikane horek. Sarapan-sarapan pecel wong urip. Betok bolu isi medu ana bebek kok kecantol kawat. Sarapan pecel wong tak buka jam 7 sing dodol tuwek ning tambah semangat. Tudurus barangki Bang J weh jen sugeng enjang kadang wong nderek sedaya nipun derek apa kesempatan gek wonten 081-555-691-053 saged melalui WhatsApp. Ini kok dagangane pun kula cepak nih, dagangane pun kula siap nih, ubur rampene nggih pun nyepak. Ini kari buka warung pecel leplek kenyes sing podo mirsani TikTok nggih sugeng njang tetep semangat. TikToke pro papat budayakan sarapan. Nggih kali noto-noto dagangane kali persiapan monggo lur dibuka acarane tapi tetep spesial terong gendruwo niku. Kula tumbas lumba

mesakno. Dulur-dulur sing padha wis kirim kembang, kirim kopi, iciki wis.

melu guyang sugeng ngincang derek-derek ngang kota Surabaya singkang sampun mirsani TikTokipun pro sekawan suara budaya Nusantara.

Jambrong ki jambrong matur sembah nuwo. Kang Sutarni atau Yu Sutarni. Prawu layar, Mbah.

pelanggan-pelanggan pecel leplek kenyes. Mbak Lina Sugeng Injang, Mbak Sri Utami Aceh, Mbak Nur. Pokoknya pelanggan-pelanggan pecel leplek kenyes, gandul-gandul. Terong gendrune wonten, Mbak.

0: pokoknya suasanane sik kemerdekaan. Bapak Ibu para pamireng sedaya mawon kleresan dina iki tasik sareng-sareng dodolane ya pecel leplekene gandul-gandul. Sugeng enjang sarapan pecel.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Pancet lele tongel. Wis mari ya, Mbah.
0: Sampun.
1: Luka pemenan di studio mari ya.
0: Halo. Ini kok nggih bertahap to, Bapak. Lah iki wae talangi barang ya sik dibenakne.
1: Oh. Kan moro mandek, moro ketemu mak ilang, ono maneh suarane ilang utawa anu.
0: Anu, iki sik tes-tes. Soale iki perkembangane barang iki dulur-dulur tambah akeh, tambah ra sedeng.
1: Lah ya iku. Ya apa mbak kabare, Mbah?
0: Alhamdulillah le, tetep yo ngene iki.
1: Iya, wis ana bendungane dulur akeh pokoke penting-penting awake sehat lah wis apa.
0: Siji dongane dulur-dulur loro iki mbae rono rene iki ya dagangan pekarane iki 17-an.
1: Lah ya iku. Ya wis salame ana mbok Tun, Mbah.
0: Ana
1: uga. Sampeyan nak krungu mbok Tun, Mbah?
0: Ya, Mbah kan
1: mari melok karnaval jare Mbah, awake di cat merah putih.
0: Kowe oleh salam ki lho, Ndang.
1: Saka sapa?
0: Ayo Mbok Mimin terus mari ngono ki anu Mbah. Lah ana saking nika nggih Mbah Dakir nika lho. Wah.
1: Oh, Bu Mimin selamat pagi, selamat menyongsong datangnya hari Maulud Nabi.
0: Iya, iya.
1: Nanggola maulutan, Mbah.
0: Iya, kabeh wis padha iki mang tak persiapne buah-buahane barangke.
1: Lah, buah apa masing enak, Mbah?
0: Anu, buah iki buah.
1: Saman saman kate dikai kopi Kang Sarii lho.
0: Oh, kopi Sarii. Wong ki aku pesenan Sarii.
1: Iya, kate dikai kopi ya, Re. Ore ne gantong tak wedangane ngono.
0: Heeh, ndang ireng.
1: Yo, tawe tangane mari ngono kok dibubuti Mbak Benemin.
0: Sing akeh wulune i.
1: Enggak yo iku. Yo ana Mbak Indah barang.
0: Ya, ki.
1: Terus ana
0: sapa?
1: Bu Sri. Bu Sri Purnomo, Bu Pandan, Ponco. Mbak Sri Bella.
0: Sri Bella.
1: Terus ana ning Leha.
0: Mlipung barang ki.
1: Iya, selamat pagi.
0: Ki Mas Terono, no.
1: Iku Buya Temi.
0: Buya Temi.
1: Iya, ya apa yang seger war saya.
0: Kandani ya.
1: Suwe kata aku ketemu rupane ya.
0: Anceni ya kok yang
1: ngunuh. Omen lah di etan stasiun iku sih.
0: Kok stasiun iku lho. Wetane dalane sepur.
1: Oh lah ya etan dalane sepur ya. Aku tahu Rono, Mbak, omay ngadep ngulon itu lho.
0: Oh, iya.
1: Omay ngadep ngulon, omay itu dolan.
0: Suwendang, kimbe tak doli.
1: Iya, terus ono Mama Yuda, Neng Leha, terus ono iku, Mbak. Terus ono Bu Marlena. Ya, apa sehat aja Bu Marlena?
0: Bu Marlena ilang, sehat. Ne?
1: Iya, nomor hilang dah aku.
0: Walah, iya.
1: Iya, aku pengin ngabarno kate nomor ya, wei.
0: Lho.
1: Terus ana Buriatin. Terus ana maneh ana Mama Dika. Mama Dika iki pindah-pindah kerjane kok penting ngrungokno radio ya iya.
0: Iya.
1: Tabel ya iya. Ya wis.
0: Ya sudah
1: ana Pak Is barang yo, Mang. Pak Is mau kate sarapan yo, Mang,
0: Bani. Oke.
1: Ya wis sun Mbah. Lagune Mbah.
0: Lagune apa le?
1: Gregis.
0: Oh, ya. Kakean mangan
1: bah, per,
0: ngakean mangan permen.
1: Iya, gregis. Ya wis sun Mbah ya.
0: Ya.
1: Ya wis terima kasih. Salam keluarga Doma sehat-sehat.
0: Ya, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Hakim. bareng Rene. Sugeng Injang Mas Hakim sarapan pecel leplek kenyes gandul-gandul. Asik. Kula nitip salam. Dateng kanca-kanca derek-derek sing ana ning punden Mbah Beci Sari. Aku longgi poro nudenge iki dudu deng le. Napa? Iki ngono blangkone kempes ambune tengi. Iki syarat minangka sewan.

dionceki kok larang regane. Sarapan pecel tak buka jam 7. Gus Bambang ini ki yo tak

Matur sembah nuwun Kang Handoko. Warung Pojok Mertajaya Selatan. Abu Yuliati salam satu jiwa. Mertajaya ber

0: Sulistianto matur sembah nuwun. Mas Chandra, jentenan. Esuk-esuk wis diteri kopi.
1: Loro ati.
0: Kang ragil barangki.
1: Maning-maning.
0: Batu melu hadir lho, Mbak.

0: Lain kali setuju pamireng sugeng enjing lan sugeng makaryo.
1: Injing Bu.
0: Kangge panjenengan, Mbak. Kang satunggalipun kesehatan.
1: Alhamdulillah.
0: Lan rezekipun. Yuswa panjang ingkang manfaat.
1: Amin, amin.
0: Lan tetep sabar.
1: Nggih, Bu, matur sembahun.
0: Matur nuwun. Enggih.
1: Jen cocok.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nika nggih wonten anu efek suara host bagus. Bagus, bagus. Artinya enggak ngerti saya. Nggih matur sembah nuwun sarapan pecel nika Mbak Lina Yanti matur sembah nuwun ugi. Wis pokoke diartekno ngono wae. Aku lah pinarak nih sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
2: Sugeng enjang sarapan pecel wong urip. Lek gak urip gak sarapan, Mbak.
1: Cici lek gak urip mboten sarapan, lek gak urip mesti diguak.
2: Nggih. Assalamualaikum, Mbak.
1: Waalaikumsalam, Bu.
2: Pripun? Wih, lujeng enjang.
1: Enjang, Bu. Sugeng enjang, Jeh.
2: Terus pundi Pak Wartosipun, Mbak?
1: Kula rada perlu di anu reparasi gegeripun.
2: Oh, di servis apa?
1: Nggih, di servis. Aku lah tanggapan dados ning karnaval niku ngantos nika lho, ngantos bantur kula kala wau dalu.
2: Bantur, Mbah.
1: Nggih.
2: Terus saking pundi, Mbah, bidalipun?
1: Wah, mulai saka anu di desa iki, desa Jogorega apa-apa. Iki
2: Bantur nih Mbak Deten niko Mbak Balikambang.
1: Balikambang niko, wah son horek niko lho Bu.
2: Oh nge. Nyingan nge melampang ngeten
1: Mbak. Halo lale Mbak. Lu aku ya melu. Melu joget ning pinggire putu-putu nih Mbak Eku. Weh sing joget ning ngarepe.
2: Pinten kilo Mbak. Manu melampahi pun Mbak.
1: Lain-lain saya niko nge 80 kilo apa.
2: Mbak. Kau dah lagi ngewetul, bantur.
1: Wah, jentenan kok pol-polan, Bu. Padahal...
2: Lah, nggih. Jadi akan horek ini, Mbak?
1: Nggih, wong kula ini, Mbak. Mboten sakit melampa pekoro horek, kula.
2: Kok mboten sakit, anu lagi melampa saking keselir, apa?
1: Kok juga ingatan, Bu. Tanggapan ini, kula ini, kok kata sangat, Mbak.
2: Oh, geng. Ya, alhamdulillah, Mbak, kata, Mbak.
1: Nggih, alhamdulillah. Tapi nggih tetep
2: kan kata amplop, Mbak.
1: Nek perkara amplop nggih amplop, tapi kula didadekne bayi niku lho, Bu, bayi ajaib.
2: Tim paringi dot ngoten, Mbak.
1: Iya, dot nika. Wis. Ha iya.
2: Awang dilang bubur ngedot.
1: Kalau wingi kula disanjangi kali putu kula, buyute apa ki nggih wulan-wulan ngeten iki kan badhe ten sekolahan kalau Bu.
2: Nggih.
1: Lah kok Bu guru terase kengen anu beto wadahi susu. Lah kok putu kula buyut kula nggawa kutang.
2: Wadahi susu, Mbak.
1: Lah nggih.
2: Mas kula wadahi, Mbah, nyane, Mbah.
1: Maksude nika nggih kaya nika bendiran napa-napa nika wadahi sing anu. Lah kok buyut kula iku malah njaluk mboke utang.
2: Liku wadahnya cari Mbak.
1: Langki, gini boten salah. Tapi dibalik.
2: Boten.
1: Oke, tapi neng gurunya dibalik no. Iki lah, mesti kongkong.
2: Kaya lah omplong, nopo botol ngeten nambangi.
1: Ngeten sekolahan malah sing diceluk malam baik. Ya. Iki pekorone baik, iki mesti.
2: Kadang sing gote Mbak.
1: Wah.
2: Sing double L Mbak.
1: Waduh, lek sing gede ngoten iki kok. Arek isih kelas 6 mari.
2: Sing double L male beto, Mas.
1: Oke. Anu XXL.
2: XXL. Napa Mbak menune, Mbak?
1: Niki wau kulupane kok nggih kembang turi terus maring ngono terus
2: pecel nggih, Mbak, pecel.
1: Ah, kalau wingi niku anu Mbah Sat niku anu tomot gerak jalan.
2: Pun dari gerak jalan ten putih bah.
1: Bayo ten Randu Agung karang kunci ni kak.
2: Oh, geng.
1: Angsal anu.
2: Menang bah.
1: Lah wong ke hadiah utama ni kak sepeda listrik. Lah sepeda. Oh. Sepeda.
2: Alhamdulillah bab. Keng damel ten Tegal mah, ten Sabin mah.
1: Nggih lek anu sepeda katut wong kari listrike panitia niku.
2: Dikekno. Sepeda mboten katut.
1: Dikekno maksat iku listrike.
2: Oh. Sepeda gak katut
1: iki. Anu sepeda
2: damel. Pecel mah gambah, nggih, pecel. Nggih. Teko pecel lawe tempe. Wira nyekel pacaran duwe.
1: Nyindir. Seko pecel lawe tempe.
2: Duwe ra nyekel pacaran duwe.
1: Duwe ra nyekel pacaran duwe. Mbah nyindir niki.
2: Kasihan dek.
1: Nggih kasihan dek lho. Wis.
2: Gimana sarapan, Mbah?
1: Tanggal yo tanggal tuwek.
2: Tanggal tuwek. Tanggal wis tekenan.
1: Tanggal siji wis tekenan, kadek sing gowo ngene iki yo tuwek. Awa.
2: Kebutuhan nake sing karnaval sing mulutan.
1: Karnaval mulutan. Lho, kadek sirahe wis kadung ngelu kok ngondelen. Wah, ate didele ngarep bantengan nake.
2: Ya, sampun mbak. Pada sarapan nih mbak. Salam pada salam mbak.
1: Oke, katik, bus ati ni ono anu mulutan, ati ono ki 17-an.
2: Langi, karnaval lagi 17-an.
1: Karnaval ayo jaluk sangu. Wong melaku ae.
2: Nggih, bondo tambah karnaval.
1: Lah nggih wong melaku ae kok njaluk sangu.
2: Wong melaku.
1: Lah nek sampe
2: wong jalan-jalan.
1: Lah nggih wong ngono kok awak-awak. Kula nuwun sirah kula abot perkara nggih enten koyo ngoten kok lho, Bu.
2: Lah nggih.
1: Ate tak deleh ki kuwatir. Wong
2: murid kok banteng.
1: Lah nggih wong muride Pak Imam banteng niku nggih kathah.
2: Butuh no kepala
1: no. Dasi bandengan.
2: Bandengnya butuh no banteng kepala ni banteng.
1: Kadek takon konsultasi, wis di anu ya napa lek wis tuwek ngene iki anu kepingin mboten mikir ngoten lho Bu, tuwek niku mboten
2: mikir. Kita pun nih bawa carane pun meneng mboten mikir Mbah.
1: Nggih kengen mendem niku. Wis ora duwe pikiran wis. Sifat duniawi mboten wonten, Bu.
2: Sik Mas, semoyo sik Mas kok.
1: Nggih ta, wong
2: kula. Mboten tak menika.
1: Loh, kula nggih mboten, Mak. Wah.
2: Lah nggih. Sik antri mawon, Mbah, kula. Buri-buri mawon, Mbah.
1: Nggih, kula mburine sampean. Gak apa-apa wis.
2: Mangke lek ditimbali ya tok mboten krungu ngoten, Mbah.
1: Siji ngoten terus loro ki pura-pura ki nyeli.

0: non ngentak gandul. Repot
1: ae.
0: Apa? Apa? Apa?
1: Terong gendruwo.
0: Ya ya mesti terong gendruwo spesial kok.
1: Oke, sampeyan pinter.
0: Nenek. Ayo ya pelanggan-pelanggane pecel kilo, Sri.
1: Nggih. Mbak, menune napa mawon, Mbak?
0: Lah iki tak sebutke menune iki ya ana sing tempe penyet, ana uga iki ya ceplok ya ana, mendol tiren, mendol dugel, mendol dempal ya ana.
1: Nggih.
0: Karo pelasan.
1: Niku lho, Mbak, enten ubrengos.
0: Loh, kok ana
1: Bu? Pak Breng, sing sadean Pak Mi, pangsit.
0: Oh, sing dodolan pangsit.
1: Nggih, niku mesti mirengaken, Mbak.
0: Alhamdulillah.
1: Aku kok dibutan jarene ngono, Mbak.
0: Ya kok ngon but ngono. Duk eh, sing anare.
1: Masa bubuti.
0: Aku ki gek kayak ana informasi kowe jarene arep melu Lapa? Karnaval. Aku informasi.
1: Oh, sampun.
0: Lah iya.
1: Mriki.
0: Mangkane awakmu numpak teng-tengan.
1: Nggih. Lah mboten cocok bae teng-tengan lah teng beneran ngoten nggih mlebet.
0: Iya, awakmu kaya anu lho Sri. Anu.
1: Kaya napa, Mbak?
0: Kaya
1: anu. Kaya koko.
0: Kaya ogogo. Duka.
1: Alah, Mbak.
0: Aku yo alah, Sri.
1: Mbak.
0: Ku.
1: Kula tuh Mbak pecel kali dosa bungkus, Mbak.
0: So, ya 20 bungkus kanggo sapa wae.
1: Kula kirimaken ten ngene niku biyat.
0: Biyat
1: urip.
0: Sari urip.
1: Sari urip, Mbak, nggih. Kalian Pak Suharno to, Bu Suharno to.
0: Bapak Suharno.
1: Sari i. Sari i mes kol, Mbak.
0: Oh iya, ku ya arep anu apa?
1: Arep mantu, Mbak. Naruh ngono bapakne, Mbak.
0: Mantu ki arep tak barengno bapakne.
1: Oh ngono ta, Mbak?
0: Heeh.
1: Oh setuju, Mbak, aku, Mbak.
0: Aku ya setuju wong aku sing anu ngrabekne.
1: Oh ngoten ta? Mbah mangke elektronan lho, Mbah.
0: Loh, elektronan?
1: Oh nggih ta, Mbah ditambelno dhisik.
0: Oh, iso aku nyanyi seri nyumbang.
1: Lek nyanyi niku jambolah nggih saged ta, Mbah.
0: Oh iya ya.
1: Eh, jambualah sih kumalih hiling aku, Mbak.
0: Aku yo hiling, Sri. Saiki woh maneng paling jambu nih, Sri.
1: Oh, jambu nih apa?
0: Woh maneng.
1: Oh, woh maneng, Mbak?
0: Mm-mm.
1: Oh, gembel lah, Mbak, woi, Mbak.
0: Lek biyen yo gembel, Mas, yo ngono. Loh, loh. Kok kuyu ae, Sri.
1: Mbak, gak nang jalan semongko, Mbak.
0: Gua gembel pisang.
1: Jalan semongko itu apa ya, Mbak? Seger apa, Mbak?
0: Iya, siji seger, loro jalanan melon.
1: Oh, jalan melon?
0: Pokoknya sing gembel ngono lho, Sri.
1: Gih, Mbak, Mbak.
0: Iya. Wah, oh, Sri, matur sembahyangun.
1: Nggih, Mbak. Anu, napa, Mbak? Lagune, Mbak.
0: Lagune apa?
1: Lagune napa terus jenengan pun?
0: Oh iya iya.
1: Jambu alas nggih. Mboten pun napa?
0: Heeh, jambu alas wis tak setel.
1: Oh, Mbak sampun, Mbak. Lah selingkuh, Mbak.
0: Oh, selingkuh, Gong. Hus.
1: Pancet.
0: Iya iya iya. Ya, awakmu pancet ae.
1: Ya mbak titi.
0: Wong jaman kaya ngene awakmu ya sik grandong ae Sri awak.
1: Enggak bakal lemah ge
0: sik
1: grandong bae.
0: Aja.
1: Prei.
0: Ya prei. Titi po ae Sri.
1: Dadi bae ya.
0: Kaya ngono. Kowe oleh salam. Oleh salam saka oleh salam saka Viko sing anu neneng
1: sari. Nggih, waalaikumsalam. Salam sampun. Niki tiyang begecek tok niki.
0: Yo temenan.
1: Mbah, warai seger waras nggih, Mbah.
0: Siji
1: panjang umur ya, Mbah.
0: Siji seger waras, loro panjang umur.
1: Nggih, amin. Cek pedo bae terus.
0: Heeh, cek iso nggombres.
1: Cek iso nggombres. Awas kowe nek anu tak jak ambek sari ibarat gak anu, gak gelem.
0: Loh, seneng aku, Sri.
1: Senengane babat gombres.
0: Wis pokoknya ana babat gombres ngono, seneng aku, Sri.
1: Ngata ta, Pak? Awas ya kolega.
0: Ya. Ya ya.
1: Lepon ngoten mawon, Mbah.
0: Ya suwun Mas
1: Sri. Diparingi sehat-sehat nggih, Mbah.
0: Amin.
1: Tetep awet langgeng, Mbah.
0: Alhamdulillah. Ya.
1: Ampun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Supriyadi. Selamat pagi Prompat Malang FM. Salam sehat selalu. Mbah Bu
2: Indonesia.
0: Masya Allah, kula kinten piantune nika sampun sepo tibae sesepo.

0: Klasik.
1: Hadir kula Mbah mboten minggat. Iku lak Sri Bila.
2: Sriku. Apa kowe lali?
1: Mboten.

Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam, Bu Leni ta. Nje.

0: Plekenye sembah demin
1: kandul-kandul Bapak Bambang
0: batok bolu isi madu
1: cakep
0: ono bebek kok mangan kapuk
1: ono loh ono bebek kok mangan kapuk
0: warung pecel dibuka jam itu sing dodol tuwe si kuat nablu maksudnya PTA mbak
1: pas aku
0: boten kita sing sampe ngomongane jenengan iku lho mbak
1: pas aku lek sik ngantuk
0: oh boten mbak ya. PTA jenengan iku lho senengane ngonten niku
1: tak bales
0: monggo
1: bata balui si madu
0: cakep
1: ana brambang kok ditempo-tempo
0: iki aku iki aku iki cakep
1: sarapan pecel tak buka jam 7
0: heeh
1: Bapak Bambang
0: bantu
1: wis sah
0: Mbah
1: ku
0: yo napa sehat nggih Mbah
1: sehat kula matur
0: nuwun iki jatene lek ngono jenengan iku sakno Mbah bali-bali
1: ya ya ya
0: ado-ado undangane karnavalan niku lho
1: oh ya ya neng Bantur
0: neng
1: Tirtayuda
0: sing darah niku Mbah sing niku lho klene kidul pasar niku lho Mbah
1: leres leres niku
0: lha nggih kula nggih ketok jenengan kula niku lho niki saken mboten mentolo kula langsung
1: ngisep anu,
0: lompongan niku Mbah
1: aku anu le aku ngetutno sonorek nek brewok kuwi
0: oh brewok niku ah
1: ya
0: lho lha niki jenengan Natal Salim
1: saka sapa
0: saking Abi niku lho Bapak Widi.
1: Oh, Bapak Widi, matur sembah nuwun. Weh, jentenan.
0: Nggih, matur nuwun nggih Bapak Widi. Niki mbah niki soalnya undangannya tebe-tebe.
1: Aduh-aduh aku, aduh-aduh.
0: Niku kadang-kadang dengan kok mboten ketok dasi, dasi dibuntel napa niku, Mbah?
1: Buntel kresek. Are iki, Dek.
0: Ngonten niku kok kene iki. Waduh iki wong gedhe dhuwur iki mesti mbamin iki kok ngonten.
1: Iya, aku ki isin.
0: Isin dos putih lho mbak
1: aja masaknya ya ndase dibuntel
0: oh
1: iya leh bantengan
0: sing kiri kanan itu sepatunya kresek boten
1: boten boten
0: oh. Leh kresek kiri kanan itu biasanya butun mbak
1: oh iya wingin aneh butun itu pas aku nggak apa ini terlumpah gitu loh
0: ini aku terlumpah itu sepatunya sapi mbak
1: sepatunya sapi jeneng itu lumpah
0: lagi telewet deh jenengnya serintil
1: nah ini lho til
0: nanggit niku niku sama lagi ngomong pedes kok penbotot
1: aku eleng-eleng sate 200 tusuk
0: oh sing tunggali polisi 200 meter niku apa?
1: Lah sate ki ono sate ki 200 meter li
0: tenang. Oh iya iya maru sing cekal polisi 200 meter niku mbak
1: keduwuren
0: nanggit niku langsung mangan sopo mbak 200 meter iku, Mbah.
1: Ya aku mang. Sing mangan iku mang ya ning wong kono ki lho jarak kono.
0: Oh, jarak sing ketinggian iku, Mbah.
1: Ya jarak ketinggian kuwi.
0: Tunggal iki Mbah rawan iku, Mbah.
1: Apa?
0: Lah sing rawan kecelakaan atau mriku, Mbah.
1: Oh iya, iya. Ya, anu awake peno ki iki amo ibarate minggu-minggu iki lek duwe keinginan keluar kota atau apa ditunda dulu ditunda
0: oh makaten mbak niki wonten kakek jum mriki mbak
1: kakek jum wingi melok karnaval
0: nggih matur nuwun kek
1: kepegelen
0: lah napa mbak kok kepegelen mbak
1: ayo kakek jum kuwi dadi veteran no.
0: Oh niku kakek jum niku namine LVRI mbak nggih
1: LVRI ya
0: LV nggih berarti legium veteran mbak
1: iya legium veteran kuwi tanda jasane ku mandhego kabeh mu sak geger bek
0: lha niku sare tanda jasa mbak niku ijazah mbak
1: oh ijazah iya iya
0: berarti iki sari sari betul ribo mriki mbak
1: oleh perkara sari iki anjene yo putune mbah iki mang yo disiapno mbah anu pecel ijol segompok
0: lho niki jenengan Natal Salim mbak
1: saka siapa?
0: Saking Bu Enda mbak
1: oh iya iya iya iya iya iku yo melu iku melu karnaval
0: oh nggih niku lek niku sehat terlalu mbak
1: kabeh yo
0: mbak ini jenengan niku kudune nggih kudu mbak
1: anu
0: lek karep putu-putu niku mbak
1: kudune wis njebrot
0: lho poni mbak sing njebrot udune mbak
1: lah iya kudune kuwi
0: Lagi. Ngonten iku kok ngonten nggih, Mbak?
1: Ana.
0: Oh.
1: Iku kayak winginane iku ngetutno sandorek wae jen tenan.
0: Lah kula ten mriki jenengan kula padosi mboten wonten pasen ten precet niki, Mbak.
1: Loh, lah kok wingi aku ning precet kuwi aku malah ki dadi tukang suwuk, Pak.
0: Oh, sing gocelan niku son niku jenengan ta nyekel Sony niku, Mbak?
1: Aku gak nyekel Sony, aku nyekel tekenku.
0: Nggih, nggih. Lah kok kinten sendan ten napa niku ten trek niku jenengan?
1: Arek iki rek.
0: Lah kula niki lho baku kok ngono kok waduh kok tak gelono selangan kursi wingi anggone kula ngonten, Mbak.
1: Ya ya, wis jentenan.
0: Kula niki lek jenengan mriku-mriku niku jane nggih mboten mentolo, Mbak.
1: Aku diterno kok, le aku.
0: Lho, sinten ngeterakaken, Mbak?
1: Ya diterno karo putune mbae.
0: Lho sing jaler mesti wedok, Mbak?
1: Ya sing wedok.
0: Lho temut, Mbak?
1: Kok nyimut?
0: Mboten, Mbak. Mesti tumut goceli jenengan niku lho, Mbak.
1: Ya putune mesti sing wedok ki ya dulin-dulin dhewe kok, le ora ngajak-ngajak mbamu.
0: Oh, padha mekale niki garwa ki nasi kula niku wae dalu nggih. Mboten nilemaken, Mbak, kula.
1: Lho, kula gak nurokno. Pekorane apa? Niku
0: dhewe, Mbak.
1: Ngene mari. Ngene. Pas aku lek gak mule-mule terus gak nurokno wong.
0: Lho mboten, Mbak. Film niku nggih film dhewe, Mbak, kula mboten nilemaken. Bayi kula dilemaken, Mbak.
1: Oh, iya iya.
0: Bayi bojo kula niki anu wis turu-turu dhewe, Mbak.
1: Lah perkara bayi kok turokno terus manu bojomu kok ngamuk.
0: Bayine gedhe, Mbak.
1: Oh, bayine gedhe.
0: Ya, bayine.
1: Ya.
0: Kembalan kula sahut, Mbak.
1: Oh, alah yo, ya.
0: Kula lak wayahe mi ya, Mbak, niku lalu niku.
1: Oh, iya.
0: Niku tangga kula liwat, Mbak. Betul omplong, ini omplong niku kene kula napa namanya cengkir, Mbak.
1: Oh, cengkir.
0: Nggih, niku cengkir niku tumbas itu niku bahkan karang pulau solo, Mbak.
1: Mesti enak awakmu dadi ana wong liwat tumbas cengkir masih nang karang pulau. Iko nggawa susu tak ampe.
0: Tapi ngoten niku wonten terusane, Mbak.
1: Terusane apa?
0: Lah sing lalu lak cengkir ten karang pulau, Mbak.
1: Oh iya iya iya.
0: Sing dipikir ora rumangsa, Mbak.
1: Oh ngono ah. Oh iya iya. Padha lek ngono. Ya, padha aku yo ngono. Aku yo ana wong mara tak saut liwat ning ngarep omah.
0: Lho. Selawan senenge nyaut, Mbak.
1: Orang gawa cengkir ning gawa mangkok.
0: Oh, jangan betul nyaut memean iku, Mbak.
1: Orang nyaut memean barang tak lebokno aku ngene iki. Wah, pas aku lek anu yo sampean beto susu.
0: Tuh.
1: Barang tak ombe iku tibane yo tajin.
0: Oh, niku pate dari sik ane gula, Mbak. Pancen kayak gula didi, Mbak.
1: Oh, iya iya iya.
0: Kali uyang ngonten, Mbak.
1: Heeh. Ya.
0: Jenenge senenge tajin to, Mbak?
1: Lho. Aku ki seneng aku.
0: Lah sing niku sing lare cili digendong ibu nangis niku kok sepantutaken mawon niku ya napa terusane.
1: Lah iku pas aku lek gawakno tajen wong barang arep disusoni ora gelem. Ya engko tak kekno wong lho ngono. Ya tak tutno.
0: Kula niku lak tenenging jenengan aku kok tak tutno mawon jenengan tingkae niku.
1: Lah apa ya tak bagai riko.
0: Nggih. Lek jenengan aslempeng nggih kula saut, Mbah.
1: Ya lek padha saut-sautan kok lek suwe piye?
0: Oh nggih.
1: Lah iya. Lu
0: mali anu nggih sing duwe anu muring-muring, Mbak.
1: Lu siji muring mule, Mbak. Temenan.
0: Mati gelase, Mbak, rengat nggih, Mbak.
1: Lu gelase rengat.
0: Oh nggih lah nggih niku. Niku senengane casari iki, Mbak, biasa ngono niku.
1: Ngono ah. Iki anu ana Gusmi anu Tuban kok nggih.
0: Oh, salah. Tuban niku biasa anu, Mbak. Bakul towak, Mbak.
1: Ya oh. Eh, bakul towak.
0: Nggih niku tangga kula sing ngene niku.
1: Oh, biasane sing dipasang di masjid iku ah.
0: Mbah, niku anu, Mbah. Halo-halo, Mbah.
1: Oh. Iya, iya.
0: Oh, bagus tibake tiba nggih anu.
1: Ah, iya padha tibake tiba.
0: Lah niku jenengan niku jenenge si nonton iku lho gara-gara kula niki.
1: Ya ngono ku. Aku ki ya rono-rono ki anu pelaku sejarah. Jadi selamatan desa ke aku sing bagian rangke karo putu-putune sing nom-nom lek aku
0: oh,
1: sejarah
0: jenengan sing ngene sing sesepuh jenengan nggih.
1: Iya ya mesti ta.
0: Jenengan sing dongani nggih jenengan
1: nggih. Siji sing dongani, loro sing cerita, kabeh wis tak rangkep.
0: Tapi ngoten niku semen nggih adil, Mbak.
1: Lho, jare.
0: Lah dongani niku lho.
1: Oh, lho ya mesti aku kuwi adil. Wah, pokoke
0: adil ya ono apa kok boten padha tapi kalau kok ningali.
1: Halo. Iku kan berdasarkan umur.
0: Oh, nyesuaikan usia nggih.
1: Hale aku mek loro ae ya adil, aku kepingine papat tok.
0: Lho kok kebuka kok niku kursi gratis niku lho niki jegel niki nambine.
1: Napa?
0: Ceker tok, Mbah.
1: Oh, lek perkara ceker iku berarti beliane pitik terus maro dungane mbahmu ya cethek.
0: Lah jenengan kok tingali kok inceng enten kok wonten dodo mentok e, Mbah.
1: Lho lek perkara dodo mentok tak tambahi dungane 15 menit.
0: Dadi liane kuwi rutu ngene iki sing gebu-gebu niku jenengan iki kan.
1: Lho, aku ki ya sing bagi kok. Ya iya lek brutu terus manut katut sak geger-gegere ya apa ya awake.
0: Kuwi niki biasa sing katut niku anu, Mbah, sing enggak ada tamel niku tiange niku, Mbah.
1: Kayak iya.
0: Bakuret.
1: Iki ana tumpeng sego kuning terus maring ngono iki karo apa uber rampene iki ya apa bodok teri terus maring ngono. Jangan kluwe.
0: Niku jangan kluwe bodok teri niku, Mbah.
1: Jangan kluwe. Kowe arep anu sego kuning apa beras kuning?
0: Oh, mung ngonten to, Mbah. Kulo nggih. Sego kuning, Mbah.
1: Oh, sego kuning padha karo mbahmu.
0: Iya. Lah nggih beras kuning lari niki ya, Mbah.
1: Iya, Mas yo. Mas ya, apa ibaraté ngono arep ana tumpeng tapi lek ora ditawani piye?
0: Itu lho lirik, Mbah.
1: Aku ya mloro.
0: Lek badhe niku lho jenengan niku kadang-kadang lek mboten niku tanggane mboten diundang niku jenengan kok riwari-wiri ya napa sing ngonten niku.
1: Lho, aku lak didarno ngene lho, aku diseneni. Ya diseneni ngono. Mbahe ku ana wong kajatan riwari-wiri kaya
0: anjing.
1: Kaya arek cilik
0: mboten isin, Mbah. Mboten isin, Mbah.
1: Lho alek perkara isin enggak tak nekat-nekati.
0: Oh, dadi pun nyati nggih, Mbah.
1: Ya aku didelokno riwari-wiri ae kaya arek cilik, aku ya ngomong.
0: Ngomong ya napa, Mbah?
1: Mangkane didelokno kaya arek cilik, mangkane gak diundang, aku ya ngono.
0: Iku. Jenengan ngene iki nggih, kali gojali sepeda pancal iku.
1: Gojali sepeda pancal karo pagere.
0: Padahal ngene iku nggih, telat oleh ngoten nggih, Mbak.
1: Heeh. Terus mari ngono ana sing bengok. Lah iku mang wis dikirimi ngono lho.
0: Oh. Niku pas kalau liwat itu jenengan apa tentang lawang niku ah?
1: Jadi ini
0: lawang di... ngonten tiang jos jenengan ngomong ngenten ngonten niku enak ah jadi ngonten.
1: Lama ni
0: mas kure aku sakit ni tak jadi metus bagu aku ngonten mbak.
1: Mana aku didelok nongki ngono lama lah wes dikirim ya mau ngono tak delok cepet-cepet.
0: Dibayar dikirimin apa mbak?
1: Ya dungo yasin niku ah.
0: Oh dungo yasin. Dulu ni yasin niku bapak terus bung mbak. Yasin dimeriki Pak Dos Bung saniki.
1: Oh iya iya. Aku pesenang kok.
0: Anu. Nggih, geres Mbak kula sampai akan nggih
1: petu. Iya iya, aku iku seneng aku iku, seneng aku.
0: Oh. Jenengan kok senengane seneng nggih, Mbak?
1: Seneng aku iku. Iya iya, tapi
0: lek seneng kok mboten asal kali bae nggih.
1: Kok ngono
0: kok ngonten senengane.
1: Sik ta. Seneng sak seneng-senenge lek ora ditawani kowe iki piye?
0: Kula niki ya jane nggih kepin koyo bae ta.
1: Gawe grendul ya ngono.
0: Niku senengan kula, Mbak.
1: Lho, lo ya
0: mesti bae wis.
1: Aku sarapan pecel wong urip.
0: Jangan kok kucing sama apa?
1: Aku kudu guyu.
0: Guyu napa, Mbak?
1: Lah aku mang durung ditawani wis tak ceduk dhewe. Akhire
0: ngoten iku jenenge kok mboten ngomong alasan niki lho kudu kula sing namine Bambang ning beti ning ketok.
1: Malah alasanku ngene oleh aku durung ditawani aku lalit nyeduk wis kadung oleh samangko aku kait ngomong ngene iki piroan.
0: Oh tibae anu Mbak kurapane takon piroan ngoten ta Mbak
1: ngene iki piroan. Oh mboten kula sate kok.
0: Oh dhe mriku anjane biasa anu Mbak mboten sate disalaten teras niku biasae.
1: Iya terus maning ngono Mas yo gak didol iku lho nduk. Misale aku wis kadung jukuk ngene iki mahare piro nduk aku yang.
0: Terus e pinten, Mbak?
1: Anu.
0: Lho le, krungu ngonten niku anu, Mbak. Bali kudu-kudu, Mbak.
1: Aku guyu-guyu ah.
0: Mbak,
1: lagu apa?
0: Lho. Niku aku wonten Busri Purnomo.
1: Busri Purnomo, ya.
0: Bu Pandan.
1: Bu Pandan uga.
0: Bu Pandan jenengan pun kriyen nggih. Heeh. Mbah ngetut nama dia.
1: jembek wong.
0: Nggih, wonten Bu Endang, Mbak.
1: Bu Endang ya.
0: Kali Pak Darmanto, Mbak.
1: Bapak Darmanto.
0: Tak Sari'i. Kayak jumba. Kali Mbak Piko, Mbak.
1: Mbak Piko.
0: Nggih, sehat sedaya mawon ya.
1: Alhamdulillah.
0: Utun, Mbak. Niku sing ten Kalimantan niku, Mbak.
1: Oh,
0: Mama Dian kali Mas Aceng, Mbak.
1: Mama Aceng, iya Mama Dian.
0: Oh, Mama Aceng to, Mbak.
1: Iya Mama Aceng ngono lho.
0: Oh, nggih, Mama Dian niku Mama Aceng nggih.
1: Iya.
0: Niku pas kok kok ganti jenenge kepancet mamon nggih Mas Mama Dian niku.
1: Apa ah?
0: Kok kalau kok pengen ganti, Mbak?
1: Oh, kok ngono.
0: Lah niki mboten sae, Mbak, nama Mama Dian niku, Mbak.
1: Oh, iya. Apa maneh Meridian, iya to.
0: Lho, lha iki, lha mriki saru Mama Dian niku, Mbak.
1: Iya, aku ya iya. Ya lek tambahi.
0: Tambah diki, Mbak. Tambah nang anu, Mbak. Sego pincukan iku, Mbak.
1: Iya, iki apa pecel pincukan.
0: Nggih, Mbak. Nggih, mun, Mbak. Salami sehat sedoyo, Mbak.
1: Ya suwun lho, Le.
0: Baik. Muga-muga paring rezeki barokah,
1: Mbak. Alhamdulillah.
0: Lek umur kula mboten saged nentokaken, Mbak. Soale sampean pun sanjang dhewe.
1: Burine
0: mama niku apa? Bapak niku.
1: Ya, ya, suwun lho, Le.
0: Nggih, Mbak. Mbak.
1: Ku.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun Mbak Ayu Wardani sugeng njang kemawon. Iki kok sampun jam 09.30 lulur. Panjenengan ugi ingkang sampun makarya sampun milai tugas. Ampun ngantos kesupen sarapan, budayakan sarapan.

0: matur semben won. Ke apua.
1: Rek musik
0: Scorpio ambayang. Mboten kesupen kok Mamadian ing wonten Kalimantan. Mas Aceng butuh Mbak Titi Widyo Lestari wilewe.

0: Kanggo Rika. Rika ora kanggo. Sugeng njang sarapan pecel wong.
1: Wonge setengah urip.
0: Setengah urip.
1: Cici cici ne mung Rika. Sing ora kanggo.
0: Selawase. Ngono kok
1: maning-maning isun.
0: Ngono kok jawabane jembek.
1: Jembek, Mbak? Mosok selawase Rika ora kanggo.
0: Batok balu isi madu.
1: Cakep.
0: Ana brambang regane kok larang.
1: Cakep.
0: Kowe kok nyakep-nyakep no Pak Bambang?
1: Lantai wonge cakep. Terus apa?
0: Ya cakep.
1: Ya lah. Ono bebek adus di tengah sawah.
0: Ono bebek adus ning tengah sawah, cakep.
1: Terus
0: kentekan banyu mesti.
1: Mesti ae. Ambil Pak Bambang disat.
0: Sumur asat
1: Pak Bambang.
0: Walah,
1: Pak ya. Bambang, Pak Bambang.
0: Ya uu.
1: Tak kandak nori kok.
0: Loh, kok iso ngomong ngono kok lho? Arep ngandakno ki salahku apa?
1: Salahe sampean ah?
0: Heeh.
1: Gak kanggo iku, Mas. Mbah.
0: Mangkane lek gak kanggo iki, Nduk. Mbahmu wis tuwek ngene wis ora usah dijak tenan.
1: Walah, lah gak dijak nandi sih, Mbah? Sampeyan ora salah, Mbah.
0: Saka sapa?
1: Tengok Pak Bambang.
0: Oh, iya.
1: Gak dijak nandi? Kok yo. Tuman gak ajak-ajak?
0: Brakseng.
1: Oh, prei, Mbah, gak sido nang brakseng.
0: Oh,
1: wangi lembur.
0: Oh alah.
1: Meneh ta?
0: Oh iya.
1: Riko aja melok wis tuwek gak kuat munggah.
0: Ya anjing kaya mbahmu ki gak kuat munggah. Biasane aku tapi digotong aku.
1: Masa katene nggawa banser banser. Ate nggawa relawan, Mbah?
0: Ya. Oh iya.
1: Kaya kok nyimut.
0: Kaya le salam saka Safia. Saka
1: oh, terima
0: Malang,
1: kasih.
0: Saka Malang Selatan kok melu hadir. Weh,
1: oh, jenis. Malang Selatan iku meliputi ndi, Mbah?
0: Ya, iki meliputi
1: ono Sumawe.
0: Sik ta, kok iso meliputi kaya.
1: Lah ya Malang Selatan iki kan ombo ta, Mbah?
0: Oh, ya Sumawe, Sumakulon barang kuwi.
1: Oh, Sumaitan ngono.
0: Iya.
1: Pak Bambang mangkir mana, Mbah?
0: Oh, alah yo. Anjane wong iki.
1: Tibane Pak Bambang ku mangkringan ya, Mbah.
0: Wis ketara.
1: Kaya Rika, Mbah.
0: Suwun.
1: Lah jarane putu Rika, Mbah.
0: Ayo Mas
1: opo apa tiru Rika.
0: Mas putuku ki ya tiru ya sing api-api wong mbamu ki. Oh.
1: Berarti Rika gak apik.
0: Lho, apik.
1: Oh, lah iku mang.
0: Ya dicet. Oh.
1: Dicet warna apa, Mbah? Merah apa putih, Mbah?
0: Ki oleh salam saka Tanjung Pinang kuwi lho.
1: Oh, terima kasih Tanjung Pinang. Iku ndek kono, Mbah, ndek Lampung, Mbah.
0: Lho, Tanjung Pinang tepi laut.
1: Tanjung Pinang dhewe. Oh.
0: Tepi laut.
1: Siapa suka boleh ikut.
0: La la la la la la la. Ngene lho, Ten.
1: Mbahmu mesti katut ngono, Mbah.
0: Suwun.
1: Jombok, Mbah. Apa semene? Tiruri. Kok ngono sih? Lagumu apa?
0: Kualik, ku aku.
1: Anjane lek gak diwalik ku gak penak, Mbah.
0: Aku ki lek perkara ketemu ngono, iku lho sing anu garae.
1: Masa ngono, Mbah? Iki lo, Mbah. Dilungi apa, Mbah?
0: Wah, gudi.
1: Apa itu, Mbah?
0: Anu, tanggung jawab seorang ibu. Lho, ya, tak?
1: Oh, ya, temenan, Mbah. Iku
0: putra-putra nih, atau apa, ini mesti ngono. Iki lo.
1: Iki Pak Bambang, iki lo yang ngono, Mbah. Iki lo.
0: Aja. Bisa-bisa semaput, lek Bambang.
1: Masa, Mbah. Mbah.
0: Kukuk.
1: Takut no putu Rika mang lo, Mbah. Sing wadah susu mang lo kon balik no. Wis. Iku lan nyaut nek memelan kumbah dibakne.
0: Oh, aja, aja. Aja, anjane arek iku. Oleh salam kowe.
1: Tak goleki teko sapa, Mbah?
0: Saka Mas Agus Tion, ko salam
1: tak. Oh, matur sembah nuwun.
0: Ko Selor Jemblitar kuwi, Ndo.
1: Oh, Selor Jemblitar.
0: Ya, kecamatan Selor Jemblitar.
1: Untuk Pak Nenek Blitar ya, no Selor Rejo ya Mbak.
0: Oh no, Selo ki watu Rejo ki rame dadi watu. Oh,
1: berarti rame. Watu ini Rejo no ya Mbak ya.
0: Ya geragal ini lho. Koncone akeh.
1: Riko barang iku koncone ya Mbak ya. Oh, tapi lah Riko gak ada konco Mbak.
0: Oh alah.
1: Konco Riko kan bedo.
0: Ya, ya bedo alam anjani lho.
1: Riko dewe lho ya, saya ngomong.
0: Ya aku anjani.
1: Ini Riko orang kanggu Mbak.
0: Kanggu Riko gak orang kanggu.
1: Ya iya orang kanggu, kok sakit men Mbak. Mana aku leles-leles sana lho Mbak cek kanggu.
0: Oh menuan do, iya iya iya.
1: Iya ta, tak urui Riko itu Mbak.
0: Jadi apa pekorone leles menuan.
1: Kok iso urui? Riko itu lo tak urui leles, apa aku leles.
0: Oh iya iya. Ya, ki ambil tak dolin do.
1: Aku gak tuku iki, Mbak.
0: Oh, lek gak tuku iki ana sing menggo anyane.
1: Lah aku boleh ya dai ku mang lho, Mbak. Kok putune Riko iku kok tiru Riko katean.
0: Sik
1: cilik kok.
0: Gung.
1: Aja le ambal koyo sampean ngono ku, Mbak.
0: Aja
1: le mloto-mloto.
0: Anu biasane lek kaine putih terus ana noda iku ya dikeki mloto kuwi.
1: Mloto iku pewangi, Mbak.
0: Oh iya iya.
1: Dikeki bayi clean ngono ku jenenge.
0: Apik rek. Ana kaya mbahmu. Ana kaya mbahmu terus dibayi clean ngono ketok separo tenan.
1: Lah iku gak dibayi clean, Mbak. Direndam nek kumpulan gampeng sedina sapa ngene wis putih, Mbak.
0: Aku ngenane bayi clean keliru kok tak gosok malah panas.
1: Ya mesti ae lah apa sampean gosok bayi clean.
0: Lah kok delok ae.
1: Lah kapan lho aku delok. Repot air iku.
0: Lho aku ki dodolan pecel ora repot aku kuwi, tenan.
1: Sing repot sapa Mbah Yang Ti ya, Mbah?
0: Lho, kok yo.
1: Sampeyan mek kari ngedep to.
0: Jembek.
1: Ambek bagian bronce lho. Sampeyan kok jembak-jembake sih, Mbah.
0: Sarapan pecel wong urip.
1: Lek gak urip gak sarapan.
0: Tutuk nih, iki njaluk lagu apa?
1: Oh, ditutukno lah apa Mbah njaluk lagu apa ditutukno ning godho riko?
0: Ditutukno njaluk lagu.
1: Oh, tak pikir lah aku seneng kan kuwi Mbah, tak tutukno godho riko Mbah.
0: Gung.
1: Polane putune lek sing liyane kan gak wani godhoi.
0: Ngono wae.
1: Ngono lho, ya, sing ya. Wani ya mek aku, Pak Bambang.
0: Iya, iya.
1: Mbak
0: ya.
1: Titik, nah ndi Mbak Titik, Mbah?
0: Urip.
1: Urip apa, Mbak? Munggah Mbak Titi, Mbak iki kudango.
0: Iya. Jika iya.
1: Aku tok sing ngudang.
0: Aku lek.
1: Lah aku sing ngudang dijenggongi ae.
0: Aku lek dikudang Titi aku mesti njaluk, aku mesti.
1: Iya, njaluk apa, Mbak?
0: Mimik.
1: Oh, alah ya tak kandhanane Mbak Titi.
0: Hoi.
1: Aja dikeki Mbak Titi lewangi njaluk ngono.
0: Ya ngelak.
1: Alah iku seumur iku lho, Mbak.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Kari nyemplung diluk ae.
0: Iya. Iya kaya Maesa Sura.
1: Waro tak tutupi mata tak nur.
0: Ya tak sumpahin lho.
1: Sumpah riko ku lho orang mandi.
0: Besok
1: mandian leono, sumpahku ta.
0: Besok leono rejani jaman.
1: Terus
0: kasin tak dadek no asin.
1: Terus
0: wakil
1: keren kunci tak dadek no kunci. Awakku rek.
0: Aku awak yo duwe.
1: Masa Mbak Riko di awak?
0: Lah aku mang awak.
1: Lah jarene oh iya saya di awak tok gak ono sirahe. Soale sirahe wis dise lara-arek ki bantengan.
0: Seneng ah.
1: Ya seneng ta, Mbak? Oh. Ngabir Riko sirahe gak ono.
0: Oleh salam saka Tias.
1: Oh, Mbak Tias ta, Mbak? Oh, gak kadek anu kadek tewel ta, Mbak?
0: Ketoke kaya ambek tewel.
1: Salame sing akeh terus dikek gula abang sing akeh cek sedep.
0: Siji cek sedep. Lah wingenane ku apa jangan
1: apa,
0: jangan tewel dikongon ngekeki nambahi salam dadakno assalamualaikum.
1: Oh ngono Mbah. Ya berarti kukut ngono ku Mbah.
0: Oh alah yo iya.
1: Ya lan jane Riko senengane tekone pas kukutan golek lo grokan ah.
0: Iya anjene wong kaya blendrang.
1: Mosok riko koyo blendrang, Mbak.
2: Koyo ya cocok.
0: Suwon. Aku mau apa?
1: Wong lanang gedut sing ku gak pantes. Sampe diguyu master iku.
0: Lah wong kaya ngene kok koyo blendrang.
1: Kaya apa, Mbak?
0: Aku ngene
1: iki. Kaya apa, Bambang?
0: Lho yo aku kuwi tok gedhe yo wong ngawakku yo. Masih tua ngene iki nun sewu ya to mumpung yeah. Tanggapan akeh lho ya to masa kaya blendrang
1: lah ya kakean tanggapan baru mletrek kaya blendrang nah, tapi blendrang iku akeh sing seneng lho Mbak.
0: Wah iya iya iya iya suwan ya
1: golongane sing wong gak dadi untu iku seneng
0: tak kandakno lho.
1: Aku iki fatah Bang ngomongno kenyataan kok bojoku iku senengane barang sing nyunyut-nyunyut.
0: Oh iya.
1: Kaya tau tapi.
0: Seneng ane.
1: Ngunyah kan.
0: Seneng ane.
1: Seneng ane Riko Bambarondo.
0: Ragi aku. Ya sak durunge dadi tapi aku iki seneng. Ragi.
1: Muni ronda jika di ragi. Repot tai.
0: Suwon, suwon. Arek iki kaya Yunus arek iki.
1: Lagu kancane are, Mbak.
0: Oh iya iya iya.
1: Mbok repot ae Riko. Riko kancane ta dudu.
0: Lagu mu apa, Nduk?
1: Sik aku tak salam ya, Mbak. Oleh, Mbak.
0: Iya, oleh.
1: Oleh ora?
0: Oleh.
1: Sing penak.
0: Iya iya. Cici?
1: Iya, Nduk, penak. Tiru ri.
0: Imbuari.
1: Wah, Mbak kok Riko, Mbak.
0: Aku yo sti.
1: Salam, Mbak. Riko sehat-sehat to, awet to urip ya. Bawa aja waras temenan aja waras Riko, Mbak.
0: Ya, aku lek waras iku ora iso.
1: Ya Riko gak iso blendrang ngono iku.
0: Oh iya iya iya iya.
1: Nah, lek Riko Riko sampean. Lek Riko waras yo malah kacel.
0: Iya iya jane anu siji kacel loro. Kacel rek.
1: Kagak ngono ku, Mbak.
0: Jembuk apa?
1: Wong ngene kok aku wong iki aduk sing blenjerang ngono ku, Mbak.
0: Lagumu apa, Cel? Anu, kacel. Arek kok. Arek kok kaya entong.
1: Jane jeneng ku entong, repot air iku.
0: Oh iya iya iya.
1: Salam ya, Mbak. Grebu Pandan.
0: Iya.
1: Gematun. Wis digawe sing wis munggah-munggah mang ya Mbak ya, dulur-dulur ku kabeh.
0: Ya ya ya.
1: Digawe Riko.
0: Aku ya ya.
1: Riko gak kanggo. Aku lagune njaluk anu Mbak ya. Njaluk tayub ae Mbak aku, Mbak.
0: Oh, sing tayub. Iya ya.
1: Ya sing wingi ngenane kok lho Mbak. Ngobong ati.
0: Oh, ngobong ati tapi tayub. Oh,
1: sing tayub Adi Adilaras.
0: Oh, Adilaras.
1: Aku kudu beso ae soal e, Mbak.
0: Ora apa-apa, ora apa-apa. Ngono kul anu kelokan awakmu.
1: Ya koyo ero sapa Mbak sing ngeloki, Mbak?
0: Ya ngeloki barang alusan.
1: Contone, Mbak, glepung. Ngono apa, Mbak? Ya wis Mbak suwun ya, Mbak ya.
0: Bleduk.
1: Gak tak ngono ku ah. Kate modon dibletuk-bletukno anjane gajah.
0: Loh, maksud Mbak mungkin sing alus. Arek iki rek. Ya ya.
1: Ya wis, Mbak.
0: Ya.
1: Sehat-sehat, Mbak. Suwun, Mbak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wong kok wanu kuwi lho jentenan kok. Iya, tapi ora apa-apa wong anyene neng burine bleduk. Anu kok bleduk burine mainan kok. Sugeng enjang sarapan pecel wong urip.
1: Sugeng enjang, Mbak.
0: Ya,
1: sarapan pecel wong urip.
0: Wih, jen urip temenan wah, tenang.
1: Urip, Mbak.
0: Password
1: ini sak peketer.
0: Password, Ndo.
1: Oh, iya sih lali aku.
0: Aku ya lali.
1: Sarap. Iya sih, sarap.

0: Kanyas.
1: Tun?
0: Ngono ae, Mas.
1: Aja dibalen-baleni engko lah kaya iku.
0: Saya bae ndah.
1: Kaya kaya mentul-mentul awakmu Mariana. Aja garai, aja garai.
0: Pamartosipun panjenengan kados pundi, Mbah? Sehat ta, Mbah? Wah,
1: sehat aku to, alhamdulillah.
0: Pun waras.
1: Gong.
0: Kula sampai kuangan pol niku mau ketinggi karpe sarapan ke tisu anggere mlebu lha kok ambe bae di anu malah metu nek tidak sida.
1: Iya. Dadi tidak sida masuk awakmu.
0: Tidak, Mbak.
1: Mangkane mek nongol tok.
0: Lha niku mau kula ketanu. Kula buka lawange, muntup-muntup mboten terus mari ngoten. Lala, baik. Terus kalau mboten, oh ala ya wis engko ae tidak sida dulu.
1: Basamu kaya basa apa iki planet? Tidak sida, tidak sida.
0: Kan bahasa Indonesia to, Mbak, lek bahasa Indonesia kan gawe A. Iya.
1: Kowe le salam toko Pak Tanjung Pinang ki Mbak Yu.
0: Mbak Yu?
1: Iya, Yutun.
0: Oh. Matur nuwun, Mbak Ayu. Tanjung Pinang
1: tepi laut.
0: Oh iya cik.
1: Siapa
0: senang mas
1: dadi nekatun. Atun netan
0: kula niku wau ku ya sampe kepingkel-pingkel oleh kunggu jumba.
1: Lah pekarane apa? Pekorone apa?
0: Nembange iki lho kaya pinter, kaya model-model. Saniki kok wis pinter. Lek pinter ngoten kin tajak.
1: Arep kok jane ndi lek pinter kaya mbahmu ngene iki?
0: Amen.
1: Suwun. Suwun, Ton. Awakmu tambah jam ah.
0: Ja amen. Lah pinter kan oleh duwe akeh kan lek anu kan kena dingge apa-apa to Mbah, Mbah.
1: Ae perkara ngamen ngono aku gampang tapi aja dadekno manusia silver mbahmu.
0: Mboten anu. Mboten damel manusia silver kula dandani kaya niku lho sing kaya ketek ogleng kalau apa Mbah iku sing gawe
1: pasutan niku lho. Iya, tapi aku mah lah mung gawe ketek etok ogleng ora ono aku. Ale mari ngetek aku terus ngogleng aku gelem aku.
0: Lengen nganti nganu di setarasne kali kula dipadakne ngoten lho. Lah kula masake kaya ngene, kaya anu Betari Durga, Wayu Denok Debleng lah takno. Mosok ambek wong tuwek ngono.
1: Awakmu ngerti lek Betari Durga iki buta.
0: Lho apa buta?
1: Buta ton.
0: Lah iya kok mari ngono di nganu gandengne ambek ketek ogleng ngoten kan cocok.
1: Ya bedi aku wong buta kuwi lek masa jenenge iku mamu apa kuwi duwe siung kok.
0: Lha apa? Oh iya saya siunge bae ning nganu ning kecet.
1: Kowe keliru kedhuwe kedhi saren ton.
0: Kowe kang ngisoren.
1: Kang ngisoren. Masa ana
0: tunggane.
1: Masa ana siunge bae ndek-ndek kencet.
0: Lek tunggane, Mbah.
1: Tun.
0: Dalem, Mbah.
1: Pari Anton.
0: Waduh kula kok nyimut.
1: Iki ana parian maksude.
0: Oke.
1: Golek klaras nang mburi omah.
0: Bagus.
1: Aja lali sarapan, Mbah.
0: Apa kaya ngono iku?
1: Kok ana parian ngene tok?
0: Lha kok parian omah celekete ngono tok?
1: Ya iki lek rena dasteran ya ngene iki.
0: Dasteran, Mbah.
1: Arek itu dasteran.
0: Surak susu paling iku, mosok
1: aku ah.
0: Nggih.
1: Aku kesusu ngono ah.
0: Kesusu kleru daster ngono Mbah bayai carung kok dasteran.
1: Ya alhamdulillah, Ton.
0: Ya wong jarene nganggur prang-prang sak peket per nganggur.
1: Jarene
0: Mbah Endar emang.
1: Jembek.
0: Lah kok dasteran. Kleru ambek teh sapa iki masa nyawut sik embong.
1: Saiki akeh wong lanang keliru dasteran, Ton. Aku ingin ane ku ndelok ke ana wong lanang diguyu-guyu wong akeh pat tak delok ngene dasteran.
0: salah satu nek yo kaya jenengan malah anu niru soalnya ketok mbae dasaran ngono pantes.
1: Aku tiru karo buyutku kok. Dadi bocah cilik.
0: Oh, sing diateng-ateng tiang-tiang wingi niku jenengan ta, Mbah?
1: Ya pokoke sing dipempersi ngono ae.
0: Apa itu? Apa digendong didone digendong done ngemi ae jarene. Bayi kok ngene tak banting. Njoliane ngemi ae ngemi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id,

0: Semua colokan listrik so cek, komputer dan segala car so cabu, korek api so simpan, aman semua.
1: Peribet lesai.
0: Maksudnya?
1: Kan repot kalau mau pakai itu alat elektronik harus mau cuci ulang. Deng, bagaimana kalau sobaku Riki mau pakai itu korek api kongnya ndak dapat?
0: Say, patuh rempe rumah ini ada anak kecil yang lagi nakal-nakalnya. Kong, kalau dia dapat itu korek api, dia pasang sembarangan, itu lebih bahaya le forto orang toh.
1: So itu le kang.
0: Deng, itu colokan harus selalu jacek deng jaga cabu. Selain untuk keamanan, itu le untuk menghemat no katu.
1: Tunggu dang, kalau bagi itu kita mau ke rumah dulu mau cek itu colokan listrik.
0: Tindakan pencegahan sekecil apapun akan berdampak besar untuk keamanan kehidupan kita dan orang-orang di sekitar kita.

0: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Ambilkan kunci tuh yang di sana, cepetan.
2: Ade, ambilkan tisu.
3: Seharusnya adalah
1: Ade, tolong ambilkan kunci mobil papa ya, yang di sana.
2: Sayang, tolong ambilkan tisu itu ya.
1: Terima kasih ya sayang.
2: Terima kasih sayang.
3: Nah, kalau begini kan jauh lebih indah.
4: Berperilaku sopan terhadap anak sama dengan memberikan contoh yang baik pada anak-anak kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, seorang pria berinisial RP 31 tahun ditangkap polisi saat menuntun sepeda motor yang diduga hasil curian di area persawahan Dusun Kedok. Desa Kasri, Kecamatan Bululawang, Kabupaten Malang. Motor Honda Vario 150 milik korban berhasil diamankan, sementara seorang pelaku lainnya melarikan diri. Kasih Humas Polres Malang AKP M. Budiono mengatakan pencurian terjadi pada Jumat 21 Agustus 2026 sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saat itu korban KJ 68 tahun sedang membuat saluran irigasi di area persawahan dan memarkirkan sepeda motornya tak jauh dari lokasi bekerja. Saat hendak menggunakan kendaraannya, korban mendapati Honda Vario 150 tahun 2015 nomor polisi N2462 EBU tersebut sudah tidak berada di tempat. Korban kemudian bersama saksi mencari kendaraan tersebut. Sekitar 3 km dari lokasi, petugas bersama warga menemukan RP yang tengah menuntun sepeda motor dengan kondisi rumah kunci rusak. RP kemudian diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Dari pemeriksaan awal, polisi mendapati RP diduga tidak beraksi seorang diri. Seorang rekannya melarikan diri dan kini masuk dalam daftar pencarian orang. Budiono mengatakan RP diduga bertugas memantau situasi, sedangkan rekannya merusak rumah kunci sepeda motor menggunakan alat yang telah disiapkan. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni satu unit Honda Vario 150, dua obeng, dan satu kunci busi. Atas perbuatannya, RP dijerat pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan. Penyidik masih mendalami kasus tersebut dan memburu rekan RP yang melarikan diri. Polisi mengimbau masyarakat memarkir kendaraan di tempat aman serta memastikan kunci dan pengaman kendaraan dalam kondisi baik.
1: Pekaten Pawarto Enggal, Perempat RRI Malang. Pinanggian Malih Pawarto Enggal, ing pas jam 11.

dari ilmu. Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
4: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu.
3: Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
4: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
4: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak? Kalau chargeran nempel ini bahaya, bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
4: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
4: Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Bersiaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Satus Gangsal Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber

0: Kesehatan pada dasarnya mahal, namun banyak cara untuk mendapatkan kesehatan dengan cara yang murah dan sederhana. Membiasakan diri melakukan olahraga adalah hal yang memiliki dampak dan manfaat positif bagi semua orang. Tidak ada salahnya mencoba olahraga yang memiliki banyak manfaat. Contoh salah satunya seperti yoga. Yoga adalah salah satu olahraga yang sangat sederhana dan bisa mudah untuk dilakukan oleh kalangan anak-anak hingga dewasa. Selain itu, yoga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Juga dapat melakukan pencegahan terhadap penyakit tertentu bagi remaja maupun anak-anak di masa tuanya. Sedangkan, bagi para usia lanjut, selain melakukan pencegahan,
1: pas jam 11
2: dari ilmu Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz Suara Budaya Nusantara. RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang. Dan seperti biasa, setiap hari Senin hingga hari Kamis Anda bisa menyimak sajian jagung UMKM setiap pukul 11 hingga kurang lebih 60 menit ke depan. Untuk edisi hari ini pendengar, hari Senin 24 Agustus 2026 narasumber kita telah hadir di studio. Nah, kita sapa dulu nih pendengar ya. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Lala Fajar Tania.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana punya kabar?
1: Alhamdulillah luar biasa.
0: Sehat ya.
1: Iya,
0: nah, sehat. Saya manggilnya Mbak Lala.
1: Iya, Mbak Lala.
0: Oke, Mbak Lala ini adalah owner dari Sorcery ID.
1: Sorcery ID.
0: Oke, mungkin bisa dijelaskan apa ini Sorcery ID?
1: Kalau untuk dari namanya sendiri tidak ada makna khusus, lebih ke cari yang unik dan mudah diingat aja.
0: Oh gitu. Tapi ini itu bergerak di bidang karoseri kendaraan kah?
1: Oh, enggak. Oh,
0: kirain.
1: Enggak,
0: oh, enggak ya. Iya. Okay. Biasanya ada seri-serinya, aku bayanginnya ini karoseri kendaraan ya. Ini cewek-cewek bikin karoseri truk. Bukan ya?
1: Bukan, bukan.
0: Oke, okay, kalau boleh tahu bergerak di bidang apa ini?
1: Lebih ke kerajinan. Khususnya di bidang wedding, kita penyedia jasa mahar, seserahan, hias seserahan, lalu untuk produk tambahannya ada undangan, menerima pembuatan souvenir juga. Lalu untuk event-event tertentu seperti hari raya, Idul Fitri, Natal, kita ada juga parcel pembuatan.
0: Tapi utamanya di mahar.
1: Produk fokusnya ada di mahar
0: dan seserahan. Kenapa Panjenengan melirik bisnis ini, usaha ini?
1: Sebelumnya itu keresahan saya dari ibu rumah tangga yang enggak punya penghasilan, lalu kok banyak waktu luang. Akhirnya mencoba, pertama itu produknya malah buket, Pak. Iya, buket dulu. Saya nyoba belajar otodidak, lihat dari tutorial-tutorial. Saya buat sampel 3 awal itu, lalu kok lama jalannya. Dari buket itu benar-benar saya posting setelah 6 bulan tidak ada pesanan masuk, ya. Lalu ada saudara minta tolong mau nikahan. Saudara minta tolong mau nikahan, tolong dibuatkan mahar, bisa apa enggak? Buatkan seserahannya sekalian, bisa apa enggak? Dari situ lalu, oh ya bisa, saya gitu. Kebetulan saya nikah dulu juga buat sendiri.
0: Oke, jadi ada pengalaman bikin sendiri pada waktu nikah.
1: Cuma ilmunya masih benar-benar nol, jadi benar-benar plek-ketiplek apa yang ada di tutorial. Jadi lalu pas saudara minta tolong, oke, saya sanggupin. Lalu saya jadikan portofolio dari saudara itu. Saya jadikan portofolio, saya posting ke sosial media. Ada permintaan. Seperti itu awal mulanya.
0: Awal mulanya ya, akhirnya keterusan sampai sekarang gitu ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Udah berjalan berapa lama ini?
1: Kurang lebih 3 tahun dari 2023.
0: Dari 2023.
1: Iya.
0: Oke. Nah, berarti ini Panjenengan menerima apa namanya pesanan atau jasa pembuatan mahar dan seserahan.
1: Betul, betul.
0: Ini kan bisa dibilang untuk momen tertentu ya.
1: Iya,
0: maksudnya
1: iya,
0: kan orang nikah nggak setiap saat, apalagi
1: iya, betul,
0: apalagi di Jawa ini ya kan ada bulan-bulan
1: tertentu
0: yang tidak boleh katanya ya, tidak boleh menikah.
1: Iya,
0: nah,
1: iya,
0: pada
1: iya
0: saat seperti itu apa pemasukan atau misalkan banting setirnya kemana?
1: Itu kembali lagi ke buket. Biasanya selalu ada apa ya? Selalu ada momen-momen pengganti seperti kalau bulan Suro itu nanti biasanya berbarengan dengan wisudaan. Nah, akhirnya bantingnya
0: rezekinya
1: ke buket. Kalau puasaan enggak ada orang menikah juga. Nanti ke parsel. Betul. Iya,
0: jadi banting setirnya enggak jauh-jauh banget gitu ya.
1: Iya, betul, betul, betul.
0: Nah, kembali ke mahar dan seserahan. Ini kan sesuatu yang sakral atau sesuatu yang penting ya, momen-momen penting untuk seseorang yang mau menikah.
1: Betul.
0: Nah, berarti membuatnya pun sesuai permintaan dari customer atau Panjenengan punya apa namanya ide?
1: Kalau dari saya sendiri biasanya customer ada dua tipe. Yang pertama menanyakan kak ada katalog. Nah kalau seperti itu langsung saya berikan katalog,
0: katalog yang panjenengan.
1: Iya, okay. Katalog yang sudah ada. Tipe yang kedua ada yang membawa referensi. Jadi sesuai permintaan beliau, permintaan dari calon pengantin, kita juga memenuhi seperti itu. Jadi ada dua, ada yang ambil dari katalog kami sendiri, ada yang bawa referensi sendiri seperti itu.
0: Walaupun bawa referensi tetap dilayani ya.
1: Tetap dilayani, cuma kami sampaikan di awal kalau untuk referensi dari crafter lain itu tidak bisa 100% mirip. Seperti itu. Nanti kalau
0: enggak dari, enak juga mungkin ya.
1: Iya, saya karena beda tangan beda hasil.
0: Gitu ya.
1: Iya. Okay. Jadi saya sampaikan di awal supaya tidak ada ekspektasi yang tidak terpenuhi seperti itu. Jadi mungkin bisa 85% tingkat kemiripannya berkenan atau tidak, itu nanti kembali ke customernya. Ada yang berkenan, ada yang tidak seperti itu.
0: Jadi apa namanya, ya memang kalau misalkan dari hasil karya, yang namanya hasil karya setiap tangan pasti beda ya,
1: beda
0: kan, pasti beda. Nggak mungkin akan sama.
1: Betul,
0: kecuali
1: betul,
0: kalau cetakan pabrik ya.
1: Iya.
0: Nah untuk mahar ini kan biasanya kalau dulu sepengetahuan saya ya, apa namanya, pernah lihat teman itu maharnya dibikin apa namanya souvenir, dibikin apa buket gitu kan.
1: Iya.
0: Itu uang asli atau barang yang benar-benar asli yang digunakan? Kalau panjenengan sekarang gimana?
1: Jadi,
0: sama juga atau gimana?
1: Jadi begini Pak, kalau untuk ini lebih ke simbolis, kepentingannya untuk simbolis,
0: jadi
1: yang dipakai uang replika. Nanti di samping itu biasanya pengantin juga request untuk uangnya bisa dibuat buket yang asli, bisa dibuat buket atau ditaruh di dalam box yang sudah dihias. Jadi biasanya dua pesennya. Jadi yang untuk apa simbolisnya, untuk keperluan foto, untuk keperluan nanti dipajang di rumah untuk kenang-kenangan, itu seperti ini.
0: Ini simbolis
1: makanya,
0: ya.
1: Iya, makanya
0: replika yang
1: replika
0: dipakai, ya.
1: Iya, betul-betul. Nanti
0: tapi yang asli tetap
1: yang asli bisa kami hias juga di box tersendiri. Jadi memang bentuknya nanti seperti kotak uang gitu. Cuma nanti ada hiasan bunga-bunga, ada nama pengantinnya seperti itu.
0: Ya karena kalau mahar itu kan hak dari untuk pengantin putri ya kan. Kalau dipajangnya kan gak dikawin berarti ya.
1: Uangnya eman-eman.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, berarti ini kan replika. Segala macam bisa direplika.
1: Bisa.
0: Ada uang, ada emas, apalagi biasanya.
1: Iya, perhiasan, logam mulia, bahkan mobil itu bisa nanti kalau memang maharnya mobil, itu nanti ada replika ya bentuk mobil, ada rumah
0: kecil ya,
1: bisa.
0: Iya,
1: gitu. Disesuaikan dengan ukuran mahar yang dipesan seperti itu.
0: Okay.
1: Memang sekarang macam-macam sekali mahar-mahar dari pengantin-pengantin itu kadang unik-unik juga.
0: Nah, mendengar seru sekali ya kalau panjenengan. Memang yang namanya momen pernikahan ini kalau apa ya, momen yang sakral dan berkesan. Dan kalau bisa itu kan dalam seumur hidup sekali.
1: Seumur hidup sekali.
0: Ya kan?
1: Betul.
0: Jadi membuat sesuatu yang sangat apa ya, berarti.
1: Iya, meaningful.
0: Dan,
1: ya.
0: Nah, jadi panjenengan juga istilahnya membuat ini supaya benar-benar terkesan. Apa namanya, di hati customer gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Pernah dapat pesanan yang kira-kira paling sulit nggak nih?
1: Kalau paling sulit itu pernah biasanya itu customer bawa referensi dari crafter yang jam terbangnya sudah sangat tinggi seperti
0: gitu.
1: Itu. Jadi pernah itu resin, dengan background resin itu tingkat kesulitan yang tinggi itu di situ menurut saya. Jadi memang prosesnya perlu kedetailan yang benar-benar itu fokus.
0: Dan butuh waktu juga.
1: Butuh waktu juga. Terus bahannya juga kan harus meracik gitu. Jadi harus sesuai motif-motifnya juga, permintaannya seperti itu. Itu menurut saya sulit sekali.
0: Paling jadi, lama berapa lama itu untuk bikin?
1: Kalau resin itu biasanya saya matok di waktu PO-nya itu pengerjaannya 10 hari. Karena memang butuh mengeringkan. Kan itu dari cairan terus nanti dia mengeras itu butuh mengeringkan, terus dilapis lagi, dikeringkan lagi seperti
0: Oke, wah keren ya, Pak. Tapi walaupun istilahnya ada permintaan dari customer sesulit apapun insyaallah dilayani ya.
1: Insyaallah dilayani.
0: Oke, ada medsosnya, Mbak. Mungkin ada pendengar yang ingin lihat ngelirik-ngelirik dari medsos Panjenengan?
1: Ya, untuk medsos kami aktifnya di Instagram, lebih aktif lagi di TikTok. Jadi teman-teman untuk calon pengantin yang membutuhkan mahar, seserahan dan yang lain-lain bisa cek IG ataupun TikTok kami, namanya sorcery.id.
0: Oke, jadi di situ bisa lihat semuanya.
1: Iya, kan?
0: Apa namanya, ada yang ingin dimodifikasi sesuai dengan apa katalog yang ada, sesuai dengan permintaan. Nah, ya itu tadi ya, yang namanya pernikahan itu sesuatu yang sakral, dan Mbak Lala dan teman-teman ini dari di sini ingin memberikan kesan yang istimewa juga. Iya, pasti pasti permintaan dari Panjenengan akan dilayani dengan baik gitu ya.
1: Iya, insyaallah.
0: Nah, ini yang saya penasaran, tertarik dengan, mungkin pendengar ya kan bisa menyaksikan, saya lupa menyampaikan di awal, ada bisa menyaksikan dialog kita, ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini di live YouTube channel RRI Malang ya kan, dengan nama RRI Malang Official. Jadi ada bisa menyaksikan. Ini cuma contoh aja ya, cuma dua.
1: Iya.
0: Kalau mau dibawa semua nggak cukup ya.
1: Nggak cukup.
0: Ada dua contoh, yang satunya kotak, yang satunya bentuk gunungan.
1: Gunungan wayang. Nah,
0: karena kita juga di Jawa Timur, insyaallah wayang yang ini sesuatu yang familiar gitu kan.
1: Iya, betul, betul.
0: Saya tertarik dengan gunungan ini. Ini gunungan kan mencerminkan budaya juga, tapi juga tidak mengurangi nilai estetikanya gitu kan. Nah, ide awal bikin gunungan seperti ini dari mana nih?
1: Kalau untuk ide memang bukan kami pencetusnya, cuma sudah banyak di luar sana dari crafter-crafter sudah banyak apa
0: bentuk gunungan,
1: bentuk
0: seperti
1: gunungan
0: ini,
1: iya, membuat
0: cuman
1: bentuk
0: dimodifikasi.
1: Gunung. Iya, mungkin perbedaannya di tatanan dalamnya saja. Kalau untuk frame ini memang kan kami ambil dari pengrajin. Jadi kalau frame kita enggak buat sendiri, enggak produksi sendiri, lebih ke ambil dari pengrajin. Jadi untuk bagian dalamnya itu yang kami otak-atik lagi gitu, seperti itu gitu, ada yang seperti ini, ada yang request minta ada wayang Rama Sinta biasanya seperti itu, kebetulan ini tidak ada permintaan
0: ya,
1: seperti
0: ada,
1: itu
0: ya. Ini saya lihat di IG-nya ada wayangnya ya,
1: iya,
0: Rama Sinta.
1: Betul,
0: oke,
1: betul.
0: Jadi kalau apa namanya juga di tengah-tengah ada cincin kalau nggak salah ya?
1: Iya, itu gitu. Replika saja.
0: Replikanya saja ya, kembali lagi replika, jadi bukan aslinya.
1: Bukan.
0: Karena ini gunanya nanti untuk dipajang selamanya.
1: Iya, simbolis.
0: Untuk simbolis ya kan, jadi istilahnya buat kenang-kenangan juga.
1: Iya,
0: oke, kalau misalkan asli otomatis diambil.
1: Iya, dipakai.
0: Dipakai. Oke. Nah, kalau yang kotak ini. Ini menggambarkan apa ini, Pak?
1: Kalau ini request dari customer, mintanya framenya dari akrilik. Ini namanya frame akrilik. Untuk bagian dalamnya minta full bunga. Jadi ada, kalau pada umumnya itu untuk tulisannya ada di bagian dalam. Jadi timbul dari akrilik juga. Cuma ini kebetulan requestnya minta menggunakan font Arabic, lalu dalam full bunga, luarnya baru tulisannya seperti itu. Mungkin lebih ke mementingkan estetikanya nanti ketika dipajang itu enggak apa ya, enggak menonjolkan nama dari pengantinnya seperti itu mungkin.
0: Gitu ya.
1: Jadi, ini memang requestnya seperti
0: request,
1: ini.
0: Jadi istilahnya sesuai permintaan.
1: Iya.
0: Kalau yang di wayang tadi di dalam ya kan.
1: Iya, ini tulisan dalam, nama dan lain-lain, tanggal ada di dalam.
0: Oke, keren nih pendengar. Jadi monggo, apalagi ini untuk muda-mudi yang ingin menikah ya kan. Mbak Lala ini melayani Panjenengan untuk membuat apa ya, sesuatu yang berkesan.
1: Iya.
0: Dan insya Allah akan dilayani dengan sepenuh hati tentunya ya.
1: Insya Allah.
0: Nah, ini kan replika ya kan, semua bisa
1: direplikakan
0: gitu kan. Yang paling sulit bikin replika ini ada emas juga replika kan?
1: Iya, logam mulia.
0: Kalau asli tak ambil.
1: Iya, replika.
0: Yang paling sulit bikin replika apa ini, Mbak?
1: sejauh ini masih aman-aman,
0: aman-aman saja.
1: Iya, ya, masih tersedia semua, ada pengrajinnya sendiri juga. Jadi kita tinggal menata saja sih sebenarnya.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Nah, kalau misalkan dulu kan ini zaman dulu ada sekarang saya jarang mendapatinya. Iya. Dulu itu misalkan ya kan nikahnya tanggal 24 Agustus 2026. Berarti 24/08/2026.
1: Iya.
0: Jadi maharnya 24.800.
1: Iya, uangnya harus sesuai ya.
0: 2026 rupiah.
1: Iya, betul.
0: Nah, itu juga replika.
1: Kalau yang zaman dulu lebih ke
0: asli,
1: asli.
0: Ya,
1: iya. Dulu asli. Kadang yang dibentuk masjid-masjid ya, seperti itu koin-koin.
0: Iya. Dibentuk masjid, ada yang dibentuk perahu gitu.
1: Iya, kan? betul. Ya itu kebanyakan kalau koin mungkin masih asli ya. Kalau untuk yang kertas biasanya kalau dibentuk perahu seperti itu kan butuh dipotong. Jadi sepertinya.
0: Sayang uangnya.
1: Iya, betul. Iya.
0: Bukan dilipat aja ya.
1: Kalau ada bagian tertentu mungkin yang harus dipotong juga.
0: Iya.
1: Jadi, seperti itu.
0: Kalau misalkan koin yang 2000 atau 2026 rupiah kan
1: yang
0: istilahnya.
1: Sen-sen itu.
0: Itu dulu saya sempat bantu cari teman nikah itu 2005 kalau enggak salah.
1: Kalau,
0: susah carinya.
1: Kalau ya. Saya pernah permintaan uang asli justru uang asing.
0: Uang asing.
1: Iya.
0: Replika saya, atau asli?
1: Asli. Mintanya asli.
0: Okay.
1: Hong Kong. Uang Hong Kong. Okay. Jadi pernah di tahun berapa ya 2025 kemungkinan itu permintaan Mbak maunya asli. Kalau uang kertasnya saya bisa menuin, orangnya punya. Jadi mintanya ada perlu uang koin. Ini sampean bisa nyarikan apa ndak uang koin?
0: Uang koin Hong Kong lebih.
1: Hong Kong tapi akhirnya saya ngubek-ngubek menghubungi sana sini akhirnya nemu ada.
0: Nemu juga
1: ada.
0: Ya,
1: iya.
0: Dengan perjuangan gitu.
1: Iya,
0: Okay, memang permintaan orang itu pasti
1: unik-unik
0: ya, karena itu tadi momen terindah
1: iya,
0: gitu kan.
1: Iya, betul. Ndak okay. Mau, saya ndak mau kalau replika, maunya asli gitu.
0: Tapi sebenarnya kalau misalkan ada hukumnya atau undang-undangnya sih apa enggak ya untuk apa mahar boleh dibikin ini?
1: Iya, untuk sepengetahuan saya kalau untuk uang asli kertas apalagi itu dilarang diprakaryakan.
0: Oh, gitu.
1: Karena merusak, lebih ke merusak apa fisik dari uangnya seperti itu, takutnya seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi kebanyakan memilih pasti dari crafter manapun, crafter mahar manapun itu pasti menyarankan untuk replika saja. Pernah saya ngotot orangnya pakai uang asli, akhirnya kalau uang asli saya bisa, cuma bentuknya uangnya nggak akan digulung, cuma dilembar dibentuk kipas. Dan saya plastikin satu-satu dulu.
0: Begitu.
1: Supaya aman dari lem, dari
0: jadi ya bentuknya agak ya istilahnya karyanya kurang gitu bagus ya karena ada plastiknya.
1: Iya. Kalau diperhatikan benar-benar pasti ada yang jelek gitu loh menurut saya. Cuma karena permintaan customer itu nomor satu, ya jadi okay, bisa gitu. Ya, jadi gitu, saya plastikin satu-satu supaya aman. Karena beliau bilang enggak akan saya pakai Mbak uangnya. Jadi wis saya minta yang asli aja gitu.
0: Oke, jadi ya memang kalau mungkin udah permintaan ya.
1: Iya,
0: tapi
1: harus.
0: Kalau misalkan replika uang ya, kalau replika mobil enggak mungkin ya kan.
1: Iya.
0: Satu banding satu gede banget ya. Kalau apa namanya? Replika uang itu besarannya sama atau lebih kecil ini?
1: Dari nominal yang tercantum.
0: Bukan, besaran apa namanya?
1: Oh, sama ini ukurannya.
0: Ukurannya sama.
1: Iya, kalau uang sama.
0: Oh, sama.
1: Iya.
0: Saya kira bisa diperkecil gitu enggak ya?
1: Oh, kalau ini sama kebanyakan yang tersedia itu sudah sesuai ukuran uang asli.
0: Oh gitu.
1: Bahkan kalau dibuka kadang sekelepat
0: benar gitu ya?
1: Iya. Cuma beda di uang mainan ada tulisannya seperti
0: iya,
1: itu.
0: Itu kayak di SD tuh ya.
1: Iya,
0: mainan gitu ya.
1: Sekarang semakin mirip, semakin kesini semakin mirip uangnya itu. Benar-benar semakin
0: kalau
1: mirip.
0: Dilihat itu enggak.
1: Enggak, replika.
0: Betul. Bahkan emasnya kalau panjenengan menyaksikan nih pendengar ya kan di YouTube, ini emas hampir mirip ya.
1: Iya, sama yang asli.
0: Sama yang asli gitu.
1: Iya.
0: Itu orang kalau enggak tahu diambil itu. Okay, ya. Menarik sekali ya, kembali lagi mendengar untuk Anda yang membutuhkan apa namanya mahar ya kan, seserahan. Ini Mbak Lala melayani ya kan sesuai dengan permintaan panjenengan semua ya, dan insyaallah apa ya nggak mengecewakan gitu ya.
1: Insya Allah diusahakan.
0: Diusahakan karena kembali lagi malah juga akan memberikan yang istimewa, iya, untuk hari istimewa Panjenengan, untuk momen yang terindah Panjenengan, iya, semuanya ya kan. Iya. Nah kalau misalkan ada pendengar yang ingin menghubungi Panjenengan selain lihat di IG atau di TikTok, bisa menghubungi kemana nih?
1: Bisa ke WA, lalu bisa langsung ke galeri kami. Dimana juga itu? Lokasinya di Pakai Saji, Bapak.
0: Pakai Saji.
1: Iya.
0: Lengkapnya?
1: Desa Genengan. RT 2 RW 8 Pakai Saji.
0: Oke, ada nomor WA mungkin?
1: Ada 0877-541-66841.
0: Oke, itu WA bisnis.
1: WA bisnis.
0: Nah, biasanya kalau WA bisnis kan ada katalognya juga, ada, ya kan, lebih enak. Jadi istilahnya calon customer bisa langsung.
1: Iya, mau lihat-lihat lah aja tanpa tanya pun kan bisa kalau ada katalog.
0: Iya. Karena itu tadi ya kan, kadang masih mempertimbangkan dengan.
1: Iya, harga juga ya, biasanya.
0: Betul, mempertimbangkan dengan sesama calon ini ya kan, calon mempelai dengan keluarga, dan insya Allah kalau misalkan. Ini paling-paling istilahnya paling mepet pemesanan diterima berapa hari sebelum hari H nih?
1: Nah, untuk sorcery sendiri ini ada layanan khusus yang membedakan penyedia jasa mahar dengan yang satu gitu, dengan yang lain. Itu kami menerima ekspres. Hamin satu.
0: Hamin satu.
1: Pernah hamin 5 jam. Apa ya, bukan hamin ya jadinya. Kurang 5 jam. Iya, benar-benar. Dari orang Batu.
0: Jauh padahal ya, pakai saja
1: ke Batu, iya, jauh ya. Tapi benar-benar Mbak minta tolong. Jadi kebetulan saya masih on di jam 12 apa?
0: 12 malam itu,
1: iya,
0: waktu itu ya.
1: Saya
0: kebetulan masih on.
1: Oh iya, masih on.
0: Udah tidur udah enggak bisa, udah lewat.
1: Benar-benar mohon akhirnya. Akhirnya sampai sekarang saya ada layanan ekspres itu untuk khusus mahar dan undangan.
0: Khusus mahar dan undangan.
1: Iya, betul.
0: Pasti kalau mahar kan cuma satu ya, bikinnya istilahnya bukan apa undangan. Undangan kan kadang-kadang banyak tuh.
1: Iya, bisa. Hamin satu pernah, satu sering. Mungkin hamin satu dari pembagian ya, bukan hamin satu acara. Iya, ya, hamin satu pembagian. Iya,
0: seperti itu. Juga ekspres banget itu.
1: Ekspres. Souvenir juga pernah. Souvenir ekspres itu juga pernah. Tapi memang ada biaya tambahan untuk ekspres.
0: Iya, karena kan apa namanya istilahnya
1: menerobos antrian.
0: Menerobos antrian. Memburu waktu juga.
1: Iya, betul. Okay, betul.
0: Nih, saya juga melihat di pendengar di Instagram ini bentuknya Ka'bah.
1: Oh iya, iya.
0: Wah, keren sekali. Jadi kok tahu sekarang saya. Padahal ya pas tanggal 24 kemarin, bulan kemarin, pas satu bulan nih sampai baru ketemu di sekarang.
1: Iya, betul.
0: Ya memang belum jodohnya ya. Insya Allah nanti kalau udah ada apa namanya acara berikutnya, insya Allah deh.
1: Iya, okay, mungkin nah, kerabatnya atau
0: iya. Kalau anak masih baik, masih jauh, masih kecil.
1: Iya, betul.
0: Baik, pendengar, nanti kita akan balik lagi setelah satu tembang untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih di Jagong UMKM RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga Mbak Lala ini ya, dari sorceryid.id dan menerima jasa pembuatan mahar seserahan, tapi nggak cuman itu aja, bisa buket, bisa parcel, ya kan, sesuai dengan kebutuhan panjenengan. Nah, akhirnya, nah, ada satu pertanyaan ini dari pendengar kita. Selamat siang Perempat Malang, ini Mas Theo dari Magelang, wih, dari Jawa Tengah ya, mau tanya nih, bagaimana cara sorceryid.id ini menjaga kualitas produk agar tetap konsisten? Terima kasih. Bisa ditanggapi Mbak Lala?
1: Untuk menjaga kualitas produk lebih ke apa ya? Untuk bahan-bahan kita sudah punya supplier tersendiri dengan kualitas yang memenuhi standar kami. Jadi sudah enggak lagi cari-cari atau pindah-pindah pengrajin seperti pengrajin frame, pengrajin replika. Itu juga salah satu faktor, kadang dari pengrajin satu ke pengrajin lain itu pun kualitasnya juga berbeda, berbeda. Ya. Jadi kita sudah ada supplier tetap untuk frame kami. Lalu untuk dari kualitas lainnya itu kita memilih menaikkan harga daripada harus pakai bahan-bahan yang
0: di bawah standar.
1: Di bawah standar, iya. Iya. Karena harga bunga terus juga naik. Cuma ada memang beberapa opsi untuk bunga yang walaupun misal sama-sama mawar seperti itu. Ada yang mawar yang harga yang satunya yang biasa kita pakai itu naik, tapi ada opsi mawar yang lebih murah seperti itu. Kita enggak ngikuti, enggak menurunkan bahan kita, cuma kita memberikan memang opsi. Harus menaikkan harga untuk kualitas yang tetap sama dari awal sampai sekarang itu.
0: Oh gitu. Jadi misalkan ada dua pilihan, diserahkan ke customer.
1: Enggak.
0: Maksudnya apa namanya, pemesan gitu, enggak?
1: Enggak, kalau untuk bahan kita yang menentukan sendiri. Oh, cuma gitu. Iya, untuk menjaga kualitas itu tadi. Jadi kita enggak pilih untuk pilih mengganti, mengganti ke yang lebih murah, gitu, enggak? Iya.
0: Oke, jadi kita tahan lama juga, dijamin ya?
1: Iya, kan? Iya, memang kalau diperhatikan secara detail itu bunga itu memang mungkin ada yang impor memang lebih bagus, walaupun ini cuma bunga kain, cuma itu ada yang impor itu memang lebih bagus.
0: Oh gitu.
1: Iya. Tapi harganya memang selisihnya lumayan.
0: Lumayan ya kan. Iya, kalau bunga asli ya pasti cepat layu ya.
1: Iya, tapi enggak bisa. Iya.
0: Enggak bisa. Ya, karena ini untuk apa namanya, pajangan ya.
1: Iya,
0: kan?
1: Kalau aslinya mungkin ini yang pakai bunga-bunga kering ini sebenarnya asli, cuma gitu. Dikeringkan.
0: Dikeringkan.
1: Iya, ada di kita jadi kombinasi, ada yang pakai bunga kain, ini bunga dari klobot. Yang ini itu dari klobot jagung. Itu juga ada pengrajinnya sendiri. Terus ini itu bunga yang dikeringkan kayak rumput-rumputan. Ini namanya kaspea. Itu juga asli sebenarnya, cuma dikeringkan jadi lebih awet ya, enggak akan ya.
0: Tapi untuk apa namanya, ketahanan dijamin tahan lama ya?
1: Tahan lama. Saya pernah reparasi mahar, bahkan pernah itu karena mahar rusak karena penyimpanan sebenarnya. Kadang lembab. Itu kalau bunga kering seperti ini kalau lembab bisa berjamur.
0: Oh gitu.
1: Iya, jadi penyimpanan dari customer sendiri perlu diperhatikan. Terus lem ini kalau kena panas, panas matahari itu juga bisa rontok.
0: Iya.
1: Jadi kembali ke customernya juga.
0: Untuk
1: gitu keawetan ya. Kembali ke customer lagi.
0: Tapi diberikan informasi di awal
1: ya.
0: Iya. Supaya apa namanya, produk yang diterima itu tahan lama.
1: Iya, tahan lama.
0: Oke. Nah, kalau boleh tahu ini panjenengan cuman menerima pesanan dari Malang Raya aja atau?
1: Kami beberapa kali sudah melayani luar kota. Yang paling jauh mungkin masih Kalimantan pernah.
0: Tuh, sampai Kalimantan juga?
1: Iya, pernah kirim ke Kalimantan. Jadi memang sosial media sangat membantu. Jadi untuk teman-teman yang di luar Malang pun berkenan order di kami, itu bisa bisa sekali.
0: Oke, pengiriman iya. aman ya?
1: Pengiriman aman, insyaallah.
0: Jadi insyaallah pengiriman aman.
1: Iya.
0: Jadi biasanya orang takutnya kalau apalagi kalau ada akrilik,
1: iya, pecah belah.
0: Nah, barang-barang pecah belah itu adalah takutnya nih nanti sampai rumah aman nggak iya. gitu kan?
1: Tapi pernah mengalami kendala seperti itu pecah? Gitu? Iya, mm-hmm. ya kami siap bertanggung jawab.
0: Oh gitu ya?
1: Akhirnya retur.
0: Akhirnya retur juga.
1: Iya, karena ya. Memang di jalan untuk ekspedisi kami tidak bisa kontrol.
0: Ya, betul.
1: Kadang kami sudah packing se
0: aman mungkin,
1: aman
0: ya.
1: Mungkin uh-huh. bahkan bubble wrap berlapis, uh-huh. selalu pakai packing kayu, packing triplek, uh-huh. itu pun nggak menjamin. Bahkan kalau sudah packing kayu, kalau diinjek ya bisa patah.
0: Kayunya patah,
1: malah
0: terkena.
1: Iya, malah iya, terkena. Iya, jadi iya. di luar kontrol kami untuk ekspedisinya.
0: Nah, gitu. Itu. Tapi iya. insya Allah apa namanya?
1: Kami kembalikan 100% kalau rusak.
0: Kalau rusak gitu iya. ya. Oke, wah, keren nih. Jadi apa benar-benar kualitas ini dijaga
1: iya,
0: gitu,
1: iya,
0: ge?
1: Iya.
0: Oke, baik. Pendengar kembali ya kan untuk Anda yang ingin melangsungkan hari istimewa, hari sakral Panjenengan. Nah ini Mbak Lala ini insya Allah akan memberikan ya, sesuatu yang istimewa juga. Nah kalau untuk seserahan iya. ini kan kalau mahar otomatis replika ya kan
1: iya,
0: kalau seserahan
1: iya.
0: kan asli ya kan
1: iya,
0: nah,
1: asli.
0: Ini dari barangnya itu dari customer apa Panjenengan yang ada kan mungkin ya kan ada
1: iya.
0: customer aku seserahan isinya ini colong iya. bukan aja gitu.
1: Pernah iya pernah.
0: Bisa dari customer bisa Panjenengan yang mencarikan kalau misalnya customernya mintanya seperti itu.
1: Pernah ada request seperti itu kami layani juga. Jadi bahkan semerek-mereknya
0: iya. Enggak sempat nyari
1: iya,
0: mintanya gitu ya.
1: Iya. Itu kebetulan orang Madiun atau gimana gitu pesan nanti jadi sekali ke Malang tinggal ambil aja gitu, ndak nganter barang. Jadi tinggal ambil semuanya yeah, aja yeah, gitu yeah, kan yeah. Kalau memang sewa itu untuk seserahan kan harus antar barangnya dulu. Kita hias.
0: Betul.
1: Ambil setelah jadi terus mengembalikan. Nah, kebetulan yang orang Madian itu kotaknya beli.
0: Oh. Okay.
1: Iya, ndak sewa. Lalu barangnya dipasrahkan ke saya untuk belinya itu.
0: Mbak, tapi sesuai dengan spek mereka
1: iya, gitu ya. Jadi saya tanya detail juga, Mbak maunya
0: seperti apa?
1: Merek apa?
0: Yeah.
1: Detailnya apa aja, itemnya apa aja, ukurannya apa itu. Kadang kan sudah kirim link.
0: Link
1: produk. Nanti
0: yeah.
1: tinggal atau gini aja, Mbak, link produknya mana nanti saya belikan bisa. Nanti dialamatkan ke galeri bisa. Jadi sudah
0: sesuai ya
1: iya.
0: dengan keinginan dari customer
1: iya,
0: ya kadang-kadang kan orang juga beda-beda itu tadi ya.
1: Nggak mau repot kadang ada yang nggak mau repot
0: oke okay, nggak mau repot apa
1: sekali jalan cuman, aja
0: benar sekali jalan karena ya itu tadi ya karena mungkin kesibukan juga
1: iya, betul,
0: karena zaman sekarang walaupun kalau dulu beda ya di tahun 80-an orang

0: customer yang akan melakukan pernikahan, iya, gitu ya kan. Iya. Dan apa mahar dan seserahan ini memang ya utama,
1: iya,
0: ya
1: kan? Komponen juga,
0: komponen masih utama, iya, ya, iya, kan. Ada yang kurang pasti pasti ada kekecewaan,
1: iya,
0: gitu,
1: betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Nah kalau bentuk-bentuk kan misalkan aku pingin bentuknya apa, nuansa ini untuk apa, seserahan gitu, nah, bisa.
1: Kalau untuk seserahan kami yang kami serahkan biasanya request warna bunga itu bisa. Lalu untuk boxnya kami kebetulan karena memang bukan produk fokus, ya kalau untuk seserahan kita cuma menyediakan dua macam box saja. Seperti itu. Jadi
0: kecuali
1: kadang
0: kalau mereka apa namanya,
1: mereka punya sendiri, punya kadang sendiri, iya, bisa, iya, tinggal ngehias saja. Iya, bisa. Kalau jadi Mbak mau bunganya warna ini, mau request peletakannya kayak gini, itu bisa. Seperti gitu, itu ya aja mungkin, iya.
0: Biasanya kan kalau saya pernah lihat itu kayak seserahan nuansanya kayak biru semua.
1: Iya, iya, iya, iya, iya.
0: Kayak kalau di tata itu kayak kita lihat laut,
1: iya,
0: ada yang,
1: iya,
0: pingin yang suasana mungkin pegunungan atau apa, kalau warnanya hijau gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, wah keren nih. Padahal itu membutuhkan skill. Ini Panjenengan otodidak semuanya.
1: Benar-benar otodidak.
0: Jadi nilai seni Panjenengan bisa dibilang tinggi sekali ya, karena untuk menata sesuatu itu kalau nggak punya nilai seni kayaknya malah.
1: Iya, betul-betul.
0: Kok gak pas ya?
1: Iya, makanya ini mau cari partner pun bingung karena selera seni orang kan tiap beda, orang beda-beda. Kadang menurut saya bagus, menurutnya kurang. Nah kayak gitu, berarti untuk customer yang sudah datang ke saya berarti selera seninya sama dengan saya kayak gitu.
0: Okay. Bisa menerima selera seni.
1: Iya, betul-betul. Kan mungkin mereka sudah melihat portofolio, sudah melihat produk-produk kita. Kalau sudah deal berarti mereka sudah satu selera dengan saya gitu.
0: Oke, ya memang kembali lagi ya kan, seni ini nggak ada harga mati.
1: Iya, nggak ada jelek,
0: nggak
1: bagus,
0: ada,
1: nggak ada.
0: Iya. Karena semua selera ya.
1: Iya, kan? Kembali ke selera.
0: Ya, sama dengan masakan ya.
1: Iya, betul.
0: Masakan
1: betul.
0: Ada yang suka pedas, ada yang suka manis,
1: iya,
0: ada yang suka,
1: iya,
0: asin. Itu tergantung dengan selera.
1: Iya.
0: Punya pangsa pasar tersendiri,
1: iya,
0: tentunya,
1: iya,
0: ya.
1: Iya.
0: Oke, waduh, Mbak Lala nggak terasa nih, udah hampir satu jam kita ngobrol-ngobrol ya udah.
1: Iya,
0: di sesi terakhir, monggo Panjenengan bisa mempromokan produk Panjenengan, bagaimana cara mendapatkannya, silakan.
1: Ya, untuk teman-teman calon pengantin yang membutuhkan mahar ataupun jasa seserahan, bisa menghubungi kami lewat IG ataupun TikTok, atau langsung bisa ke WhatsApp 0877-541-66841, atau bisa langsung ke galeri untuk konsultasi, untuk cari apa, mau lihat produknya secara langsung boleh. Alamatnya di Jalan Kepunden 2, RT 2 RW 8, Genengan Pakisaji, Kabupaten Malang.
0: Oke. Nomor WhatsApp-nya
1: 0877 541-66841.
0: Oke, terima kasih Mbak Lala, sukses.
1: Sama-sama.
0: Selalu, dan terima kasih pendengar, sampai di sini Jagong UMKM siang hari ini. Insya Allah kita ketemu lagi besok dengan narasumber yang berbeda. Saya Aji Santoso bersama dengan Mbak Lala Fajar
1: Tania, iya,
0: owner dari sorcery.id. Pamit undur diri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cari Ilmu, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Anda mendengar tentang tokoh tiga serangkai yang mendirikan Indische Partai di zaman Belanda yang berjuang untuk Indonesia. Salah satu dari mereka adalah Danu Dirja Setiabudi atau Ernest Douwes Dekker, seorang pria berdarah Belanda Indonesia yang masuk dalam jajaran pahlawan nasional. Sebelum memutuskan untuk membela Indonesia atau Hindia Belanda saat itu, Douwes Dekker muda pernah bekerja menjadi pengawas perkebunan kopi yang terletak di Malang Selatan, Jawa Timur. Sejarawan Malang, Suwardono, mengatakan kebun kopi yang bernama Sumber Duren tersebut di masa penjajahan Belanda terletak di Desa Wonokoyo, Distrik Dampit, yang sejak masa merdeka berubah nama menjadi Desa Taman Kuncaran, Kecamatan Dampit, Kabupaten Malang. Dan saat ini, Desa Taman Kuncaran masuk wilayah Kecamatan Tirtoyudo, Kabupaten Malang, Jawa Timur.

Sembanun grup mejo nomor tunggal ingkang sampun lumampah kanthi prayogi sanget. Selajengipun sampun lumampah datang RP mejo nomor kali grup Bapak Ibu Narto so Cak Marisotin dipun sargi Mas Bei saking Kebalen Kota Malang. Matur suwun.

0: Narto, Bapak Marisa Udin dan Mas Subei. Perlu dindoro-ndoro pora.
1: Ya mesti Hendro, tandake won maju lho ngono.
0: Apa, Ci?
2: Enake aja mung ora kedumuh.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah, supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah, tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.
3: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: Tok, nongkrong bukannya ngobrol malah sibuk main HP.
1: Iya, tahu nih si Anto. Dari tadi sibuk main HP mulu. Lu ngapain sih?
2: Bentar, ini nih ada berita panas terbaru. Kan sayang kalau gak di-share.
1: Jangan asal di-share. Saring dulu beritanya, bener apa enggak. Bentar, jangan-jangan hoax lagi.
2: Ya apaan sih? Aku kan cuma mau berbagi informasi. Ribet banget, mesti dicek-cek segala.
0: Eits, jangan bilang gitu, Toh. Benar kata Nanda. Kita harus saring dulu sebelum sharing berita di media sosial. Pastikan sumber beritanya jelas dan tidak mengandung ujaran kebencian atau sara. Hati-hati menyebarkan berita tidak benar di media sosial. Bisa dikenai sanksi dari UU ITE loh. Ingat, jangan cuma HP-nya yang smart, tapi penggunanya juga dong.
2: Ya deh, lain kali aku saring dulu, baru di-sharing.
1: Nah, gitu dong.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan seluruh pendengar di Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa seluruh pendengar di Nusantara dalam acara Suara Budaya Nusantara edisi Senin 24 Agustus 2026 bersama dengan RRI Yogyakarta dan RRI Jakarta dengan tema Penguatan Bahasa Daerah, Tantangan dan Pembiasaan. Nah, itu dia. Sudah terhubung juga dengan kita nih, ada rekan saya di RRI Yogyakarta, ada Mas Gilang Sutowiyoso. Halo, Assalamualaikum Mas Gilang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bang Noel.
1: Selamat siang juga. Kondisi di Jogja hari ini panas kah atau mendung?
2: Cukup panas
1: ya. Seperti jadi, biasa.
2: Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, ngaten jih.
1: Amin. Siap. Amin. Terima kasih. Amin. Baik. Untuk tema pada siang hari ini cukup menarik nih Mas Gilang ya, yaitu tentang bahasa daerah. Dengan narasumber ada siapa nih Mas Gilang?
2: Ya, di siang hari ini sudah juga hadir di studio kita, tentunya ada narasumber kita, ada Bapak Dr. Raden Bimo Slamet Raharjo SSMA. Pak Bimo, beliau adalah dosen tetap dari Prodi Bahasa Sastra dan Budaya Jawa Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada. Selamat siang Pak Bimo.
3: Selamat siang Mas Gilang. Selamat siang juga Bang Noel.
1: Siang Pak Bima ya.
2: Oke deh.
1: Baik, mungkin untuk paruh waktu pertama nanti kita untuk pemaparan mengenai materi saja. Setelah itu kita break lagu dan kemudian berikutnya kita baru buka untuk pertanyaan dari pendengar. Begitu ya Mas Gilang ya.
2: Siap Bang Noel, nanti kita juga buka pertanyaan di telepon dan juga di WhatsApp, begitu ya Bang Noel?
1: Siap, iya betul sekali. Baik, silakan Mas Bima boleh dimulai.
2: Terima kasih Bang Noel dan juga Pak Bimo, ini terkait juga dengan tema kita di siang hari ini Pak Bimo di Suara Budaya Nusantara kali ini, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan, begitu Nji.
3: Ya,
2: monggo mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu Pak Bimo terkait juga dengan tema kita, yaitu kan penguatan bahasa daerah itu, tantangan dan pembiasaan. Nah itu. Tapi kalau Pak Bimo sendiri sebelum juga memulai nanti, kalau melihat sendiri seperti apa ini, bagaimana kondisi penggunaan apa ini, bahasa daerah saat ini seperti apa Pak Bimo? Khususnya mungkin di kalangan generasi muda dan di sini juga di kota Yogyakarta seperti itu ya Pak Bimo.
3: Monggo. Baik, terima kasih Mas Gilang. Izin untuk menyampaikan dari ini hasil pengamatan beberapa waktu, mungkin sampai hari ini ya. Namanya juga pengamatan empiris juga.
2: Leres.
3: Melihat bahasa daerah yang ada, khususnya ini misalnya di daerah istimewa Yogyakarta itu, misalnya bisa kita katakan ya banyak ada pasang surutnya juga, ada yang juga terutama mungkin ya untuk kalangan generasi muda itu mungkin mereka kesulitan sekali untuk menyampaikan pendapat atau mungkin bahkan untuk menanyakan sesuatu dengan menggunakan bahasa daerah, dan mereka mungkin juga cenderung untuk lebih familiar dengan menggunakan bahasa Indonesia
2: ya. Begitu sih Pak.
3: Bahkan sekarang mungkin jauh lebih familiar lagi mereka bisa menggunakan bahasa asing karena atau mungkin itu bagian yang mungkin dari tema kita itu juga menarik, mengapa kemudian ada tantangan bagaimana sebenarnya bahasa daerah ini kedepannya nanti mungkin bisa lebih mudah dan jauh menjadi lebih menarik untuk dipelajari, untuk tidak menjadi sebuah momok, karena memang kalau kita lihat sendiri di lingkungan anak-anak kecil ya, misalnya di anak-anak SD itu, anak juga banyak, anak saya kebetulan juga duduk di bangku sekolah dasar.
2: Oh, masih SD juga
3: ya, masih di sekolah dasar. Mereka kalau dengan bahasa Jawa itu ada yang kadang mengatakan bahasa Jawa kok sulit sekali ya. Wah, itu lebih mudah dengan bahasa Inggris dibandingkan dengan
2: bahasa Jawa,
3: kata sih. Iya. Nah, itu menjadi PR kita bersama-sama, terutama yang memang masih memegang apa bahasa ibu ini sebagai bahasa pengantar, misalnya sebagai bahasa komunikasi keseharian dan lain sebagainya. Itu kalau di Yogyakarta mungkin juga banyak hal-hal yang terjadi nanti kalau sudah diajak ngomong cukup banyak dengan bahasa Jawa, mereka kemudian maaf menjadi roaming gitu. Wah, ngomong apa itu?
4: Malah bingung sendiri, Iya. Jadi tapi itu kan juga sebuah berarti tantangan yang cukup rumit juga itu Pak Bimo aja, karena itu ya kita sebenarnya ingin membiasakan anak-anak itu berbahasa daerah, khususnya kalau di sini bahasa Jawa bahasa seperti ini. Tapi kadang-kala kalau cukup lama juga anak-anak juga merasa itu tadi bingung, cukup sulit juga merasa seperti itu. Lalu bagaimana itu jalan keluarnya seperti apa itu Pak Bimo?
3: Jalan keluarnya tidak ada yang lain kecuali adalah satu pembiasaan, kemudian diajak juga ya kembali lagi ya, karena dasarnya adalah bagian pembiasaan, diajak untuk bagaimana mengucapkan bahasa Jawa yang tepat. Nah, ini yang sering sekali terjadi, itu bukan masalah benar dan salah, tetapi bagaimana ini ketepatan dalam penggunaan bahasa, apalagi kalau di dalam bahasa Jawa itu menjadi repotnya karena punya tingkat.
4: Ada tingkat tuturnya,
3: jadi masalah itu di situ. Kalau mungkin bahasa Jawa, maaf, mungkin kalau di Jawa itu kan ada bahasa Jawa Ngoko, kemudian paling gampang lagi di atasnya bahasa Jawa Ngoko itu ada bahasa Jawa Kromo, bahkan sampai ke Kromo Inggil. Nah, ini sampai untuk tahap ke Kromo Inggil ini saja sudah sulitnya bukan main. Bahkan kita mau mengatakan kalimat atau mengucapkan atau bilang sesuatu dengan menggunakan bahasa Jawa Kromo ini masih banyak yang kecampur-campur dengan menggunakan bahasa Ngoko kadang. Kadang kalau kita tidak tahu dengan bahasa Indonesia. Nah, ini lagi mungkin di era-era bisa dikatakan mungkin 3 dekade terakhir itu alam pikir yang digunakan oleh masyarakat itu mereka menjadi lebih mudah dengan menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan menggunakan bahasa Jawa. Padahal pola pikir bahasa ibu itu ada sendiri sebenarnya kalau untuk diterapkan, yang itu kemudian memudahkan dia ketika dia akan mencapai tataran dari Ngoko menjadi kemudian ke Kromo atau ke Kromo Inggil. Sekarang Kromo Inggil saja sudah apa bias ya, mungkin antara Kromo dan Kromo Inggil itu sudah tidak begitu banyak dipermasalahkan. Ya paling tidak lumrah seperti itu.
4: Sudah lumrah.
3: Nanti kalau ditanya Kromo yang mana, Kromo Inggil yang mana, sebenarnya ada bagian kata-kata itu yang sama, tapi kita perlu menelisik lagi. Tapi penggunaan paling tidak dengan menggunakan bahasa Kromo sudah bagus. Nah, itu yang bagian yang menurut saya ya untuk siaran atau apa seperti performa atau seperti pertunjukan-pertunjukan yang lain atau bagian apa yang menggunakan di situ bahasa Jawa perlu lebih diperbanyak lagi. Kalau sosialisasinya saya pikir semuanya sudah melakukan sosialisasi,
4: sudah berusaha juga ngoten,
3: sudah berusaha secara optimal, apalagi kalau misalnya di hari tertentu kan menggunakan bahasa Jawa kan Mas, kalau di sini kan
4: Kamis
3: atau
4: Kamis
3: apa
4: Pon, kalau di Jogja sendiri ya. Kalau dulu dibiasakan dengan pakaian, kalau sekarang mungkin juga dibiasakan dengan bahasa.
3: Dengan bahasa. Nah, nanti masalahnya bahasa itu di dalam kantor itu ada yang mengontrol atau supervisor bahasa enggak?
4: Ataukah hanya sebatas yang guru-gurunya saja seperti itu, Ji? Tapi tentunya itu juga merupakan sebuah upaya, Ji, tentunya untuk membiasakan tadi, Ji, pembiasaan kepada anak-anak dari bangku SD mungkin jadi mulainya seperti itu, Ji, Pak Bimo, Ji. Karena memang itu tadi yang dikatakan Pak Bimo tadi, kalau di Jawa sendiri banyak memiliki apa ya tingkat tutur tadi, Ji, ada unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu sendiri, Ji. Yang mungkin sekali lagi dianggap mungkin agak rumit seperti itu oleh sebagian anak muda mungkin, Ji, karena ketika mungkin anak muda mencoba seperti itu, Ji, Pak Bimo, Ji, biasanya tuh ada rasa takut, nah, takut dan juga mungkin canggung, karena itu tadi sekali lagi ada tingkatan bahasa dan unggah-ungguh di situ. Jadi ketika ngobrol dengan mungkin orang tua, ah ini benar atau tidak bahasa yang saya pakai seperti itu. Bagaimana Pak Bimo untuk mengatasi itu juga terhadap anak-anak muda yang mungkin canggung dan juga takut tadi mungkin?
3: Ya, ini pancingan yang menarik sekali. Memang tadi juga belum saya singgung juga bahwa selain mereka itu apa bingung untuk menggunakan itu, yang kedua ada sifat mereka itu takut, canggung, segan untuk menyampaikan, sehingga lebih mudah bagi anak-anak misalnya kalangan generasi muda, mereka lebih nyaman untuk menggunakan bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa daerah. Nah, sebenarnya yang harus dikikis itu adalah menghilangkan ketakutan bahwa bahasa itu bukan momok, tapi bahasa itu bagaimana dibuat menjadi jauh lebih menyenangkan, pembelajaran-pembelajaran bahasa menjadi jauh lebih cair, menjadi jauh, ya itu tadi mungkin dengan, kalau mungkin di Jawa cara belajar bahasa itu ada cukup banyak dengan pengenalan kata, ya kan Mas? Ada mungkin juga dengan lagu.
4: Oh, lagu.
3: Kalau misalnya dengan anu lagu-lagu daerah, lagu-lagu anak-anak, lagu dolanan itu menjadi sarana untuk mereka ingin tahu bahwa ini apa tuh kata-kata ini. Kemudian mereka ayo coba disampaikan. Nah, ada bagian yang kemudian seolah-olah menakut-nakuti bahwa ketika orang tidak bisa menggunakan bahasa Jawa, di Jawa mungkin maaf ada mengatakan piye le ngomong kok ora bener.
4: Nah,
3: itu sudah menjadi bagian yang menunjukkan bahwa aduh saya takut ini menggunakan bahasa Jawa nanti ke depan. Padahal kalau bisa dikatakan mungkin ada, apakah bahasa itu akan punah? Ya kalau memang tidak digunakan memang akan punah. Permasalahannya begitu. Nah, menjadi suatu hal yang menarik bahwa menghilangkan ketakutan dengan pola-pola pembelajaran yang lebih rileks, lebih santai, lebih terarah, karena memang bahasa itu sifatnya belajar
4: ya.
3: bukan kemudian tiba-tiba dia bisa. Akan menjadi lancar menyampaikan sesuatu, mengomunikasikan sesuatu itu karena dia dilatih, dibiasakan. Tapi kalau tidak dibiasakan, ya nun sewu sama saja, mungkin kita akan belajar bahasa apapun misalnya, kita anggap saja seperti belajar bahasa daerah itu seperti belajar bahasa asing. Itu mungkin ada bagian yang mungkin ini tantangan juga untuk para, maaf ini untuk para pengajar, para guru bahasa daerah misalnya, untuk yuk bagaimana mengemas supaya apa menjadi lebih mudah,
4: misalnya, lebih asik juga, ya, mungkin
3: asik dengan konten itu kan cukup sekarang. Orang-orang belajar dengan konten kan Mas?
4: Sudah banyak juga ya.
3: Kalau kita lihat di bahasa asing, bahasa Inggris itu kan banyak konten. Ini yang native, ini yang ini yang bahasa yang biasa, ini yang agak biasa. Itu kalau kita coba untuk memadukan ataupun membuat itu, saya pikir menjadi salah satu jalan juga untuk memudahkan anak-anak muda untuk senang dengan bahasa, terutama bahasa daerah.
4: Terutama bahasa daerah.
3: Betul.
4: Namun juga tadi saya tertarik dengan yang rasa takut tadi Pak Bim. Karena memang mungkin ya itu tadi, sekali lagi ketika anak muda ingin mencoba, tapi kadang-kala juga ada rasa takut misal disalahke kayak Pak Unje. Itu gimana kok orang Jawa kok belum
3: kita
4: seperti itu tapi nyun sewu ini Pak Bim, apakah juga perlu juga edukasi terhadap mungkin para orang tua juga, agar tentunya tidak semata-mata selalu menyalahkan pada generasi muda ini yang mungkin sudah terlihat ingin mencoba untuk berbahasa Jawa. Seperti apa itu Pak Bim?
3: Ya, betul sekali Mas. Kalau menurut saya perlu juga mungkin kita memberikan satu pengertian juga kepada mereka yang ingin juga. Karena begini, kaitannya bahasa, misalnya bahasa daerah, dalam hal ini misalnya bahasa Jawa. Bahasa Jawa itu secara tidak langsung dia sudah akan menunjukkan sebuah relasi. Relasi, ada relasi keakraban, ada relasi penghormatan, ada relasi yang sifatnya penghormatan terhadap sesama, penghormatan kepada orang yang lebih tinggi di atasnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang menunjukkan. Nah, ini yang agak sulit ya. Bagaimana untuk memberikan edukasi atau memberikan saran bahwa yuk kita itu semua sama-sama belajar. Bahwa tidak ada, saya yakin tidak ada yang sangat lancar sekali, bahkan orang yang mengatakan dirinya mungkin misalnya pandai atau pintar sekali ataupun tidak ada kesalahan sama sekali, pasti ada bagian-bagian. kita menyadari saja, karena ya harusnya juga ada kesadaran secara individual ya, kesadaran sendiri untuk saya ingin ini generasi yang ada di depan saya ini juga bisa menggunakan bahasa dengan baik. Saya juga harus memberikan pengajaran ataupun mendorong ataupun mengajak merangkul dia untuk bisa menggunakan bahasa, yuk jangan takut yuk. Kalau takut itu makin lama kita akan dijauhkan. Jadi ini kan mungkin pengalaman juga kita, pengalaman kita waktu masih kecil, siapa kalau ada anu ikut diweden-wedeni atau ditakut-takuti. Anu nek matur salah atau kalau menyatakan salah nanti anu ya ada punishment, ada hukuman. Jangan sampai membuat kesan bahwa kesalahan berbahasa itu kemudian dihukum, ada penghukuman. Kamu bodoh. Oh, kamu tidak pintar, kamu tidak punya apa peluang untuk bisa belajar. Jangan, semua orang saya pikir untuk belajar berbahasa itu punya tingkatan strata masing-masing dan sampai mana dia akan menjangkau itu. Bagaimana pengucapan yang benar, bagaimana setelah benar itu kemudian tepatnya menggunakan ini. Ya misalnya kalau dengan bahasa Jawa itu dengan orang yang lebih tua saja kan tidur itu kan sudah ada tingkatannya kan.
4: Sudah beda-beda aja.
3: Ya, kalau adik tidur, adikku turu. Misalnya untuk orang tua itu kan bapak, ibu, sare. Jangan sampai ini juga kemudian terbalik-balik. Dan apalagi juga nanti kemudian di rumah menjadi dinormalisasi ketika mengatakan bapak ning ndi mas, bapak turu. Nah itu bagian yang sebenarnya secara tidak langsung ada pembiaran ini. Nah, tetapi kembali lagi bahwa kontrol itu ada pada masyarakat sendiri sebenarnya. Atau memang perlu, yaitu tadi kita sering sekali harus sering untuk memberikan edukasi ataupun kemudian sosialisasi yang tidak cukup berhenti pada satu titik atau tapi harus juga terus sampai kapan targetnya. Ya namanya target untuk bahasa, menurut saya tidak ada batas untuk target bahasa ini
4: terus menerus
3: ya Pak. Ya itu bahkan sampai nanti sudah tua pun juga pasti akan punya kendala untuk menyampaikan sesuatu itu atau dia sulit. Nah itu juga wataknya, salah satu wataknya mungkin bahasa daerah itu kan ada yang wataknya dia berani, ada yang wataknya dia sungkan, ragu-ragu untuk menyampaikan. Kita lihat di bahasa Nusantara itu cukup banyak, ada yang dia secara frontal dia juga berani, ada yang secara watak
4: memang itu tadi dengan wataknya agak sungkan.
3: Nah itu bagian-bagian yang mungkin termasuk itu juga.
4: Jadi memang harus dimulai dengan kesadaran secara individu bahwasanya kita itu sama aja untuk selalu belajar dalam berbahasa tadi aja, karena bahasa tadi bisa untuk dalam arti pembiasaan tadi aja.
3: Pembiasaan,
4: betul. Ya. Kalau tadi juga kan menyinggung dari keluarga mungkin tadi juga aja Pak Bima aja, bahwasanya hal-hal mungkin yang tadi dicontohkan Pak Bimo ada yang sesuatu yang benar ataupun salah tadi dibiasakan seperti itu nih. Kalau sejauh mana kalau peran keluarga sendiri di rumah seperti itu dalam membangun kebiasaan berbahasa daerah sejak dini seperti apa Pak Bimo?
3: Oh iya. Kalau ini misalnya mencontohkan di beberapa keluarga ya, ada yang dia mengajak anak ataupun mengajak anggota keluarga itu juga untuk menggunakan bahasa Jawa, menggunakan bahasa Jawa yang tepat. Kemudian kalau misalnya kita melihat yang mau kita sasar, katakanlah misalnya seorang anak ya, itu dia akan melihat dan mengamati bahwa oh ya orang tua saya itu melihat bahasa, menggunakan bahasa seperti ini. Kemudian kita mencoba untuk menyampaikan, menanyakan kepada dia ataupun mengajak komunikasi dia dengan menggunakan bahasa daerah dengan sederhana. Misalnya kalau misalnya di rumah itu ada yang juga bertingkat ya, ada yang juga diajari misalnya harus dengan kromo inggil itu ada juga yang memulai itu dengan ngoko. Nah kalau dengan ngoko itu memang ini agak cenderung berbeda karena tingkat bahasa Jawa ngoko itu pun itu kalau kita lihat di masing-masing keluarga itu juga berbeda. Misalnya keluarga yang misalnya tinggal di daerah perkotaan yang cukup ada tingkat bisa bertemu dengan lain cukup akan berbeda dengan bahasa Jawa ngoko yang itu muncul nanti ada di wilayah-wilayah suburban. Di wilayah desa, di wilayah apa. Cara mengomunikasikannya pun berbeda-beda. Kalau misalnya kita bisa mendudukkan posisi, kalau misalnya kayak di desa itu saya sering mendengar juga ya, kalau misalnya kata mangan itu kata mbok wis mangan, tapi sebenarnya kan bahasa ini kan menjadi umum di wilayah itu. Tetapi ketika dia dibawa ke kota, ketika mengatakan bu wis mangan, itu menjadi bagian yang loh kok mangan, nah itu kan kata mangan juga misalnya harus disesuaikan. Nah, artinya bahasa di situ juga belajar juga penyesuaian terhadap kebahasaan itu. Nah, kalau misalnya saya seperti di rumah itu mengajari anak saya dengan menggunakan saya mengomunikasikan bahasa Jawa ya saya pakai, bahasa Indonesia juga saya pakai. Okay, tetapi iya, pada ranah tertentu, Mas. Misalnya saya tidak mencampurkan bahasa salam dalam satu kalimat utuh itu, misalnya harus ada bahasa Jawanya. Tetapi ada di satu sisi, di misalnya ini di keluarga saya sendiri, saya menggunakan total dengan menggunakan bahasa Jawa. Tapi bila mana saya menggunakan bahasa Indonesia, saya akan murni menggunakan bahasa Indonesia.
4: Jadi itu, memang sudah ada porsinya sendiri ya tadi.
3: Untuk porsinya sudah ada sendiri. Tapi ini kembali lagi, ini menjadi bagian yang subjektif untuk bisa kita pelajari.
4: Leras.
3: Ya, tapi misalnya ada juga penelitian yang dilakukan di teman-teman di psikologi, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu, memang sebenarnya penggunaan bahasa itu yang lebih tepat untuk belajar satu bahasa dulu. Sebelum nanti dia beranjak untuk belajar bahasa yang lain, karena anak itu nanti cukup cepat sekali untuk menyerap banyak kosakata. Dia bisa menirukan cukup banyak. Tapi kalau nanti dicampur-campur, itu yang akan terjadi adalah kebingungan. Nanti di umur-umur tertentu, di usia tertentu, dia akan kebingungan untuk merangkaikan misalnya sebuah kalimat atau sebuah pernyataan dengan menggunakan katakanlah bahasa Indonesia. Nah, dia kan kebingungan, apa ya bahasa Indonesia, apa ya bahasa daerahnya. Itu yang terjadi sekarang, Mas.
4: Karena ada kebiasaan untuk mencampur-campur tadi, mungkin seperti itu.
3: Salah satunya itu
4: ya,
3: mencampur-campur bahasa itu.
4: Jadi memang bisa dikatakan juga gini, Pak Bimo, bahwasanya kita memang dengan bahasa tadi seperti yang dicontohkan Pak Bimo, ketika di kota seperti itu, dan juga di desa tadi kan ada, walaupun sama tapi dalam mengartikannya kadang memahaminya, loh kok seperti itu, kok kurang sopan seperti itu. Jadi memang sebenarnya kesepakatan mawon katanya, kesepakatan saja yang disepakati di suatu daerah itu. Jadi memang ya bahasa tadi tidak perlu takut untuk anak muda sebenarnya untuk mencoba tadi untuk selalu berbahasa Jawa saja. Karena ya hasilnya tadi memang kesepakatan saja yang dimiliki bersama tadi. Kalau di sini dengan kata itu tidak apa-apa, kalau di sana mungkin seperti apa, kurang seperti apa, seperti itu. Jadi memang itu tadi. Kalau juga di era digital mungkin, Pak Bimo, seperti sekarang ini, bagaimana persaingannya? Juga kan kita melihat misal di sosial media seperti itu pun, bahasa Indonesia sekarang kan sudah juga bersaing sangat ketat juga dengan bahasa asing seperti itu, bagaimana kalau tantangan juga di bahasa daerah itu sendiri, kalau di media sosial?
3: Ya, tantangan yang terjadi di media sosial, karena bahasa, kembali lagi ya, bahasa daerah itu kan segmented kan, Mas. Bahasa daerah itu dipakai di wilayah tertentu. Di wilayah misalnya pengguna mayoritasnya bahasa itu juga dia pasti akan berkembang, tumbuh subur berkembang. Dia menunjukkan sisi keakraban juga. Sisi keakraban yang terjalin di situ. Dan menampilkan cukup banyak ruang-ruang, misalnya kalau misalnya di bahasa di media sosial, kita masukkan ke konten ke media sosial, sebenarnya juga bahasa daerah ini tidak kalah juga menurut saya perannya ataupun kiprahnya di media sosial, dengan banyak misalnya kita melihat ada banyak konten-konten kreatif yang menggunakan bahasa daerah. Misalnya ada film-film pendek atau misalnya parodi yang menggunakan bahasa Jawa atau bahasa daerah tertentu, itu yang juga kalau kita lihat algoritma ataupun jumlah orang yang followers atau yang mengikuti pun juga cukup banyak. Kalau kita bisa melihat saja, mungkin ada orang asing yang membuat konten dengan bahasa Jawa, itu mungkin Mas Gilang itu pernah mendengar juga ya. Dan dia di situ followersnya juga banyak. Dia memunculkan misalnya mungkin kalau saya sebut merek saja, misalnya yang Londo Kampung itu ya. Londo Kampung itu kan bagian yang dia berusaha juga untuk melestarikan bahasa Jawa meskipun dengan dialek. Dialek Jawa Timuran, dialek Surabayan, dialek Surabayan. Nah, apakah kalau mungkin orang Surabaya mengatakan bahwa itu bukan Surabayaan, ya itu bagian yang dipelajari si bule itu, si Londo Kampung, si Dev itu, Cak Dev itu, ketika dia merasakan betul atmosfer yang sangat menyenangkan di sekeliling dia menggunakan itu. Ini sebenarnya bisa dimunculkan juga oleh konten-konten kreator yang lain, ataupun kita bisa membuat dengan bagian yang lain, atau bahkan mungkin di siaran-siaran, ya katakanlah kalau misalnya di di radio ini masih cakap sangat memungkinkan. Kalau misalnya di televisi atau media platform yang lain juga kan, berarti harus ada segmen-segmen khusus yang memunculkan bahwa pelestarian bahasa itu memang mau tidak mau harus kita lakukan sesuai dengan, misalnya kalau kita merujuk ke misalnya undang-undang ya nomor 24 tahun 2009 yang menyatakan tentang pelestarian bahasa daerah itu kan. Itu kan menjadi kewajiban kita bersama.
4: Yeah.
3: Kalau kita tidak melaksanakan itu, ya yang nanti akan terjadi adalah pembiaran yang cukup masif sehingga bahasa itu kemudian makin lama makin digerus oleh bahasa yang
4: lain mungkin
3: itu, dengan bahasa yang lain, yang akhirnya banyak kosakata-kosakata yang seharusnya bisa diserap itu menjadi hilang dan terbatas.
4: Ya.
3: Ada, tetapi sifatnya cuman sudah hilang, jadi terbatas.
4: Jadi terbatas itu.
3: Ya tadi. Betul, karena bahasa itu tadi kita sudah tidak melakukan lagi, tidak mengomunikasikan lagi,
4: tidak membiasakan lagi,
3: tidak membiasakan lagi, akhirnya menjadi bagian yang ya bisa dikatakan hidup segan mati tak mau nanti dia kelamaan
4: dan akhirnya mungkin hilang sebelum
3: nanti bisa terjadi nih.
1: Betul. Baik. Mas Gilang dan Pak Bimo, sepertinya masih banyak pembahasan yang perlu dibahas nih dan menarik banget ya mengenai bahasa ini. Tapi kita harus kasih kesempatan juga nih untuk pendengar ya nanti untuk bertanya. Di Jakarta, Abang Po dan juga pendengar semua boleh banget langsung WhatsApp aja di 0812-1124928 atau di line telepon 0213504510. Silakan di Yogyakarta berapa Mas Gilang?
4: Ya, kalau di Yogyakarta di telepon di 540333 dan juga di WhatsApp-nya di 0895014410666. Begitu, monggo.
1: Ya, begitu. Baik. Buat Abang Po dan pendengar semua yang mau bertanya ya, tapi sebelum itu kita akan putar lagu terlebih dahulu, jadi jangan kemana-mana. Tetap di Prompat FM, Suara Budaya Nusantara.

0: Suara 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar. Aku krungu lo salammu. Tombo kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Balik lagi sama saya, Yeskiel Noel, dan juga ada Mas Gilang di RRI Yogyakarta. Serta ada Pak Narasumber, yaitu Pak Bimo. Baik, untuk Abang Po dan pendengar semua di Nusantara, silahkan untuk yang mau bertanya melalui line telepon ataupun melalui WhatsApp ya, yang sudah disebutkan tadi untuk nomor teleponnya. Dan untuk di Jakarta kebetulan sudah ada nih Mas Gilang, boleh diangkat dulu?
11: Oh, sudah ada aja.
10: Iya.
11: Kenal aja, monggo.
10: Iya, siap, kita sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, ya. Selamat siang.
12: Selamat siang Pro4 Jakarta, Bang Noel. Dan siap. Selamat siang juga buat Pro4 RRI Yogyakarta. Ada Mas Bimo, ada Mas Bimo ya, sama hostnya juga Bang Gilang. Saya kebetulan nama Gilang, cuman dikenal di RRI itu Mas Gilang. Jadi dalam arti itu nama anak bontot saya, namanya Gilang Aldiansa. Kalau nama saya pribadi, Hasan Firmansa. Saya suku Sunda, istri Aceh. Seperti itu Mas Bimo.
11: Selamat siang.
12: Nah, ini menarik nih tadi Bang Noel, yeah. yang dipaparkan sama narasumbernya Mas Bimo, luar biasa. Jadi saya ingin sedikit berbagi pengalaman. Jadi menurut pandangan saya begini Mas Bimo, ini saya sempat terkecoh ya dengan barometer cara mendidik anak saya. Anak saya ini kan saat ini kelas 4 SD, di saat kelas 3 saya menanamkan, oh ternyata di pikiran saya ini identitas budaya daerah saya sebagai orang Sunda kok terdesak ya. Akhirnya saya bangkit. Apa sih tantangannya gitu? Ternyata tantangan kebiasaan yang mungkin jadi penghambat itu saya terkecoh sendiri Mas Bimo. Saya mengajarkan di rumah itu kamu harus bisa ngomong Indo supaya pinter di sekolah. Nah, yang menjadi dampaknya begitu di sekolah dia piawai berbahasa Indonesia, setelah pulang lalu ada pelajaran bahasa Sunda dia bingung. Loh, kamu kan suku Sunda. Nah, disitulah saya bangkit. Ternyata saya akhirnya menanamkan lagi cara pola pandang berbahasa kepada anak berbeda. Loh, saya bilang gini, suku Sunda itu banyak beragam, ada angklung, ada sisingaan, itu dengan humanis. Tapi jangan sampai mengekang juga bahwa suku budaya Sunda itu bagus. Jadi lepas, misalkan Jogja loh, ada gamelannya indah gitu kan. Nah di situ yang paling penting kita cermati bahwa anak itu jangan sampai merasa dipaksa untuk bisa berbahasa tertentu. Usahakan mereka tuh merasa keren bahwa memiliki piawai bahasa daerahnya itu keren. Itu yang mesti dicermati. Kadang-kadang menjadi dilema gitu ya, saya sebagai orang tua masih mau, oh salah saya, tapi sekarang saya bangkit. Jadi saya sedikit closing statement ya. Kan di undang-undang juga secara tertulis, nomor 24 tahun 2009 itu mewajibkan negara itu ikut serta mewajibkan melestarikan bahasa daerahnya. Nah di situ juga bahasa Indonesia, bahasa nasional, ini yang mesti kita cermati. Bahwa bahasa nasional analoginya menurut saya itu keju. Dan singkong itu adalah undang-undang nomor 24 tahun 2009. Ya itu. Nah, tapi kalau kita ngomong, yuk kita makan keju kayaknya kurang pas. Tapi lebih pas lagi, yuk kita makan singkong keju. Nah, pertanyaan saya bagaimana caranya supaya undang-undang nomor 24 tahun 2009 itu sinkron dengan bahasa nasional hingga tanpa mengekang bahasa-bahasa daerah lain. Kalau menurut saya, bagaimana caranya agar bersejahtera berbahasa karena beragam budaya di Indonesia menjadi kesejahteraan untuk kita bersama. Saya punya teman, saya pernah tinggal di Jogja, bahkan keponakan saya yang biayain kuliah di UGM, Bas Bimo. Jadi bagaimana caranya? Ini orang Swedia ke Jogja itu hanya belajar bahasa Jawa, luar biasa. Itu anak-anak, kamu orang Jawa loh. orang Swedia aja bisa apa namanya bisa piawai bahasa Jawa. Nah itu luar biasa. Mudah-mudahan generasi seterusnya tetap bisa melestarikan budaya Jawa hingga tercipta suasana aman, nyaman, damai untuk negara kita bersama. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Bimo, Mas Bang Noel dan juga Mas Jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Pak Azan tadi, J, luar biasa.
10: Baik, mungkin langsung saja atau di Semarang mau ada pertanyaan terlebih dahulu? Mas Gilang,
2: Jih, mungkin monggo yang ada di Jogja aja di 540333 coba kita buka di line telepon, Jih.
10: Yeah.
2: Monggo, selamat siang, sugeng siang, seterusnya budaya.
13: Saya Nusantara.
2: Iya, selamat siang.
13: Sugeng siang ya kalau bahasa Jawanya.
2: Sugeng siang, ya. Ini sugeng. Dari siapa ini?
13: Dengan Cik Gurian.
2: Wah, Cik Gurian. Selamat siang, Cik Gurian.
13: Kabar Berani Wati, temannya Mbak Dina.
2: Iya.
13: Pak Wawu sudah pensiun.
2: Silakan, Cik Guria.
13: Ya kan, di Jakarta. Halo Bang Noel.
10: Siap.
13: Ya, ke Jakarta.
10: Iya.
13: Makan bapianya. Nah, ini temanya menarik. Salam kenal dulu Bapak dosen kita nih, Bapak ganteng.
2: Saya juga. Terima kasih Bu. Selamat salam kenal juga.
13: Bima ya Pak Bima, yeah. Selalu selamat terus ya Bapak ke IG.
2: Selanjutnya Bu, terima kasih.
13: Bahasa daerah ini tantangannya dan pembiasaan. Memang kalau bahasa ibunya ya kayak kita ini kan daerah Sumatera, saya ke Sumatera Utara. Memang kan lahir juga kan Bapak sih juga mama ini ya anak ABRI gitu dari Kalimantan, tapi harus bisa bahasa ibu daerah ibu kita ya bahasa ibu. Nah, jadi penguatan bahasa daerah ini menghadapi tantangan besar akibat arus globalisasi dan dominasi bahasa Indonesia serta bahasa asing. Begitu kan Bapak?
2: Betul.
13: Nah ya, Pak Selamat ya Pak.
2: Yeah.
13: Nah, saya ini banyaknya mau tanya seperti apa sih Pak ini apa namanya pentingnya pelestarian bahasa daerah ini Pak, ini kan bahasa daerah kadang-kadang kan kita ini anak-anak kita kan suka lupa. Memang kalau di Jakarta kan nggak ada bahasa daerah tuh pasti ada bahasa daerah. Nah, saya tanya aja pentingnya pelestarian bahasa daerah dalam mempertahankan keanekaragaman budaya itu seperti apa Bapak? Itu saja satu pertanyaan.
2: Itu Ji.
13: Pak, semoga Bapak kapan datang ke Jakarta ya.
2: Iya Bu. Amin. Nah, saya kita suka nanti.
13: Jawa sedikit aja Pak, kalau ucapan katanya mohon dimaafin ya.
2: Oh iya, monggo Cikgu. Monggo.
13: Sebenarnya pantun daerah ini loh. Ucapannya pantunnya ya. Apa ya tadi sudah baca ini. Nah gini, esok-esok, ini pantun pembiasaan, anak pembiasaan ya. Esok-esok muncul banyak ungu-ungu. Ya. Kalau ini impuri oma, ayo Pak Jangu gemi bahasa ibu. Supaya budayanya tetap
2: sumringah. Luar biasa.
10: Luar biasa Cikgu memang ya. Oke.
2: Okay.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Cikgu Ria tadi, J. Silakan mungkin Pak Bimo bisa menanggapi terlebih dahulu. Tadi ada Pak Hasan, J, dan juga Cikgu Ria tadi, monggo.
14: Ya, baik. Terima kasih. Ini menarik sekali nih toh, bersemangat semua ya itu Pak Hasan dan Cikgu Ria tadi. Ya, sebenarnya ini menjawab semuanya. Kalau kita tadi melihat kalau Pak Hasan juga mengubah apa tadi cara pembelajaran terhadap anak. Oh, ternyata anak saya nggak bisa bahasa Sunda gitu. Kayak harus belajar bahasa Indonesia. Nah, ini memang ada bagian yang menarik bahwa bahasa Indonesia itu kan bahasa sebenarnya yang kalau kita sadari bersama-sama, kita mengikuti betul bahasa Indonesia itu kan pasti diajarkan di sekolah. Apalagi kita sekolah di Indonesia dan kita pakai bahasa Indonesia itu, toh kita juga bisa melihat misalnya beberapa waktu yang lalu kita bisa melihat bahwa pembelajaran bahasa daerah itu justru anak-anak lebih familiar dengan menggunakan bahasa daerah ini yang misalnya dari Jawa, dari manapun itu dibandingkan dengan bahasa Indonesia. Mereka mengatakan tidak bisa bahasa Indonesia, tetapi sebenarnya bahasa Indonesia itu bisa diajari karena ranah-ranah formal itu pasti akan menggunakan bahasa Indonesia.
2: Dan itu pasti.
14: Dan itu pasti. Ya. Sekolah, dimanapun itu kan kita kantor dan sebagainya, kita pasti akan pakai itu. Nah, di situ justru kita akan belajar dengan pola-pola bahasa yang sebenarnya sudah terarah ya. Sudah terarah, terpola. Ya kalau misalnya kita bilang itu formal dan non-formal, itu nanti. Kalau misalnya pokoknya belajar bahasa Indonesia itu pasti kita bisa literatur bahasa Indonesia, apapun itu bisa bahasa Indonesia. Dan itu kita bisa pelajari di sekolah. Nah, kemudian kalau tadi misalnya kita nyambung aja ini karena dua bagian dari Bu Cek Guria tadi ya. Seperti apa misalnya pelestarian bahasa daerah itu untuk apa? Sebenarnya yang paling penting kita itu jangan sampai kehilangan identitas kita. Ya, identitas itu yang melekat. Karena identitas, karena belajar bahasa itu mau tidak mau itu akan belajar masalah budaya. Kalau kita tidak tahu tentang budaya kita, itu juga akan sulit sekali. Budaya Indonesia ini kan sudah rangkuman dari berbagai macam kebudayaan yang ada. Tetapi kembali lagi ketika kita pulang atau ketika kita kembali ke wilayah masing-masing, ke keluarga kita, kita itu pasti akan menyadari bahwa saya ini sebenarnya latar belakang saya di daerah apa sih, gitu kan. Itulah kemudian banyak hal yang kalau kita pelajari supaya kita tidak gagap dan tidak mencampur-campurkan cukup banyak. Oh, ini misalnya Jawa punya kebudayaan yang cukup bagus, cukup apa, bisa dikenang, cukup bisa dikenal, cukup banyak. Begitu juga Sunda punya kekhasan, punya bagian yang menarik, bagian yang itu ada. Dan nanti juga akan melihat irisan-irisan budaya itu. Ternyata dari sekian banyak yang beragam itu ada yang sama juga ya, yang bisa kita ambil. Nah, belajar bahasa itu sebenarnya juga termasuk atau include dengan bahasa apa, dengan belajar budaya. Ini nggak bisa dipisahkan, karena bagaimana misalnya contoh-contoh saja, bagaimana orang Sunda menghormati orang dengan gaya ala Sunda, bagaimana mereka menggunakan kata. Kalau kita bisa melihat orang Sunda kan cenderung dengan tutur kata yang halus ya, tutur kata yang halus. Halus itu kalau di dalam pendengaran orang luar, tetapi mungkin akan berbeda pandangan itu kalau orang Sunda sendiri yang mengatakan itu. Sama halnya dengan Jawa. Jawa itu halus ya, begini-begini. Oh, jangan salah, Jawa yang bagian mana? Karena kita mungkin melihat orang luar, di kacamata orang luar melihat Jawa sesuatu yang berbeda. Nah, marilah kita sekarang bersama-sama juga untuk bahwa yuk belajar bahasa itu sama saja juga dengan belajar budaya.
15: Budayanya gitu.
14: Betul, itu yang penekanan yang paling penting. Mengapa tadi mungkin juga menyambung lagi ke Pak Hasan mengatakan bahwa oh, ini kok gimana sih kita undang-undang kita gitu kan? Relevannya ya, karena itu pemerintah bertanggung jawab wajib untuk menjaga keberlangsungan ini. Karena keberlangsungan ini tidak hanya sekedar keberlangsungan tuturan, tetapi keberlangsungan secara kultural.

0: itu jangan sampai kita melupakan itu, karena ya biar bagaimanapun banyak cara untuk belajar tentang bahasa. Yang kedua, jangan menakut-nakuti anak tentang belajar bahasa daerah. Karena kita bisa mendorong juga, selain kamu belajar bahasa daerah, kamu juga akan mengenal bagaimana sikap-sikap atau budaya daerah, budaya wilayahmu itu, supaya kamu satu mungkin bisa menjadi bangga atas kepahamanmu dengan itu. Kamu bisa mengembangkan lagi seperti apa. Kalau ada sesuatu pasti ada yang baik, ada yang buruk. Yang baik silakan itu disebarkan secara benar, secara baik. Kalau misalnya tidak, ya sebisa mungkin kita tutupi untuk membuat hal-hal yang tidak baik itu menjadi image yang kurang menarik di masyarakat yang lain gitu, yeah, mas. Yeah. Gitu.
1: Oke. Okay.
2: Jadi memang itu aja pentingnya untuk melestarikan bahasa daerah tadi, karena sekaligus juga akan dari budayanya sendiri.
1: Betul. Gitu. Oh, oke. Okay. Baik, terima kasih Pak Bimo ya untuk pemaparannya, keren sekali. Dan ini mungkin satu pertanyaan terakhir dan dijawab singkat saja dari pendengar juga nih, ada Mas Wahyu di Cibubur. Mas Wahyu di Cibubur mau nanya sama narasumber, gimana dengan keturunan Jawa yang lahir di Jakarta atau kota lain seperti saya yang lahir di Jakarta, yang hanya sekedar bisa bahasa Jawa ngoko biar bisa belajar bahasa halus dan juga lancar. Sekaligus mungkin itu pertanyaan dari Mas Wahyu di Cibubur, mungkin sekalian juga untuk closing statement dan harapan kedepannya mengenai bahasa daerah ini, karena mengingat waktu juga sudah semakin mepet ini. Baik, silakan Pak Bimo.
0: Pak Bimo. Ya, belajar itu adalah pembiasaan. Ini dari Mas Wahyu itu tadi ya. Kita paling mengenal kalau misalnya belajar bahasa Jawa, di Jakarta saya yakin cukup banyak komunitas-komunitas Jawa, terutama komunitas yang bergerak di bidang kesenian, kebudayaan. Mari Mas Wahyu mungkin bisa datang ke tempat itu untuk belajar tentang, itu tadi kembali bahwa belajar bahasa itu juga kita belajar tentang budaya. Kehalusan itu juga akan terasah dengan sendirinya, sudah ada bekal dengan menggunakan bahasa ngoko mungkin bagi orang Jawa keturunan yang misalnya tinggal di Jakarta. Jangan khawatir, karena banyak juga teman-teman atau saudara-saudara saya yang di sana juga nyatanya mereka juga belajar perlahan-lahan mereka juga bisa menggunakan bahasa itu dengan baik. Asal satu, dibiasakan. Dua, komunitas ataupun kelompok yang bisa kita pilih untuk punya niat untuk mengembangkan dan belajar tentang kebahasaan.
2: Gitu. Okay, punya semangat yang sama aja.
0: Punya semangat yang sama.
2: Juga pembiasaan itu tadi untuk berbahasa aja.
0: Ya, iya, mungkin sebagai bagian yang akhir juga yang mungkin bisa saya sampaikan di sini. Tapi ini bukan juga kemudian menutup hal yang lain juga ya. Bahwa yang pertama adalah bahwa bahasa daerah itu lahir dari diri kita sendiri, dari lingkungan keluarga, dari lingkungan masyarakat. Mari kita bersama-sama untuk membiasakan, ataupun setidaknya kita juga bisa mencari ruang-ruang yang lain untuk punya niat bahwa belajar bahasa, kembali lagi bahwa bahasa itu juga mencerminkan budaya kita.
2: Begitu aja. Untuk mencerminkan budaya kita.
1: Budaya kita.
0: Juga mencerminkan budaya kita.
2: Jadi, terima kasih Pak Bimo tentunya atas pemaparan dengan tema kita, yaitu penguatan bahasa daerah, tantangan dan pembiasaan. Begitu Bang Noel.
1: Siap, terima kasih banyak Mas Gilang dan juga Pak Bimo untuk materi dan pemaparan serta menjawab pertanyaan juga nih dari para pendengar yang keren-keren tadi ya. Pertanyaannya bersemangat gitu ya. Cuman karena keterbatasan waktu juga mungkin bisa disambung untuk lain kali begitu. Baik, sekali lagi. Lagi terima kasih banyak Mas Gilang, Pak Bimo ya. Sehat dan sukses selalu pokoknya.
2: Sama-sama Pak Noel, terima kasih. Baik. Salam untuk di sana.
1: Siap, terima kasih banyak. Oke, baik. Itu dia tadi ya Bang Po ya untuk Suara Budaya Nusantara episode di 24 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskil Noel pamit undur diri, sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara berikutnya.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu,

0: Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.
1: Pas jam sekawan ulas. Wancinipun pawarto enggal.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Assalamualaikum, selamat siang pendengar. Hari ini, Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini, saya akan mengajak Anda berkunjung ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Yang dikenal sebagai pusat pertuah sekaligus pusat perdagangan dan kebudayaan Melayu ini menyuguhkan perpaduan warisan sejarah, bandar, senapelan, dan modernitas kota yang dinamis. Pekanbaru menyuguhkan keramahan masyarakat dan ragam kuliner khas yang menggugah selera. Pendengar, setelah ini saya akan mengajak Anda berkeliling ke Kota Pekanbaru. Pastikan Anda selalu bersama kami di Jelajah Nusantara, Program 4 RRI Malang.

0: begini jeg begitu pokoknya unggul deun.
1: Kumaha tawe.
2: Masjid Agung Anur merupakan salah satu destinasi wisata religi dan arsitektur unggulan di Kota Pekanbaru. Masjid yang sering dijuluki Taj Mahalnya Riau ini menyuguhkan bangunan megah dengan perpaduan gaya arsitektur Melayu, Arab, Turki, dan India. Selain menjadi tempat ibadah, kawasan halaman masjid yang luas dan asri juga menjadi lokasi favorit masyarakat untuk bersantai. Keindahan arsitektur serta suasananya yang sejuk menjadikan Masjid Agung Anur sebagai destinasi yang wajib dikunjungi saat berada di Pekanbaru.

0: Ja, ja. Oh, I got it. Ja, ja.
1: Hurra! Hurra, Tompersvel!
2: Tepo tahu.
3: Tepo? Apaan tuh?
4: Tepo, demikian masyarakat Magetan menyebutnya. Tepo masih berkerabat dengan lontong pada umumnya. Bedanya, bungkusan tepo berbentuk limas atau piramida. Tepo terbuat dari beras, lalu dibungkus dengan daun pisang berbentuk limas atau piramida. Setelah itu direbus berjam-jam hingga matang. Disajikan bersama bahan lain menjadi campuran yang memiliki cita rasa unik. Sajian kuliner khas Magetan ini terdiri dari irisan tahu berbentuk dadu yang digoreng agak kering. Kemudian tahu goreng itu dicampur dengan kuah yang unik, terbuat dari campuran kacang tanah goreng dan bumbu-bumbu lain. Keberagaman budaya, kekayaan bangsa.
5: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

makanan khas kota Pekanbaru, salah satunya adalah gulai ikan patin. Kuliner tradisional khas Melayu ini sangat populer karena memiliki racikan kuah kuning dengan cita rasa gurih dan asam segar yang otentik. Hidangan ini menggunakan potongan ikan patin segar yang dimasak bersama rempah-rempah dengan sentuhan asam kandis yang memberikan cita rasa khas. Disajikan hangat bersama nasi putih menjadikan gulai ikan patin sebagai hidangan khas yang sangat menggugah selera saat berkunjung ke Pekanbaru.

0: Blangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan blangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang. Hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat blangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan. Melainkan, selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, blangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan blangkon dengan ajaran agama Islam. Dari bentuknya, kain blangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan blangkon tersimpan banyak rahasia.
1: FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

Oleh-oleh khas kota Pekanbaru, salah satunya adalah bolu kemojo. Produk kuliner tradisional ini menjadi buah tangan yang banyak dicari karena memiliki tekstur lembut serta aroma wangi daun pandan alami. Terbuat dari tepung terigu, santan, gula, dan perasan daun pandan segar yang dipanggang dalam cetakan berbentuk bunga kemoja. Rasa manisnya yang pas dan aroma khasnya menjadikan bolu kemojo sebagai cindera mata kuliner khas yang sangat cocok untuk dibawa pulang.

pendengar, itulah sekilas mengenai Kota Pekanbaru. Semoga bisa menjadi inspirasi bagi Anda yang ingin berlibur ke Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Ini infonya.
1: Kuda renggong, yaitu kuda yang dirias sedemikian rupa dan telah dilatih untuk bergoyang mengikuti irama musik pengiring. Kuda renggong ini umumnya digunakan untuk menghibur anak yang dihitan, para pengunjung, atau tamu undangan. Anak yang dihitan akan dinaikkan di atas kuda renggong, kemudian ditampilkan dalam sebuah pertunjukan diiringi musik tradisional yang ceria. Kuda akan berjoget mengikuti irama musik tersebut. Penampilan kuda dirias seperti layaknya seorang penari, diberi pernak-pernik berwarna merah atau kuning, dilengkapi dengan kerincing yang digantung di lehernya atau di kakinya. Sehingga ketika kuda berjoget, suara gemerincing akan terdengar, menambah semaraknya pertunjukan kuda renggong.

0: pas jam gangsal lulas. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, Senin 24 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, keluarga besar Polresta Malang Kota menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Bantuan berupa uang tunai 11 juta rupiah serta satu truk berisi kebutuhan pokok dan perlengkapan pendukung. Bantuan diserahkan secara simbolis Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio PS didampingi Wakapolres Malang Kota AKBP Alexandi Siregar dan Kapolsek Klojen Kompol Rian Wahyuning Tias. Di Posko Peduli NTT, Jalan Mejen Panjaitan, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Senin 24 Agustus 2026. Bantuan yang disalurkan Polresta Malang Kota mencakup kebutuhan pangan, sandang, perlengkapan tidur, perlengkapan kebersihan, kebutuhan perempuan dan anak, obat-obatan, serta uang tunai. Penyaluran bantuan tersebut menjadi bagian dari dukungan berbagai pihak bagi masyarakat terdampak bencana, khususnya mahasiswa asal NTT yang berada di Kota Malang selama masa pemulihan. Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Danang Setio mengatakan bantuan tersebut merupakan bentuk kepedulian jajaran Polresta Malang Kota terhadap masyarakat NTT yang terdampak bencana termasuk mahasiswa asal NTT yang berada di Kota Malang. Baik saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 15 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budi Mea bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Kinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 16.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Siaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4x-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, pohon mangrove yang berfungsi melindungi pantai ternyata bisa bermanfaat. Ahli kesehatan sudah meneliti manfaat mangrove untuk obat sejak beberapa abad yang lalu. Mulai dari sakit gigi, menahan pendarahan, hingga tersengat ubur-ubur, semua bisa diobati dengan tumbuhan mangrove. Hampir semua bagian pohon bisa digunakan, mulai dari akar, batang, kulit, hingga buahnya. Ayo, jaga alam kita dan manfaatkan tumbuhan alam di sekitar. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Malang.

0: Anda? Pemakaian radio di dunia maritim yang cukup populer adalah peristiwa tenggelamnya kapal Titanic di tahun 1912. Titanic memilih menyewa mesin telegraf, karya Guglielmo Marconi. Dua operator muda yang dipekerjakan Marconi adalah Jack Philip dan asistennya Harold Bright. Philip sangat kewalahan dengan antrian telegram yang masuk dan keluar. Ketika sebuah kapal di dekat Titanic, SS Californian mengirimkan telegram untuk memberitahu bahwa mereka telah dikelilingi oleh es, Philip justru menjawab, "Diamlah, saya sedang sibuk." Setelah mereka tersadar, dilakukanlah pengiriman sinyal darurat dan berhasil menyelamatkan 700 jiwa dari total 3.000 lebih penumpang.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Halo, selamat sore saudara pendengar. Dimanapun Anda berada, masih kembali bersama program 4 Radio Republik Indonesia Malang, Suara Budaya Nusantara. Untuk kesempatan hari ini, Senin 24 Agustus 2026, bersama saya Bu Deme, kita berjumpa dalam program request lagu dangdut goyang senggol. Makin digoyang makin asyik hingga nanti jelang pukul 17 waktu Indonesia Barat. Apa kabar? Semuanya sehat ya? Luar biasa. Sore hari ini yang pengen dengerin lagu favoritnya langsung saja seperti biasa 0341404504 atau di 081-5569-1053. Boleh yang irama koplo, remik maupun klasik ya. Kalau ada lagunya pasti diputarkan sama Bu Deme. Cuaca hari ini di Candi Panggung cerah sekali saudara pendengar. Bagaimana di tempat Anda? Apakah juga secerah di Candi Panggung? Yuk merapat, kasih infonya ya ke Bu Deme. Sekaligus request lagu, nanti pasti dikasih hadiah sama saya ya. Oke deh, luar biasa sore hari ini yang bakal nemeni Anda saya pastinya ya. Saya juga sudah mempersiapkan lagu-lagu yang cantik untuk kita nikmati bersama di kesempatan sore hari ini. Jadi jangan lama-lama ya, kalau lama-lama nanti tidak ambil orang. Langsung saja saya tunggu ya. Kalau gitu saya ucapkan selamat sore dan salam jumpa.

0: satu tembang dari siapa itu tadi ya? Pokoknya enak banget ya. Jangan kau sesali. Terus apa lirik berikutnya? Kini aku sendiri gak aku kau ya, bukan aku begitu ya. Oke, 081-5569-1053. Saya buka kesempatan untuk Anda yang pengen gabung dan juga pengen request lagu favoritnya. Saya persilahkan ya, langsung saja. Kebersamaan saya dengan Anda masih cukup panjang sampai nanti jam 17 waktu Indonesia Barat. Terima kasih banyak ya. Yuk, siapa yang sore hari ini sedang tidak baik-baik saja? Kenapa emang ya? Kan kita enggak tahu ya. Enggak baik-baiknya tuh karena apa? Mudah-mudahan saja yang saat ini tengah diberikan ujian, entah itu sakit, entah itu lagi putus sama pacar. Udah setua ini masa iya mau pacaran ya? Itu kan anak muda ya. Apapun bentuk ujiannya, semoga senantiasa diberikan jalan keluar begitu ya. Jadi yakinlah bahwa nanti pasti juga akan secerah cuaca hari ini. Begitu saudara pendengar. Bu Titi, selamat sore. Bu Titi, mau telepon kah? Saya persilakan, saya buka. Tadi kok gak ada bunyinya teleponnya ya? Beneran gak ada Bu Titi? Gak kelihatan kalau ada telepon masuk ya. Sekarang saya persilakan yang mau telepon 081-5569-1053. Sore hari ini gak TikTok kan Bu Dengga? Oke, ini ada yang telepon masuk ya, kita terima dulu, oke? Halo, selamat sore, goyang senggol, lalalalalalal.
1: Goyang Mas Nasib.
0: Terima kasih Bapak, dari mana? Dengan siapa?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak?
1: Iya, biasa, Nasrun di Swastanya, Mbak.
0: Aduh, Pak Nasrun, udah lama sekali, apa kabarnya?
1: Kabar baik. Sama-sama, kita baik-baik, sehat ya.
0: Alhamdulillah, kabar baik dan sehat ya. Alhamdulillah kalau begitu, keluarga semuanya. Gimana cuaca di sana Bapak?
1: Ya, cuaca cerah-cerah ya, sedang hatiku dan hatinya ngunyar.
0: Oke, alhamdulillah kalau begitu. Sore hari ini, boleh deh sore hari ini pengen dengerin lagu apa sebelum salam-salam?
1: Lagunya Senyum dan Hatimu.
0: Apa?
1: Senyum dan Hatimu.
0: Oke. Senyum dan Hatimu. Oke, Ikan Nurjana.
1: Iya, berikan
0: ya.
1: Senyum pada semua orang tapi hatimu jangan.
0: Oke, bagus itu. Betul banget.
1: Pertama-tama Mbak Adinya sahabat tugas, selalu bersama keluarga rumah, semua krunya di Malang yang bertugas. Selamat Res, selamat mintasnya saya selalu, salam sehat semuanya. Selamat mintas langkobah semuanya lah, tanpa terkecuali yang sedang jabatan nanti. Terima kasih.
0: Terima kasih Pak Nasrun, sehat selalu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dari Palu. Pak Nasrun lama sekali loh, gak pernah telepon ya. Saya udah lama gak dengar suaranya Pak Nasrun. Tapi alhamdulillah hari ini beliau telepon ya, oke, 081-5569-1053 masih saya buka kesempatan untuk Anda. Yuk, yang mau gabungan yuk. Kalau gak ada, saya langsung akan putarkan requestnya Pak Nasrul ya. Senyum dan Hatimu dari Ike Nurjana. Spesial untuk yang ada di Sulawesi.

0: kerjanya, senyum dan hatimu ya. Senyumlah untuk semua orang, tapi hatimu jangan. Begitu katanya pesannya ya. Ayo, siapa yang mau telepon? 081-5569-1053. Saya buka kesempatan untuk Anda. Ayo, jangan sampai saya muter lagu lagi baru teleponnya masuk ya. Oke, Babi Mus yang ada di Jakarta, assalamualaikum, selamat sore. Goyang senggol, lololololol.
1: Selamat sore, goyang senggol, lololol. Apa kabar, Bu Demen?
0: Alhamdulillah sehat, Mister Siara, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah juga luar biasa. Jakarta cerah.
0: Alhamdulillah.
1: Cerah. Angin tapi tetap bertiup kencang gitu, Bu Dumi. Hampir satu bulan ini tiupan angin gitu kencang.
0: Kencang
1: gitu.
0: Ya. Tapi iya, belum ada hujan ya, Mister Siara ya?
1: Belum. Dulu pernah sih malam, tapi enggak terlalu besar ya ada.
0: Enggak terlalu.
1: Enggak terlalu besar gitu.
0: Oke, baik, siap.
1: Bu Dumi, bagaimana cerita panggung kabarnya? Aku kangen banget ini, mau kembali ke Malang rupanya.
0: Iya, udah berapa lama di Jakarta, Mister Siara ini?
1: Hampir 1 tahun, 10 bulan.
0: Oh, udah lama juga ya.
1: Ya lumayan, gak terasa ya.
0: Gak terasa loh, luar biasa. Kapan balik Malang, Mister Siara?
1: Hampir 1 tahun. Ya pengen banget tapi belum ada keputusan ini harus kembali, entah kapan. Tapi nanti saya nanti mau ke Jabung. Tapi kembali lagi ke Jakarta gitu. Kalau boleh tahu dari Malang, dari katakanlah dari kota Malang ke Jabung itu kira-kira berapa lama itu? Kalau kita naik motor atau naik mobil gitu.
0: Paling 1 jam kali ya.
1: Pak paling lama gitu ya. Kalau dari Adi Sucipto,
0: iya,
1: bandara.
0: Iya, sekitar 45 menit kali ya, Jabungnya Jabung mana dulu gitu.
1: Oh gitu ya, iya. Itu nanti lah dikonfirmasi dulu ke nanti ya.
0: Oke,
1: Bu Nay.
0: Iya.
1: Salamnya buat semua aja lah, aku kangen semua dari utara, selatan, barat, timur ya. Menjadi satu ya, dari Merauke sampai Sabang, orang semua, Mas Saudara. Bu Nay tetap semangat, sehat selalu.
0: Terima kasih, RRI lagunya apa?
1: Malang, terus Sonia.
0: Oke.
1: Tapi siap. Yang kesediaan.
0: Oke, siap.
1: Bu RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali udara, tetapi udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. NKRI harga mati. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Adios, mi amor.
0: Adios, mi amor.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mister Siara minta lagunya Sonia. Oke, kita putarkan ya. Langsung saja kita gaskan sekarang juga.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Hei pemuda pemuda Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu.
4: 28 Oktober sebagai Hari Sumpah Pemuda berarti mengingat semangat kaum muda di masa lampau dalam upaya meraih kemerdekaan. Para pemuda dari berbagai daerah berkumpul untuk mengadakan kongres. Tujuannya untuk menyatukan para pemuda dalam satu payung organisasi. Lalu, bagaimanakah perjalanan yang dilakukan oleh pemuda-pemudi sehingga tercetuslah Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda merupakan hasil dari rumusan dalam Kongres Pemuda di Indonesia. Kongres itu merupakan pertemuan besar pada tahun 1928 yang dihadiri oleh para pelajar dari seluruh wilayah Nusantara yang tergabung dalam Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Kongres Pemuda digelar dalam 3 sesi di 3 tempat yang berbeda. Sesi pertama dilakukan pada tanggal 27 Oktober 1928 di Gedung Katolik Jongenlingenbon atau KJB yang sekarang bernama Lapangan Banteng. Sesi kedua digelar pada tanggal 28 Oktober 1928 di Gedung Os Java Bioskop. Dalam sesi itu dibahas masalah pendidikan, di mana yang sangat penting untuk anak-anak. Dan sesi yang ketiga merupakan sesi penutup digelar di Gedung Indonesis Club Gebo di Jalan Kramat Raya 106. Adalah Muhammad Yamin yang merumuskan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda dibacakan oleh Sugondo.

0: pas jam 16. Wancini pun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, Senin 24 Agustus 2026, produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pengerjaan pedestrian di Jalan Abdul Ghani, Kota Batu mulai dilakukan pada malam hari setelah alat berat tiba di lokasi. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Batu, Esti Dwi Astuti, mengatakan pekerjaan dilakukan setiap hari mulai pukul 20.00 hingga pukul 4.00 waktu Indonesia Barat untuk mengurangi gangguan terhadap arus lalu lintas. Esti menjelaskan pekerjaan sebelumnya masih dalam tahap pembersihan dan persiapan, sedangkan penutupan lokasi pengerjaan mulai dilakukan sejak malam hari setelah alat berat didatangkan. Menurut Esti, pengerjaan pada malam hari dipilih karena karena kondisi Jalan Abdul Ghani cukup padat jika pekerjaan dilakukan pada pagi hingga siang hari. Terlebih Jalan Hasanuddin saat ini juga masih ditutup sehingga pekerjaan dengan alat berat pada siang hari dinilai berpotensi mempengaruhi kepadatan lalu lintas. Esti menyebut pekerjaan menggunakan alat berat berupa ekskavator untuk melakukan penggalian di sejumlah bagian pedestrian. Kalau pengerjaan malam hari juga dilakukan untuk meminimalkan dampak terhadap kenyamanan dan mobilitas masyarakat yang melintas di kawasan tersebut. Esti mengakui aktivitas pekerjaan tetap menimbulkan gangguan, namun pelaksanaan pada malam hari dinilai lebih memungkinkan dibandingkan pekerjaan pada jam sibuk. Selain mempertimbangkan kepadatan lalu lintas, penggunaan alat berat menjadi salah satu alasan pekerjaan tidak dilakukan pada siang hari. Dengan pola kerja tersebut, pengerjaan pedestrian Abdul Ghani saat ini berlangsung pada malam hari, yakni pukul 20 hingga pukul 4 waktu Indonesia Barat setiap hari. Pekerjaan telah memasuki tahap penggalian menggunakan alat berat setelah proses pembersihan dan persiapan sebelumnya dilakukan. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarta Enggal pukul 16 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bude Mia yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
0: Mekaten Pawarta Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 17.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3-4-674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Itu anak nangis melulu, tolong atuh diurus dulu dong.
4: Sakedeung atuh, sebentar ah.
3: Ya ampun bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih pak?
4: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel bisa.
3: Main judi online lagi ya?
4: Aduh, jadi kalah panta ah.
3: Ih, mana ada main judi menang pak.
4: Hari si ibu bawel pisan, bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita, tahu gak?
3: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
4: Sabodo teh.
5: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
6: Sejak tahun 2012, Food and Drug Administration, FDA, telah melarang penggunaan BPA pada produk botol bayi dan cangkir CP. Namun, masih legal untuk dipakai pada produk wadah makanan plastik, kemasan makanan, dan kantong plastik. Lalu, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen dalam menghindari bahaya BPA? Sebaiknya pilih botol bayi atau wadah makanan untuk bayi yang terbuat dari bahan gelas, porselen, atau stainless steel. Lalu, jangan memanaskan makanan dalam microwave pada wadah plastik. Hal ini dikarenakan dapat meningkatkan jumlah bahan kimia berbahaya dari plastik ke dalam makanan. Hindari makanan kaleng. BPA menempel pada lapisan epoksi yang banyak digunakan pada produk makanan kaleng. Pensiun wadah plastik secara berkala, ganti dengan wadah kaca, porselen, atau stainless steel. Hindari plastik dengan kode daur ulang 3 phthalate, 6 styrene, dan 7 BPA, kecuali produk yang sudah ada label bio-based atau greenware, di mana menunjukkan kalau plastik tersebut dibuat dari jagung dan tidak mengandung BPA. Jangan menyimpan struk belanja atau struk pembelian bensin di dalam plastik berisi makanan, karena itu adalah kertas termal yang dilapisi dengan BPA.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.
3: Apakah Anda pernah mendengar kata BPA free pada label sebuah produk? Jika iya, apakah sudah tahu arti dan maksud dari kata tersebut? BPA atau bisphenol A adalah bahan kimia yang dipakai dalam membuat botol plastik. Tujuannya adalah membuat botol tidak mudah rusak saat terjatuh dan membuat tampilan botol lebih jernih. Namun, saat terkena panas atau sengaja dipanaskan, bahan kimia BPA ini akan memuai dan berisiko terhadap kesehatan tubuh manusia. Menurut American Academy of Pediatrics, BPA yang digunakan pada wadah plastik polikarbonat dan pelapis kaleng aluminium dapat menimbulkan gangguan obesitas, attention deficit, atau hyperactivity disorder. Penelitian juga menunjukkan bahwa BPA dapat mengganggu hormon yang dapat menimbulkan beberapa risiko kesehatan, termasuk gangguan perilaku, masalah kesehatan reproduksi, dan diabetes.

0: Hilang ditelan alam yang sudah di request sama Bu Sri Purnomo. Sama-sama Ibu. Selamat sore juga untuk Bu Pandan. Berulang kali lagunya ya, sudah saya siapkan, tenang aja. Terima kasih banyak untuk Anda. Ada penelpon kita terima dulu, Bu Sri Utami. Halo, assalamualaikum, selamat sore Goyang Senggol.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Goyang Senggol.
0: Iya, makin digoyang.
1: Iya, lagunya tadi lo ya melas ya saat mana.
0: Iya, betul. Ibu mau dengerin lagu apa sore hari ini?
1: Aku minta lagunya itu loh, Cinta Rahasia.
0: Cinta Rahasia
1: dari Umi Elvi Sukaisi juga. Tadi itu juga ya Elvi Sukaisi ya, Bude.
0: Iya, betul.
1: Tapi enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa wis.
1: Wis ya, Cinta Rahasia. Ada kan?
0: Ada, sudah.
1: Tak lama. Aku tak bagi salam ya, Bude.
0: Langsung gas.
1: Langsung aku tak gas, tak lari yang kencang ya.
0: Oke. Okay.
1: Bu Sumiatun, Bu Pandan, Bu Riatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Gati, Bu Sri Poncowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mama Inti, Mama Dika, Pak Bojes, Mas Faris, Pak Brandong, Pak Sariin, Mas Aceng, Pak Bambang, Pak Widi. Terus tadi ada yang dari Blitar itu siapa sih namanya, Pak Suryanto kalau tidak salah. Belum tak catat. Tadi ada pendengar dari Blitar juga. Mungkin sekarang mendengarkan ya, Bude ya?
0: Iya, betul.
1: Ya, wis aku ini tak sambil leye-leye pulang dari kerja. Aku lama gak on air soalnya ngebut pekerjaan terus ya, Bude.
0: Oke, istirahat dulu deh.
1: Ya,
0: apa wis kok
1: kayak nyambut jahit terus ki ya?
0: Enggak apa-apa, Bude. Berarti sehat kita ya.
1: Alhamdulillah. Semoga okay. Bude juga sehat sekeluarga.
0: Amin semua ya Allah.
1: Pendengar
0: Allah.
1: Radio RRI Pro 4 di mana saja berada. Oh, yang di Amerika itu siapa? Bu Sri Bulton ya?
0: Iya.
1: Itu pasti dengerin ya.
0: Iya betul, biasanya
1: yang di mana-mana udah di NTT, di Papua, di Bali, di semuanya.
0: Oke,
1: teman-teman
0: siap.
1: Saya Pan Radio RRI Pro Malang.
0: Oke.
1: Pro 4.
0: Pro 4 RRI Malang. Oke, terima kasih ya Bu.
1: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagunya akan saya putarkan setelah lagu Bu Pandan ya Bu. Oke, tenang aja nanti diputarkan. Sekarang saya akan sekarang sudah pukul 16:45. Tapi yang jelas saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk para pendengar yang sudah berpartisipasi request lagu. Lagunya sudah saya putarkan, tinggal punya Bu Pandan sama Bu Sri Utami ya. Makasih banyak buat semuanya. Dan nanti barengan sama saya sampai jam 8 malam. Tenang aja, masih panjang ya. Nanti malam boleh telepon lagi. Sekarang saya harus pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dalam program request lagu dangdut Goyang Senggol. Makin digoyang makin asyik. Terima kasih, salam sehat dan bahagia.

0: pas jam 17. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat Senin 24 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, Komandan Lanut Abdul Rahman Saleh, Marsa TNI Reza RR, Sasta Negara, memimpin tradisi penyambutan pesawat C-130 Hercules A-1319 yang kembali tiba di Lanut Abdul Rahman Saleh pada Senin 24 Agustus 2026. Penyambutan berlangsung di Hanggar Skuadron Udara 32 dan dihadiri Komandan Wing Udara 1.2. Para Kepala Dinas Lanut Abdurrahman Saleh, Kepala RSAU Dr. M. Munir, Komandan Skuadron Udara 32, para Komandan Satuan serta personel Skuadron Udara 32. Tradisi jadwal, maksud kami tradisi diawali dengan pembukaan tirai oleh Dan Lanut sebagai simbol penyambutan kembali pesawat setelah menjalani proses modernisasi. Prosesi dilanjutkan dengan penyiraman air kembang sebagai ungkapan syukur sekaligus doa untuk keselamatan dan kelancaran pesawat dalam menjalankan tugas. Dan Lanut mengatakan kembalinya Hercules A-1319 menjadi momentum penting bagi Lanut Abdurrahman Saleh, khususnya Skuadron Udara 32. Pesawat tersebut dinilai dapat memperkuat kesiapan dan kemampuan operasional satuan. Pesawat C-130 Hercules A-1319 yang baru saja selesai menjalani proses modernisasi oleh GMF merupakan bagian penting dalam upaya meningkatkan kesiapan dan kemampuan operasional. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 17 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Bu Demi yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat sore.
0: Pawarto Enggal, Pro 4, RRI Malang. Pinanggian malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 18.

0: Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

Islam jualan tomat. Ayo jawab salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita. Dari nikmat sehat walafiat, nikmat iman dan Islam yang masih melekat, membuat kita selamat dari godaan setan terlaknat. Amin Allahumma. Amin. Kedua, tak lupa sholawat berbingkis salam kita hadiahkan kepada junjungan kita, seorang proklamator yang tak pernah naik motor, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena jasa beliaulah kita dapat keluar dari zaman jahiliyah penuh kegelapan menuju zaman yang terang benderang penuh dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Atau kata orang di desa saya, kita menyebutnya dengan from darkness to the lightness. Sahabatku rahimakumullah, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Hari ini saya akan bawakan tausiah dengan judul Rasulullah Tauladan Hidupku. Sahabatku rahimakumullah, Nabi Muhammad merupakan sosok teladan sempurna bagi seluruh umat manusia. Rasulullah adalah suri tauladan dalam segala aspek kehidupan. Dan dalam kesempatan ini, marilah kita mengulas dua sifat teladan dari Nabi Muhammad. Sifat Nabi yang pertama adalah sabar. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan salat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka tidak ada pahala bagi orang-orang yang sabar kecuali bertemu dengan Sang Pencipta, Allah. Kesabaran Nabi Muhammad yang luar biasa bisa kita kulik dari beberapa kisah dan riwayat beliau. Salah satunya adalah ketika pada suatu hari Nabi berjalan di Madinah. Kemudian beliau bertemu dengan nenek yang sedang membawa kayu. Berkatalah Nabi, saya bantu nek. Lantas dibantulah si nenek. Dibawakannya kayu itu oleh Nabi Muhammad. Selama perjalanan nenek itu bercerita, wahai anak muda, betapa baiknya engkau. Kau tahu di luar sana ada yang bernama Muhammad. Jangan sampai engkau bergabung dengannya, karena dia adalah seorang penyihir, pembohong, dan dia juga orang jahat. Nenek tersebut terus mencaci Nabi Muhammad tanpa tahu bahwa yang menolongnya adalah Nabi sendiri. Nabi pun yang mendengar hanya tersenyum. Sesampainya di rumah si nenek, ia bertanya, siapa namamu? Kok baik hati sekali? Sambil tersenyum, Nabi menjawab, nama saya Muhammad, nek. Terkejutlah si nenek, seraya memastikan, benar kau Muhammad, Muhammad yang Nabi itu. Masih dengan senyum yang merekah, Nabi Muhammad menjawab, benar. Mendengar pengakuan tersebut, si nenek langsung menangis dan menyatakan diri untuk bersyahadat dan memeluk Islam. Cerita tersebut menunjukkan betapa sabarnya Nabi Muhammad. Meskipun dihujat dan dicaci di depan muka sendiri, beliau tidak marah dan justru tersenyum serta menunjukkan sifat yang sangat terpuji, sehingga membuat si nenek langsung menangis setelah mendengar kebenarannya. Sahabatku rahimakumullah, sifat teladan Nabi yang kedua adalah dalam bab kesederhanaan hidup. Kesederhanaan Nabi Muhammad ditunjukkan ketika dirinya tak berat hati memberikan apapun yang masih
masih dimilikinya kepada orang lain. Pada saat itu, ada seorang anak laki-laki yang mengunjungi rumah Nabi Muhammad dan berkata, "Wahai Nabi, aku datang ke sini membawa pesan dari ibuku yang meminta ini dan itu." Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Maaf, hari ini aku tak memiliki apapun." "Kata ibuku, pakaian yang sedang engkau kenakan pun juga boleh," ujar anak laki-laki tersebut. Tanpa menolak, Rasulullah pun memberikan pakaian yang ia kenakan satu-satunya dan menyerahkannya kepada anak laki-laki itu. Lantas, anak laki-laki itu pun tersenyum puas dan pulang tanpa tangan kosong. Masya Allah, sungguh dalam diri Nabi Muhammad terdapat suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Quran Surah Al-Ahzab ayat 21. Sahabatku rahimakumullah, semoga dengan sedikit tausiah ini membuat kita akan semakin mencintai Nabi Muhammad, dan semoga kita terus semangat dalam meneladani sifat beliau. Semoga kita semua termasuk golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian dan sekian, bilaihi taufik wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: الدعوه التامه والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, ya Rabbal Alamin.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih. Tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
7: Kapan ya jadi sultan? Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
8: Ngapain? Ngepet?
7: Yeh, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal, tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh, dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25, udah bisa hidup mewah.
8: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
7: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
8: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
7: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih.

0: pas jam 18. Wancinipun pawarto enggal.
1: Pawarto enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat Senin 24 Agustus 2026 produksi Radio Republik Indonesia Malang. Saudara pendengar, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar sosialisasi layanan vaksinasi internasional di RSUD Bangil dan RSUD Grati serta percepatan penggusuran paspor. Maksud kami pengurusan paspor di kantor imigrasi Pasuruan. Sosialisasi tersebut digelar di ruang pertemuan ex-umum lantai 1 Gedung Bupati Pasuruan pada Senin 24 Agustus 2026 pagi dibuka oleh Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori. Kepala Dinas Kesehatan Daerah Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan, Dr. Armaro Salina mengatakan tujuan digelarnya sosialisasi tak lain untuk mempermudah masyarakat yang akan melaksanakan vaksinasi meningitis dan polio dan kini tak perlu keluar kota lagi atau ke klinik swasta. Disampaikan sudah tersedia di RSUD Bangil maupun RSUD Grati dengan biaya lebih murah. Dalam sosialisasi ini, Pemkab Pasuruan mengundang perwakilan dari

0: Biro Jasa Umroh dan Haji, kemudian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Pasuruan hingga pihak Kantor Imigrasi Pasuruan. Kepala Kantor Imigrasi Pasuruan Khoirul Huda Ahmad menjelaskan pihaknya siap mensupport Pemkab Pasuruan dalam percepatan layanan kepengurusan paspor untuk jamaah yang akan melaksanakan umroh dan haji. Khususnya layanan jemput bola maupun kepengurusan paspor setiap sehari jadi. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Pasuruan Sobi Asrori mengajak seluruh masyarakat untuk memanfaatkan layanan ini dengan sebaik-baiknya. Baik, saudara pendengar, demikian tadi Pawarto Enggal pukul 18 waktu Indonesia Barat, produksi Radio Republik Indonesia Malang, dan tentu saja bisa Anda akses langsung di portal resmi kami di rri.co.id. Saya Budeme yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat malam.
1: Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, ing pas jam 19.00.

Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Siaplah menjadi bintang di Bintang Radio RRI 2026. Persyaratan, putra-putri usia 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Untuk pendaftaran, langsung aja klik ke www.bintangradio.rri.id. Ditutup sampai 30 Agustus 2026. Gratis dan terbuka untuk umum. Setiap peserta terdaftar wajib memfollow akun Instagram @rrimlg dan @bintangradio.id serta akun TikTok @rrimalang dan @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia dan RRI Malang Official. Untuk technical meeting peserta akan diadakan hari Senin 31 Agustus mulai pukul 9 pagi di Studio 1 RRI Malang. Segera daftarkan diri secara online di www.bintangradio.rri.id atau offline di kantor RRI Malang, Jalan Candi Panggung nomor 58. Informasi lebih lengkap bisa hubungi WA Humas RRI Malang di 081-3x4x674. Raih tiket menjadi bintang di tingkat bintang nasional di Bintang Radio RRI 2026.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kek, kakek, sedang apa sih?
4: Kakek sedang tanam pohon, cu. Biar nanti kalau cucu sudah besar, banyak pohon-pohon yang rindang.
3: Terus, biar apa, kek?
4: Biar bumi makin hijau, alam makin sehat, yang menikmati nanti cucu-cucu ini. Makanya, besok kalau sudah besar, dijaga ya pohonnya, biar nggak ditebang sembarangan.
3: Ya, wah, aku ingin seperti kakek. Kalau nanti sudah besar, biar makin banyak pohonnya.

tahu. Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu di permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam setahun.

Barakatuh, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Wilujeng dalu barokatan sutresno budoyo, pamireng setiap program sekawan Radio Republik Indonesia Malang, suara budaya Nusantara. Matur sumanuwun sanget kagem panjenengan ingkang badhe nyawiji kalian kula mekaten nggih mangke wonten adicara Tejowangi Jan Grespol mekaten nggih para kadang pamireng ngantos mangke jam kali doso semonggo nggih para kadang pamireng. Alhamdulillah dalu menika sehat, cuacane ugi cerah. Mugi-mugi kemawon panjenengan ugi secerah dinten menika nggih para kadang pamireng nggih. Amin. Nggih, ragam informasi kalian kula undang panjenengan ingkang mangke badhe ngobrol-ngobrol kalian Bu Demi. Ngobrol apa Bu Demi? Aku moro-moro kangen ambil lodruk. Kepingin delok lodruk aku ndek ndi ana lodruk ngene iki. Sakjane ngene iki 17-an ono ana lodruk lah ya kurang ya aku eling biyen dijak bapakku iku jaman sik cilik. Dadi lodruk iku apa ya jenenge biyen ya pokoke dikongkon tuku tiket lah ya. Dadi koyo ono tutupe ngono. Oh iling aku dioyong-oyong ambil bapakku ndelok lodruk. Saiki kok kangen moro-moro ya. Kayak semanuan sangat kagak panjenengan sedaya. Tetap stay tune nggih budi aturaken wilujeng dalu lan sugeng pepanggihan para kadang pamireng 081 356 91053 dibuka mangke kagem panjenengan sedaya.

Oke. Matur suwun sangat atas sarangan kalian kula budeme. Aku mau ngomong nomor kalau lo truk ya lur ya. Lah ini ternyata alhamdulillah pelestarian napa nggih semangat pelestarian lo truk menika balik male diuripaken nggih wonten pagelaran ingkang bertajuk Punakawan Merdeka. Ingkang digelar wonten dalam rangka mekaten nggih memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Ini sekaligus menyongsong Hari Radio Nasional ke-81 tahun Progadang Pamireng. Terus pertunjukan engkang mengusung konsep tontonan lan tuntunan berbudaya ludrukan kasebat nggih berlangsung wonten dinten Selasa kelawingan ane tanggal 18 Agustus 2016 nggih wonten Kara Cafe Culture utawi tosanaji.id Working Space Jalan Cengir Ayam Setunggal Tulus Rejo Lowok Waru Kito Malang. Nah kegiatan sak menika merupakan napa nggih kolaborasi tosanaji nggih .id bersama Bakor Wil 3 Malang, Ludruk Purno Punakawan LPPR RI Malang, Sido Muncul, Kara, Cafe Culture, kalian para budayawan Bolo Dewi Bumi Arema, para kadang pamirang. Terus pagelaran sak menika ugi ngadiraken sekawan tokoh Punakawan, nggih menika Semar, Gareng, Petro, lan Bagong, mekaten nggih. Nah, kesekawan karakter kasebat diperanakan oleh Claudio Akbar Yudhistira, Alim Santoso, Supriyadi kalian Siswanto, Cak Pentol nggih. Sementara Suroso saking Pakis Haji Malang ugi turut hadir nggih memberikan pandangan mengenai makna Punakawan lan peran kesenian ludruk kagem masyarakat mekaten. Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakor Wil 3 Sekawan Asep Kusnidar ugi mengapresiasi pertunjukan kasebat para kadang pamireng. Lah menurut panjenenganipun Punakawan sakmenika mboten nanging sekedar tokoh penghibur ananging ugi merupakan karakter ingkang mbeta nilai-nilai keteladanan kalian kebaikan nggih. Nah ini Pak Kepala Badan Koordinasi Wilayah Bakor Wil 3 mekaten nggih menilai keberadaan Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Nah niki nggak ada pesan engkang relevan wonten kehidupan masyarakat sak menika para kadang pamireng. Terus nilai-nilai engkang dibeta Punakawan menurut panjenenganipun niki perlu disebarluasaken termasuk kagem berbagai instansi nggih terutama dalam upaya menegakkan kebenaran kalian menyampaikan nilai engkang saged dipahami masyarakat mekaten. Panjenenganipun mengapresiasi tirose luar biasa Punakawan Merdeka nggih merdeka kang diperanakan empat tokoh Semar, Gareng, Petruk, lan Bagong. Dados wonten value engkang kedah disampaikan lan dipahami napa malih wonten situasi lan kondisi sak menika mekaten para kadang pamireng tirose kepala Bakor Wil 3 nggih. Nah panjenenganipun ugi menekankan pentingnya keberlanjutan seni ludruk. Dados para seniman ludruk niki diharapaken niki saged terus berkarya lan boten sampai berhenti melakukan regenerasi. Dados keterlibatan generasi muda menika dados salah setunggaling kunci supados kesenian tradisional sak menika tetep urip nggih lan mampu diterusaken kagem generasi berikutnya para kadang pamireng. Salajengipun Suroso saking Pakis Haji Malang ugi jelas njlentrehaken nek ne sekawan tokoh Punakawan sak menika nggak ada ruang engkang sangat luas nggih untuk membicarakan berbagai persoalan kehidupan mekaten tirose mulai saking komunitas, keluarga, kelompok, masyarakat ngantos berbagai kepentingan sosial niki saged diangkat melalui cerita Punakawan. Nah, menurut panjenenganipun Punakawan menika dados simbol lek ning masyarakat niki saged membicarakan berbagai persoalan secara terbuka nggih sekaligus juga menyampaikan pesan-pesan engkang sae. Oke, mangke budi balik maling ya para kadang pamirang tetap stay tune nonton 101,3 Pro 4 RRI Malang suara budaya Nusantara.

0: anak nangis melulu. Tolong atuh diurus dulu dong.
1: Sakedeung atuh, sebentar ah.
0: Ya ampun Bapak, dari tadi main handphone terus ngurusin apa sih, Pak?
1: Ini teh lagi tanggung, sebentar lagi menang. Meni bawel pisan.
0: Main judi online lagi ya?
1: Aduh, jadi kalah panta ah.
0: Ih, mana ada main judi menang, Pak?
1: Ari si ibu bawel pisan. Bapak ini lagi cari uang buat susu anak kita. Tahu enggak?
0: Ya ampun Gusti, Nu Agung, judi teh dosa Bapak, haram. Ibu gak rela ya anak kita dikasih makan uang hasil judi.
1: Sabodo teh.
2: Hindari judi, karena judi dapat merusakkan pikiran.
3: Hai semuanya, hai. Hai, hadap sini, hai. Ya, ini pegang apa nih?
4: Badminton sama main voli.
5: Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional.
6: Sebelum anak saya masuk ke sini, jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini.
7: Pendengar, setiap anak pasti memiliki bakat yang terpendam. Lalu bagaimana ya jika bakat tersebut tertutup oleh kekurangan? Kali ini saya mengajak Anda untuk mengikuti kegiatan anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan yang tak disangka-sangka mampu menembus batas, memenangkan berbagai kompetisi di tingkat daerah, provinsi maupun nasional, meskipun mereka memiliki keterbatasan fisik. Hal ini diungkapkan oleh Pak Simon, yang merupakan kepala sekolah luar biasa Kabupaten Nunukan.
8: Puji Tuhan, siswa kami bahkan sudah sampai pada tingkat nasional. Jadi prestasi di tingkat kabupaten, di tingkat provinsi, dan tingkat nasional. Nah yang paling kami syukuri, ya salah satu siswa kami atas nama Epi, itu telah meraih medali emas di tingkat nasional cabang olahraga boce. Ada juga menari, ini sudah sampai tingkat nasional, kemarin masuk 10 besar FL2SN. Dan beberapa juara-juara di tingkat provinsi, misalnya juara 1 badminton, kemudian menyanyi solot, pantomim, lari 100 meter putri, kemudian ada juga lari 100 meter dan 200 meter putra. Kita juga sering tampil di event-event yang dilakukan oleh pemerintah. Kita berusaha untuk menampilkan kreasi dari anak-anak SLB dengan berbagai seni, misalnya nari. Ini nari ada dua, nari tunggal dan nari gabungan. Kemudian ada puisi. Terus yang kemarin di lomba nari se-Kabupaten Nunukan, pelajar se-Kabupaten Nunukan, SLB Nunukan keluar sebagai juara 3.

0: Salah satu siswa penyandang disabilitas adalah Rohil. Ia memiliki bakat bernyanyi sejak ia berusia 5 tahun, walaupun ia merupakan seorang tunagrahita.
1: Aku ingin nyanyi sama teman-teman semua di Sebenulukan.
0: Selain Rohil, siswa berprestasi lainnya adalah Nilam. Gadis cantik yang menempuh jenjang pendidikan menengah pertama ini merupakan seorang penyandang tunarungu. Meski memiliki keterbatasan pada fungsi pendengaran, hebatnya ia begitu gemulai dan mampu menyesuaikan gerakan dengan musik tarian ketika kami mengikuti proses pembelajaran menarinya bersama sang guru tari yaitu Ibu Sari.
2: Setiap hari Sabtu kita ada latihan rutin untuk menari. Alhamdulillah waktu seleksi di Bulungan, alhamdulillah Nunukom juara 1, terus mewakili Provinsi Kalimantan Utara ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari 34 provinsi Kalimantan Utara masuk 10 besar.
0: Kami pun kembali menyusuri SLB. Di ruang berbeda kami menyempatkan diri berbincang dengan Ferry yang juga merupakan siswa tunagrahita. Dengan semangat ia menceritakan tentang dirinya yang begitu menyukai olahraga lari, badminton dan voli yang bahkan mengantarkannya mendulang prestasi hingga ke tingkat kabupaten di Tanjung Selor, tingkat provinsi di Samarinda dan tingkat nasional di Jakarta.
3: Lari, badminton, sama main voli, udah Jakarta, Tanjung Selor, Samarinda, dan Omi, umat-umat.
0: Kehadiran Rohil, Nilam, dan Ferry membuktikan bahwa anak berkebutuhan khusus juga dapat belajar dan memiliki prestasi layaknya anak normal yang harus terus didukung oleh orang tua untuk bisa dikembangkan. Namun di sisi lain terdapat hambatan bagi orang tua siswa di Kabupaten Nunukan seperti yang diungkapkan oleh Abdul Baba.
4: Alhamdulillah sangat luar biasa Bu ya, sebelum anak saya masuk ke sini jauh sekali perbedaan dengan mereka setelah sekolah di sini. Banyak hal yang kita tidak bisa memberikan di rumah yang mereka dapatkan di sekolah ini. Dan alhamdulillah itu sangat berguna bagi anak saya nantinya. Cuman persoalan sekarang sekolahnya itu sendiri kan terlalu jauh dari perkotaan Bu. Ada tadinya udah sekolah sini justru sekarang udah berhenti. Kenapa? Karena kejauhan. Contoh itu ada kampung di sini yang namanya Mamolo. Tadinya itu di sana juga ada murid SLB yang sekolahnya di sini. Jaraknya itu Bu antara Mamolo sama Binusan itu ibaratkan dari timur ke barat Bu. Jarak tempuhnya itu sampai 3 jam. Jadi pulangnya sini jam 12 tuh nyampe nya jam 3 sampai setengah 4. Bahkan ada yang mungkin ndak tahan karena kelamaan itu sampai mabuk dan sebagainya.
0: Terlepas dari hambatan yang ada, semangat anak-anak disabilitas di Kabupaten Nunukan perlu dicontoh. Bahkan bisa menjadi pemacu motivasi bagi anak muda atau dewasa yang masih dalam proses mencapai impian.

0: kaum disabilitas. Tak bermaksud mengeluh, kami mensyukuri anugerah yang diberikan. Walau kami tahu kami berbeda, mata kami tak mampu menatap indahnya dunia, telinga kami tak dapat mendengar merdunya nada, mulut kami tak mampu menyerukan namamu, langkah kami tak mampu goyahkan dunia, dan kami aneh berlari ke sana kemari. Kami terasing seperti terbuang. Seribu wajah di dunia ini sama seperti kami. Apakah kami harus mengurung diri karena berbeda? Apakah semangat kami untuk hidup harus sirna? Tidak. Kami memilih hidup. Kami memilih berjuang dengan keterbatasan, karena kami mencintai dan menghargai apa adanya. Kami memang berbeda. Kami lain dari kalian. Kami lahir sebagai anak berkebutuhan khusus, tetapi bukan untuk dihina, tidak untuk direndahkan. Kami tidak tahu, kami tidak mengerti mengapa kami dilahirkan demikian. Kami merelakan semua ini karena Tuhan lebih tahu untuk apa kami dijadikan. Kami percaya Tuhan punya rencana untuk kebermaknaan hidup kami di masa mendatang. Kami akan menjalani tanpa rasa sesal secuil pun. Kami berharap di suatu saat nanti kami dapat meraih bintang yang paling tinggi.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Loh, kamu kenapa, Nit? Kenapa sih kamu kok tiba-tiba nangis? Coba, kenapa? Siapa yang bikin kamu nangis? Bilang sini sama ibu.
4: Nita habis dijewer, Bu, sama Pak Karti. Sakit.
3: Loh, terus kenapa badanmu lebam gini? Waduh, emang gak beres nih guru zaman sekarang. Bakal aku laporin ya ke polisi. Pak Karti, keluar. Pak Karti. Kamu gak boleh kurang ajar ya sama anak saya. Bapak tuh udah kelewatan tau gak sih? Masa Nita dipukul dan juga dijewer? Tanggung jawab ya pak, bakal aku laporin kamu ke polisi.
5: Sebentar. Ada apa ini kok rame-rame? Mohon maaf bu sebelumnya. Sepertinya ibu salah tangkap. Saya menjewer Nita karena Nita tadi mengganggu temannya yang lagi sholat. Kalau soal badan Nita yang lebam, karena Nita jahil bu dan kepleset di tempat wudhu. Kalau ibu tidak percaya silahkan cek CCTV ke sekolah.
3: Oh gitu pak, mohon maaf ya pak.
5: Jangan mudah gegabah, kita harus melihat perspektif orang lain agar tidak terjadi fitnah.

Nggih mboten kaos, nggih para katamba mirang wis tanggal 24. Dilungkas masuk bulan September tapi masih dalam momentum hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Niki lek ngomongne kemerdekaan biasane wonten kathah karnaval nggih. Niki kados karnaval Plaosan spektakuler. Niki ingkang dados ruang kagem masyarakat Desa Plaosan Kecamatan Wonosari tonggoku dhewe. Iki ndek kampungku nggih untuk memperkiat gotong royong sekaligus sugi mengenalkan beragam seni dan budaya mekaten para katang pamireng. Kegiatan yang kan digelar wonten angka bersih desa. Hah, bersih desa iki ya. Iya, tapi ndek kono iki bersih desa. Terus ini sekaligus juga apa? Namanya Hari Kemerdekaan yang memperingati kemerdekaan Republik Indonesia mekaten nggih. Niki caket napa enggak ada niki lho apresiasi. Oh, angsal apresiasi saking Sekretaris Daerah Kabupaten Malang Budiar ingkang menghadiri acara di acara wonten Desa Plaosan nggih wonten Minggu tanggal 23 kala wingi wonten Desa Wonosari mekaten nggih Desa Plaosan maksudnya. Pak Budiar ugi menilai antusiasme warga saat menika wonten kegiatan kasebat menunjukaken lek nih kuatipun semangat kebersamaan wonten tingkat desa. Nah, menurut panjenenganipun karnaval saat menika mboten nanging sekedar dados hiburan lan rekreasi ananging ugi dados sarana edukasi dan memperkenalkan kekhasan seni budaya saking berbagai daerah wonten Indonesia para kadang pamirang. Dados potensi ingkang dimiliki masyarakat mekaten nggih termasuk kegiatan berbasis budaya saat menika dinilai saged terus dikembangaken lan mendorong kemajuan Desa Plaos. Nah, Budiar ugi berharap semangat kebersamaan kasebat saged dipertahankan ngantos masyarakat Desa Plaosan niki semakin berdaya dan desanipun nggih terus berkembang. Nah, wonten kesempatan kasebat Budiar ugi ngajak masyarakat bersama pemerintah Kabupaten Malang niki berpartisipasi dalam pembangunan daerah luar biasa nggih. Niki wonten Desa Plaosan Kecamatan Wonosari Kabupaten Malang. Nggih, matur sumanuwun sangat para katampa mireng nggih. Engkang sampun mirengaken budheme wonten adicara Tejo Wangi Jan Gries Poal dinten menika dinten apa niki? Dinten Senin tanggal 21. Nggih, pun matur sumanuwun sangat menjang budhe nggih sonten malih nggih. Sampun nyawiji kalian kula, salam sehat lan bahagia. Budi pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terus. Ya.
1: Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
0: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi ada event e-sport di kampus. Jadi aku harus banyak latihan.
1: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
0: Kalah deh. Papa sih ganggu aja.
1: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
0: Ya udah.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
4: Air sama ikan, Bu.
3: Pintar.
5: Buat Tuan, Bu.
3: Bagus.
5: Saya, Bu.
3: Apa lagi?
5: Sampah.
4: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

0: Kalau sindikat curian motor ketangkep,
1: kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua, yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
2: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Lumajang, Jawa Timur, ada sebuah kerajaan dikenal dengan Kerajaan Bintolo. Rajanya yang bernama Bontolo mempunyai seorang putri yang cantik jelita, hingga banyak yang ingin meminangnya. Demikian halnya dengan seorang pemuda yang tinggal di sebuah desa terpencil yang setiap harinya membuat topeng. Konon, pemuda yang tinggal bersama ibunya itu berwajah buruk, sehingga ia tidak percaya diri untuk melamar sang putri.
1: Cantiknya putri raja itu, aku ingin meminangnya, tapi aku takut putri raja menolaknya karena rupaku yang buruk.
0: Begitu besar cintanya terhadap putri raja, hingga setiap hari ia memikirkan sang putri, dan akhirnya jatuh sakit. Melihat hal itu, ibunya pun mempunyai gagasan agar anaknya membuat topeng untuk dipakai saat melamar putri.
2: Le, ibu perhatikan, sepertinya kamu sedang memikirkan sesuatu. Apa yang kamu pikirkan hingga tidak pernah makan? Jadi begini akhirnya, kamu sakit kan?
1: Aku mencintai putri raja, Bu. Tapi, apa mungkin putri raja mau menerima cintaku? Karena aku buruk rupa.
2: Baiklah kalau begitu. Buatlah topeng khusus yang bagus untuk kamu pakai saat melamar sang putri nanti.
1: Baiklah, Bu.

0: Bu, aku sudah selesai membuat topeng.
1: Pakailah topeng itu, nak. Sekarang kita temui Putri Raja untuk meminangnya.
0: Iya, Bu.
2: Raja dan putrinya menerima pinangannya. Namun, pemuda yang jujur dan baik hati itu merasa gelisah, kan harus terus-menerus membohongi putri dan rajanya. Akhirnya, pemuda itu berterus terang pada mereka bahwa sebetulnya ia berwajah buruk.
3: Hah? Ternyata kau pemuda yang buruk rupa. Putriku, bagaimana? Apakah kau masih mau menerima cintanya?
2: Sangka. Mengetahui hal itu, sang putri tetap mau menerima cintanya dengan tulus dan ikhlas.
4: Tidak apa-apa, Ayah. Karena cintanya tulus kepadaku, aku pun mencintainya dengan tulus dan ikhlas, meskipun wajahnya buruk rupa.
3: Lantas, apa yang akan dikatakan rakyatku? Kau bersuamikan pemuda yang buruk rupa.
4: Saat pesta pernikahan nanti, aku pun akan memakai topeng yang sama dengan yang dipakai calon suamiku, sehingga rakyat tidak mengetahui rupanya yang buruk.
3: Baiklah kalau begitu.
2: Pemuda itu pun senang, dan akhirnya pesta pernikahan pun dilangsungkan. Putri Raja pun bersedia untuk mengenakan topeng saat pesta berlangsung, agar tidak menjadikan perbincangan dari rakyatnya, karena bersuamikan laki-laki yang buruk rupa. Dari kisah itu, masyarakat Lumajang menciptakan sebuah tarian yang dikenal.

0: Ken Dedes yang cantik, aku sudah tidak sabar ingin memilikimu.
1: Apa iya itu suara Ken Dedes? Ya, aku yakin itu suara Ken Dedes. Anakku. Anakku diculik Tunggul Ametung. Tapi tak ada satupun yang menolongnya. Baiklah. Karena masyarakat di sini tak ada yang mau menolong anakku, Dedes. Aku kutuk wilayah Polowijen ini. Sumur-sumur tak akan ada airnya untuk selamanya. Hingga wilayah ini akan menjadi kering dan gersang. Dan kau Tunggulah Metung, aku bersumpah kau akan mati ditusuk keris empu gandring buatanku ini.

Dedes dibawa lari oleh Tunggul Ametung sepanjang sungai atau kali yang dilewatinya. Ken Dedes menangis sehingga sungai itu dikenal dengan Kali

Lingsir Wengi, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Dahulu kala, sebuah desa yang terletak di lereng Gunung Kawi, terdapat sepasang pengantin yang baru saja melangsungkan pernikahan. Mempelai wanita bernama Dewi Anjarwati dari Gunung Kawi, sedangkan mempelai pria bernama Raden Baron Kusumo dari Gunung Anjasmoro. Setelah usia pernikahan mereka menginjak usia 36 hari, Dewi Anjarwati mengajak suaminya untuk berkunjung ke Gunung Anjasmoro yang merupakan asal dari suami. Namun, orang tua Dewi Anjarwati tidak mengizinkannya. Tetapi kedua mempelai tersebut bersikeras pergi dengan resiko apapun.
1: Nak, tidak bisakah kamu tunda keinginanmu?
2: Maafkan saya, Ibu. Kali ini saya dan Kang Mas Baron harus berangkat mumpung belum ada masuk musim penghujan.
1: Baiklah, Nak. Kalau memang tidak bisa ditunda, Ibu dan Bapak merestuimu. Hati-hatilah di jalan.
2: Matur nuwun, Bu.
0: Setelah mendapat restu kedua orang tuanya, Dewi Anjarwati bersama suaminya dan para purnakawan berangkat menuju ke Gunung Anjasmoro. Di tengah perjalanan, Dewi tampak sangat kelelahan. Suaminya Raden Baron memutuskan istrinya untuk beristirahat.
3: Kang Barjo, kamu ikut saya mencari air ya. Yang lain silakan tunggu di sini. Tolong jaga baik-baik istri saya.
0: Ketika Dewi dan purnakawan beristirahat, dikejutkan dengan seorang pria tak dikenal. Lelaki itu terpikat dengan kecantikan Dewi Anjarwati dan berusaha mendekatinya. Tiba-tiba suaminya datang dan menemui pria tak dikenal itu.
3: Hei, Hisana, menjauhlah, berani-beraninya kamu mendekati istriku.
4: Hahaha, siapa kamu anak muda? Tak kenalkah kamu dengan Joko Lelono?
3: Jangan dekat-dekat dengan istriku. Apa kamu akan tahu akibatnya?
0: Joko Lelono merasa dirinya ditantang. Joko Lelono langsung mendaratkan tangannya ke arah Raden Baron.
3: Kamu mengajak tanding rupanya.
2: Kang Mas, jangan. Tak ada gunanya melawan seorang seperti dia.
3: Kang Barjo, bawa istriku dan lainnya ke tempat yang aman. Akan ku selesaikan urusan ini.
0: Kaki Dewi Anjarwati seketika lemas. Dia tidak ingin sesuatu hal yang buruk terjadi kepada suaminya. Namun, keputusan itu harus dia hargai. Dewi Anjarwati pun pergi bersama purnakawan sesuai perintah suaminya.
2: Seandainya aku menuruti nasihat Bapak dan Ibu, kejadian seperti ini tidak akan terjadi.
0: Dan perkelahian antara Raden Baron Kusumo dan Joko Lelono, keduanya ternyata sama kuat. Pada keesokan harinya, Barjo mencoba untuk mencari Raden Baron Kusumo. Ternyata, Raden Baron Kusumo dan Joko Lelono telah meninggal dunia. Sebelumnya, Raden Baron Kusumo sempat meminta purnakawan yang turut dalam perjalanan itu untuk menyembunyikan Dewi Anjarwati di dekat Coban. Karena Raden Baron Kusumo meninggal dunia, maka Dewi Anjarwati menjadi janda di lokasi itu. Tempat Dewi Anjarwati menunggu Raden Baron Kusumo disebut sebagai Coban Rondo.

matur nuwun kagem panjenenganipun sing gandeng dhewe Mas Aceng Naruto. Sugeng dalu RRI Malang, semoga tetap jaya. Saking kula Bapak Agus Temas Batu matur nuwun. Wilujeng dalu Bapak Agus Temas. Sehat. Seger waras salam kagem dulur-dulur ingkang wonten Temas.

Astio titip salam kagem konco kulo ingkang nembe midhangetaken perempat wonten Mbak Anora, Mbak Erlin, ugi Mbak Star. Wilujeng dalu sedaya kemawon matur nuwun pinarak Mas Tio. Wilujeng laras tetembangan ingkang katemben kapiyarsa.

0: sampun kebareng katuraken menika kala wau. Gending pamundhut saking panjenenganipun Abah Rusran ingkang wonten Blora. So menika wilujeng dalu kagem panjenenganipun Mas Handoyo. Ingkang dalu menika ngresakaken nadrang Sri Karongron laras Slindro Pathet Sanga. Matur sembah nuwun biyung jangik rahayu rayu kang samiyo pinanggih. Mengko ya diaturke ya nduk pamundutan disela-seling karo selawatan ya nduk.
1: Iya yung.
0: Bacutke kang dadi angen-angen mundu. Apa kang kudu dieling-eling? Siji sak durunge awake dhewe iki eling tanggal wulan lan taune Kanjeng Nabi lahir. Awak ing dhewe kudu eling ya kuwi marang rut reronjening silsilah Kanjeng Nabi kang kinen iki panjenengan iki isih putra wayah saka panjenenganipun Nabi Ibrahim. Nah, kang kudu dikaweruhi nduk. Siji simbahe asmaning Abdul Muthalib utawa Abdul Muthalib Kanjeng ramane Kanjeng Nabi asmane iki Sayyid Abdullah. Dening ibune Kanjeng Nabi ya kuwi Dewi Aminah. Nah, pamane jenenge Abu Thalib iki ya melu momong Kanjeng Nabi. Tan liyane kuwi ya enek paman-paman sing liyane, nduk.
1: Terus apa hubungane karo pepiling, yung?
0: Hubungane karo pepilinge iki cetha banget, nduk. Yen kanya kanthi pasinaon Jawa, siji asma Kinarya Tengara, loro asma ya Kinarya Japa. Mula sing disinaoni dhisik iki asma asmane. Amarga saka urut-urutan asma asmane kuwi mau njur lahir sosok bayi Mukamat, nduk. Kang tegese iki ya kuwi ahli memuji. Ahli paring pangalembono. Ning kene iki diarep sing dikarepke ahli memuji. Iki tegese ahli melakukan tindakan dan perilaku yang terpuji. Kang kawiwitan ya kuwi kaya saka simbahe kang asmane
1: asmane sapa yung?
0: Asmane Abdul Muthalib. Lah sabanjure ngopo to tegese, nduk? Tegese neng kono kuwi duweni makna. Siji duweneng semangat. Semangat ya kuwi kepingin merui. Tegese orang yang selalu mencari, orang yang selalu menuntut ilmu. Lah Abdul ingki mengkuwerdi ya kuwi hamba utawa abdi utawa uga diarani orang yang ahli mengabdi. Nah ning kene iki mau kena digawe patokan ya kuwi simbahe Kanjeng Nabi itu adalah sosok yang selalu mengabdi dan sosok dengan cara apa selalu ingin tahu, selalu golek, selalu mencari ilmu kuwi mau tegesin yang gini ki mau. Panjenenganipun Kanjeng Nabi iki turunane wong kang cerdas.

0: Nah, saka kono nomor loro bapak ning Kanjeng Nabi iki asmaning Abdullah, mau wis diarani Abdullah iki tegese saka tembung abdi, hamba. Loh iki teko cekakane Allah tegese abdi ning pangeran. Neng kene mengku piwulang lan mengku kudangan, Nduk. Senadyan to awak ing dhewe iki wis lungit, wis pinter, wis cerdas, lantip njoro langit bebasane. Awak ing dhewe kudu tetep eling, awak ing dhewe kudu tetep melahirkan sikap sifat sebagai seorang abdi, sebagai seorang hamba. Krono wis ngakoni yen awak ing dhewe iki hambane Allah, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Mulane ngene berarti awak ing dhewe kudu mengabdi secara total. Awak ing dhewe iki kudu tansah patuh yang tanpa ikut mengatur-atur.
1: Kaya ngono ya, Yung.
0: Lah sikap lan sifat jejering dadi abdining Gusti Allah iki kudu duwe bojo, kudu duwe jodho. Ya kuwi wong kang kena dipercaya utawa jodhone. Perilaku sikap dari seorang penghamba adalah perilaku tidak berkhianat utawa amanah. Mulane kono kuwi mau bojone wong kang total mengabdi kepada Allah, ya iki ya wong-wong kang ora berkhianat kena sinebut jodho utawa gandenganing Abdullah, iki jenenge Aminah. Wong-wong kang amanah kuwi mau wong-wong kang tansah disarujuki, tegese diamini. Nah saka sikap sifat mengabdi total tanpa ikut mengatur-atur, meletakkan diri sehamba-hambanya kepada sesembahan utawa banjure disebut Abdullah kuwi mau duweni sikap-sikap perilaku kang amanah. Iki bakal nurunke anak putra utawa putrane ngerah kangaran Ahmad utawa banjur sinebut Muhammad. Iya kuwi orang yang terpuji karena suka memuji, tetapi tidak ingin untuk dipuji-puji. Orang yang dipuji karena perilakunya yang selalu terpuji. Lah ning hakikat kelahiran, memperingati kelahiran, awak ing dhewe iki kudu melahirkan sifat sikap yang cara jawane iki salah bawa muna muni obah polahe Kanjeng Nabi. Duduk ning pakaiane, duduk ning tampilane, ning sikap prilakune. Mula kuwi gumun. Enek wong-wong sing aku turune Kanjeng Nabi ning sikape iki kaya Abu Jahal. Didik-didik bacok, didik-didik bakar. Didik-didik melarang lek bergaul lek ora kaya tampilane kaya karo awake. Dadi niru Kanjeng Nabi iki ora mung niru dastere, ora mung niru sorbane, Nduk, ora mung niru jenggote. Eling-deling ya, Nduk. Abu Jahal karo Abu Lahab iku ya dasteran wancene wong Mekah, ya jenggoten, ya sorbanan. Nah ning kene iki sing dikena-kena dingilo, kena-kena diconto, kuwi bener-bener trah Kanjeng Nabi iki saka prilakune, saka sipate, saka carane bertutur kata yang menyejukkan. Ora omongane manasne kuping. Wis omongane manasne kuping, ora ngrasani kaelekaning dhewe, ning malah rasan marang kelompok lan agama liya iki dudu kaya ngono, Nduk. Nah, sing kaya ngono kuwi mang. Mula awake dhewe iku kudu ngerteni banget, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Apa meneh jaman saiki? Awake dhewe iki sok-sok pengelmon sejati iki digawe guyon. Ora kurang uga sing kudu apa sejatine guyonan iki malah digawe kaya temen lho. Mamula akeh wong sing kesluru, akeh wong sing kleru, Nduk. Malah iki jarene Mas Mikro Makro. Jamane saiki Abu Lahab. Apa-apa dilahap. Proyek dilahap. Duit hasil ndit-nditan dilahap. Duit mambu aspal, mambu solar dilahap. Mamula kedadiane umate yo ora karu-karuan, Nduk. Kahanan sing kaya mengkene iki adalah kegagalan para penuntun-penuntun anggene nuntun prilaku ning umat ngono lho. Lagi kudu didadekne kaca Benggala. Mamula diurut mau, kakeknya namanya Abdul Muthalib. Seorang hamba yang selalu bersemangat untuk mencari tahu keilmuan. Nah, jurmono ayahe bapake Kanjeng Nabi iki jenenge Sayyid Abdullah. Tegere apa jenenge pribadi yang totalitas mengabdi utawa menyatakan dirinya sebagai abdi utawa hambaning Allah. Kegandengan karo wong kang kena dipercaya, wong kang disrujuki jenenge Aminah. Banjur lahir putrane jenenge Muhammad, ahli memuji karena paham yang dipuji dan selalu dipuji karena perilakunya yang memang benar-benar terpuji, ngono lho, Nduk.
1: Kaya mengkono ya, Yung. Saka kene mau midhangetke apa ature Biyung. Nyataning bener kang dikandhakning Biyung. Iki Mas Rebin iki kelingan. 2001 biyen awake dhewe wis kandha kaya ngene. Sanyatane awake dhewe kudu mbedakne antaraning peringatan karo perayaan dhisik ya, Yung.
0: Heeh. Lahire Kanjeng Nabi kudu diperingati, kudu dieling-eling. Lah pertakone ngopo sing dieling-eling? Ora mung tepuk tangan panjang umurnya ora, tapi hakikat kelahiran kuwi mau. Lah sadurunge lahir sosok yang namanya Muhammad. Sing neng kene iki mau tak gawe Muhammad secara perilaku. Lah iki kudu dadi pribadi-pribadi Kang Abdul Muthalib, pribadi-pribadi sing Abdullah lan pribadi-pribadi Kang Siti Aminah ngono lho. Mirujeng dalu menika kagem Mas Aryo Tekle katuran pinarak. Ugi Mbak Kingkin monggo pinarak ingkang sekeca.
2: Allahumma salli ala

Wilujeng Rawuh kagem panjenenganipun Laksmi Fitri. Assalamualaikum Wilujeng Dalu Mak Cangik. Mugi tansah keparingan berkah sehat. Amin. Salam kagem para kadang pamit teng RRI. Matur nuwun rawuhipun lho. Laksmi

Tim salam saged monggo. Katuran lho Mas Bayu Senja badhe kintun salam dateng pundi? Wilujeng dalu macange. Mugi pinaringan sehat selamase. Amin amin ya robbal alamin. Mas sabar Mahesa, katuran pinara. Gigalih Ramadan

0: 105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
1: Anda mengikuti Warung Lapis Prapatan.

0: bimbang antarane sing dikongkon karo sing ngongkon, antarane sing ngongkon karo sing dikongkon nduk. Saka kono kuwi mau mamula dipengeti jabal tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah.
1: Apa yono sandine yung?
0: Nyono nondro. Tembung rolas iki tegese ngroe las. Rong iki papan, las iku wiji. Elmune Muhammad kuwi mau dadi wijining urip kang nguripi, urip kang urup, urip kang bisa urap, nduk. Amarga wong ning Mekah kala iku ora ujug-ujug pinter, ora ujug-ujug ngerti, ora ujug-ujug cerdas. Amarga wong Mekah kala iku ora moro-moro muslim. Nanging proses iku duwa banget kang kudu diayahi Kanjeng Nabi. Iki diperlukan kebijakan yang bajik, diperlukan perkumpulan, diperlukan kepercayaan, dan diperlukan kecerdasan dan kebijaksanaan untuk mengambil setiap sikap, nduk. Tidak ada orang ngaku-ngaku terah langsung soko Kanjeng Nabi ning kelakuane ora kena dingilo kuwi mau. Ya iku cak janing penista agama sing sejati, nduk. Duduk wong teko agama liya. Wong ning kono iki enek watese lakum dinukum waliyadin. Nyapa awake dhewe beragama iki terus jarak-jarak ngelek-elek agama liya. Ora kena kono. Apa meneh yen delok-delok warta ning kono-kono enek wong bangun gereja wae diungel-ngel. Enek wong bangun pura dinyel-ngel wedi ngopo? Lek wedi kafir iku ora perkara api, tempat ibadah ing wong liya, ora tembak ora mergo agama wong liya. Mergo pemahaman ing awake dhewe marang Gusti yang Rasul iki sik terkafir, nduk. Tegese sik diwungkus, urung tembus nyawiji. Kaya ngono. Gak percaya tak ngono. Wong-wong kae.
1: Ora akeh wong kang memahami sing kaya ngono yo.
0: Mula becik meneng dilakoni. Kaya ngene iki aku wani ngomong yo ngene iki mung kanggo ning anakku. Ngono lho, Nduk.
1: Iya, Yung.
0: Enak uga Mas David Purnomo. Assalamualaikum Wilujeng Dalu. Dalu iki lho Mas David. Saka kono kun, Nduk. Mula lahirnya bulan rolas utawa tanggal rolas dengan rong las. Rong iki dudu loro ning rong iki wadah las iku wiji. Bibit hidup yang berkehidupan, Nduk, Muhammad kuwi.
1: Kuwi rolas, Yung. Biasane biyung ki yen matur rolas dijumlah dari telu.
0: Ya, Nduk. Kesadaran seorang abdi, seorang hamba yang harus menumbuhkan biji-biji pengabdian menjadi pohon-pohon penghambaan. Iki kudu mapan ing telung papan, telung gen. Ya kuwi mapan ana ing Baitul Makmur, ana mapan ana ing Baitul Muharram, mapan uga ing Baitul Muqaddas. Kanggone wong Jawa mapan ing Cipta Rasa lawan Karsa. Amarga dumadi ning awak ing dhewe bleger ngene iki ya saka siji. Siji kang diarani Nurullah, loro kang diarani Nur Muhammad, banjur manteng ning awake dhewe dadi Nur Insan, Nduk. Dadi awake dhewe teko sebagai cahaya iku pancen bener cahaya dalam kegelapan. Ngono lho. Niki matur nuwun kagem njenenganipun Abah Umi Widi. Assalamualaikum, semoga diberikan kesehatan yang berlimpah dan barokah. Amin amin ya robbal alamin. Saka kono kuwi gocekane, Nduk. Nurullah kang ngono iki manjing ngono ing jroning Nur Muhammad. Nur Muhammad iki kudu manjing ing sajroning insan dadi cahya. Nek jare wong Jawa dadi cahya nur cahya tejo nubuah utawa nur buat. Lan liyane madangi atine ngewek ing dhewe. Ben atine ngawak ing dhewe ora dalam situasi kegelapan utawa jahiliyah.

0: Banjur yen wis ngono awake dhewe iki senadyan to mung sak plethiking cahya bisa madangi liyan ngono lho, Nduk. Kaya mengkono ya yo. Piye jar? Iya dielmoni tenan niku. Kaya mengkono kuwi. Mula mengko iki nek judune, nek jodoke karo jenis sing slametan. Ki dirembuk sesuk. Banjur mapane ana wulan Rabiul Awal. Sasi mula utawa Rabiul Awal iki saka tembung Rabi Al Awal. Rabi sing dimaksud yen cara basa Arab iki adalah musim semi. Al Awal iku wiwitan. Mula ana kaitane karo wiji rong elas kuwi mau. Ini akan tumbuh pada saat pertama. Diharapkan tumbuhnya menjadi buah-buah keilmuan. Mana lho, Nduk? Tumbuhan yang pertama. Mula wulane Rabiul Awal. Iki nek pokoke wong sugeng dalu, Mbah sugeng dalu iki. Assalamualaikum Sugeng Dalu menika Bunda Resa saking Candra Mukti Tulang Bawang Lampung Barat. Mangke matur nuwun sanget lho manisku. Kaya ngono iki dadi paugeran. Ngelmu babar pitutur iki ora gampang kaya wong maca waton iso menyampaikan orang, Nduk. Mamula ana unemune iki ilmu iki kelakone kanthi laku. Duwe ngelmu iki kelakon yen awake dhewe wis iso nglakoni. Ora mung dadi wong jarkoni ngono lho. Abote dikaya ngapa awake dhewe lek iki tansah ngomong ing kabecikan, jroning uteke awake dhewe iki ana letupan-letupan kebecikan. Awake dhewe klerune iki ya ora nemen-nemen, Nduk. Kaya mengkono. Ning pemahaman sing kaya ngene iki ya mung tak olehi nalika ning aku iki nek Ponorogo. Carane memahami ilmu kelahirane Kanjeng Nabi kaya ngono, ora mung cerita. Cerita sing ana kudu dipahami, kudu dibahas ngelmune, tegese sing cerita kang ana ki mau kudu dinyelmoni, Nduk.
1: Kaya mengguno ya, Yung. Heeh. Sabajute ananing wiji wiwitan torong las utawa parong papaning wiji kang mapan ana ing cipta rasa karsa iki tuwuh dadi Rabiul Awal utawa musim semi yang wiwitan yang pertama jur taune kok taun gajah yung
0: taun gajah iki mergo nalikane kuwi apa jenenge nek raja Abraham iki kate ngrusak kabah kanthi nitik gajah apa nitih gajah. Gajah iki mati kabeh amarga ketiban matu saka neraka kang digawa manuk ababil. Lah iki ya ora terus mbayangno nek manuk nyemplung neraka kok gak kobong kuasane Allah ya cuthel ning ngelmonono. Lah gajah sing dikarep kene cara kaendon, cara kunone iki ya nek ning tanah Arab iki simbole ilmu pengetahuan, Dok. Lah bab jundunge ilmu pengetahuan iki sing piye? Mengko ayo diaturke bak-bak dane awake dhewe midhangetke kang siji iki, Nduk.

masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: อะไรคุณรับฝากส่งนะ
1: มีท่านลูกเพลก็เข้าหกไปสุพรรณงานองค์พระบุญ
0: มาราติลักษิปานุนกันตันบอกบ่มาปังสตุกุติตัมปัน
1: ไอ้กิคุณปุ่นดีมีน้องก็จะขี่มาทองมันพระบุญ
0: บอลอยักษ์โช
1: สับโตขัดบาลกุโลตะโกกระ
0: ปังสตุกุติตัมปันยา
1: Asapun pulau tapi minum kau jatuh sakit cuciban asupkan pulau kantor kau keprak.
0: Tak tumpuk kesuko kembiraning penggalik kelumpuh kang prayuk.
1: Namu kustangan daun.
0: Kalau mendi.
1: Keluar kau keprak putih di balan.
0: Panges tubu di tampan.
1: Pulau tapi minum kau jatuh sakit cuciban.
0: Piye wujud tingkat tentreman ana ing dalem kraton.
2: Bapak Prabu ing dinten sapunika wonten ing kraton Wanasegara kawula panjenengan dalem sami guyub rukun ayem tentrem tata raharja Bapak Prabu. Kawula panjenengan dalem sami manggendhel dados tunggal nyang guyub anggenipun Koko Prabu Broko dados ratu ning para raksa wonten ing kraton Wanasegara.
1: Res Kamas Prabu Kumbayo.
0: Wasa wiye.
1: Mila anggenipun matur Kamas Bondo Dalah. Wasa sedaya badhe nderek nyengguyung lekas lan pakar kini panjenengan kinipun semeneng ratu ing Wanasegara.
0: Pratelaki panuwun sing tanpa upama sadiwasa pratelane kabeh para raseksa lan titah putri Srani ing kono tansah nyuwung angkonku jemeneng nalendra ing Wanasegara lungguh kang prayoga.
1: Oh inggih ngestaken dawuh timbalan panjenengan.
0: Yai Pondo
2: katimbalan kula kang was Prabu
0: kaget atimu durung titiwan crepase paragung kumpulis kabeng para titah putri Srani ning ing kono aku ngersake sawaning kabeng para kawula ana ing Wanasegara.
2: Alores, alores pangandika panjenengan Kang Mas Prabu. Kaget sak lebetipun manah ingkang adang. Amargi ento kula pitung dinten sak punika dereng inti wajib pasrangan aku. Kenging punapa panjenengan dalem sampun ngempalaken para budi Srani wonten ing kabupaten Wanasegara kados parak sebo ngerso penjenengan kita sipun wonten kawi gatosan punapa Kawas Prabu.
0: Ayayi Bondo ayayi waso lans kabeng titah Budi Srani ora kuat ngampah sajroning penggalih awus ana puluhan taun perang adat Wanasegara lan ing kraton punika. Ning taun kang pungkasane perang adat Wanasegara antaraning pengki tak kumathake tak putusake perang adat Wanasegara lan pengki aku bakal gawe geluk lan mirise Prabu Damarmaya ing pengki kanthi dadan aku bakal nyuwun garwane Prabu Damarmaya.

0: Kula panjenengan boten kebutan Koko Prabu. Kita panjenengan menika titahing raksasa titah Budi Srani. Kaya punapa kok panjenengan badhe palakrama kalih titahing jalma menungsa. Punapa mangke panjenengan boten ajih yen to kenging sikuning kang dewa Koko Prabu.
1: Leres kang Mas. Awit jenengan bebojoan iki ra enten peranganipun piyambak-piyambak
2: apa perangane
1: cari nek gampang niku entuk endah
2: iya
1: nek raseksa entuk raseksi nanging kang Mas panjenengan salah sawet jeneng raseksa badhe ngersakti karwo kemawon kok dadak jalmo menungso monggo kemawon kang Mas dipun jabel angin pun badhe ngersakti karwo Candrawati
2: raseksa entuk raseksi
1: ireres
2: dewa entuk dewi Joko entuk Endang nanging iki bakal aku nadah kala mangsa dak niat ora ketang aku entuk uiku utawa sapu dendaning Jawata bakal dak temoho tetap aku ngersake karwane Damar Moyo ana ing kraton kuwi.
0: Mas, Prabu. Yen to sedaya kala wau sampun panjenengan penggalih kanthi kuning tirta panjenengan. Sampun panjenengan lakulah. Kula namung sadhapur andhahan panjenengan. Yen to panjenengan badhe ngersake kita jalma manungsa, kula namung badhe tuturi kok Prabu.
2: Yo. Yen to pancen kabeh mau wis dak sengaja lan aku mulai kodrat yen to apa-apa aku mundut garwa titah jalma manungsa lumrah aku kang nyangka yai mulo aja nganti kesuwen irit kepiyake para titah putisan jalukan Candrawati
0: Keraton
1: pendek ya, monggo monggo, kau jela kerja mas bondo.

Ah!

Thank you.

0: Ana ing wewengkon Katon Pengging sajak ana titah budi srane kang cat Katon Catora. Ya sawetara tak tepungake.
1: Arti tepung kedi kosong.
0: Titah budi srane.
1: Iya, aku.
0: Praptamu ana ing Kraton Pengging cat Katon Catora. Ndadekake diri sing kabeh perjurit ana ing Kraton Pengging. Nek pancen kang sira duweni praceka, sapa pracekamu? Nek pancen duweni dongko ngendi dangkamu?
1: Aku kang aran Kalabanda. Ana segara kang dadi panggonanku.
0: Bondo. Saka Kraton Wanasegara.
1: Pancen bener.
0: Lah sing siji kae sapa?
2: Aku waso aku. Waso tamati. Besok nek menawa ketemu penurapan kring waso aku waso. Ora ngono ta Kang?
1: Pancen bener.
0: Bondolan kowe waso. Kowe ngancikake suku ning wengkon Kraton Pengging. Njur apa sing mbok karepake?
1: Sadurunge titahkonmu tak wangsuli sapa kang dadaranmu titah jalma menungso.
0: Aku patih Bima cilik ana ing Kraton Pengging.
1: Li Bima cilik patih pangkatmu to. Ayo ci batu take tekani
2: Bima cilik.
0: Waso piye?
2: Wonku neneko ing Kraton Pengging pisan nampa dawuh timbalan dalem Kang Mas Prabu Kumpala ing Kraton Wanasegara.
0: Oh, Kang sira nampa dawuhe Prabu Kumpala
2: ora patek
0: ing Kraton Wanasegara. Waso, njur apa sing dadi dawuhe pepundhenmu ing Wanasegara?
2: Dawuh Kang Mas Prabu Bondo dalah waso supaya munggah pendhapa agung ing Kraton Pengging ono to Kang.
1: Pancen bener
2: patut iki Kang Mas.
0: Nek wis kelakon munggah ing pendhapa Kraton Pengging, apa sing mbok karepake?
1: Aku kepengin ketemu kawan Prabu. Yo kuwi ana ing Pengging Kang aran Damarmoyo.
0: Kepengin ketemu kawan Sang Prabu Damarmoyo.
1: Pancen bener.
0: Nek wis bisa ketemu,
1: arep tak tembung iki dina glemo dheweke pisah karo garwane Kang Aran Tata Ati.
0: Mbok pisahake? Njur karepku kepiye?
1: Yen terus takon pisah garwane Darmangro bal koyo ana ing Kraton Wanasegara supaya daup kawan Prabu Kumpala.
2: Bener Kang Mas. Bener Bima cerita Ndrawati arep tak jaluk minangka garwa Kang Mas Prabu tan bedane garwamu dina iki ya tak jaluk sisan.
1: Bener
0: gondolan kowe waso
2: Bima diri.
0: Nek Gusti Ayu Candrawati arep mbok jaluk mbok boyong ana ing Kraton Wanasegara bakal kadhawuh lawan pepundhenmu Prabu Kumpala. Apa kowe ora ngerti pilah-pilahane wong
2: jauh aran karo apa Bima diri?
0: Kowe titah kumawurung Gusti Ayu Candrawati titah ing jalma manungsa. Mungko ing jagat ki ora ana titah kumawurung dedhaupan lawan titah jalma manungsa.
2: Kape mau Kang Mas Prabu Kumpala arep nguwahi kodrat Bima diri. Mulane iya aku arepno munggah pendhapa patung ketemu karo Sang Prabu.
0: Bondolan kowe waso?
1: Kepiye?
0: Nek kowe meksa bakal munggah pendhapa Kraton Pengging, bakal nyuwun Gusti Ayu Candrawati. Dina iki aku kang dadi pepalangmu,
1: Bima cilik. Yen kok kowe dadi pepalangku, kleno pangin dawuh bakal tak
0: Singkir aku sorot

Oink!

Oh, ow.

Yeah.

Generasi kira rete weh.

Ajak ibu malam baik. Ayo, kau usjuk, kau usjuk, kau usjuk.

0: dia musang lo.
1: Oh, aneh terus. Aneh ni. Kanga, uklek, uklek.
2: Yes. Dan dia. Hey, yang push.
3: Oh, my God.

Ayo lo.

Ya ini semangat semua.

Hey.

0: 그래. 어라상으로 어라상 막말로
1: 예시어
0: 그래서 말해 사이니까 어라상 뒤 뭐야 바구 어이 이게 따라세 아유 빨리 아

0: Siap.
1: Hei, tutupi ya.
2: Kepayat.
1: Ini lagi lembok tutupi ya, buka.
2: Dedek tuh mau mengmek.
1: Ayo benar ini tutupi. Ini tuli. Nah, siapa? Benora Saru. Siap.

fantástico.

Hey, ah!

Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Bapak-bapak, ibu-ibu, kula teng mriki derek rameaken ketoprak mustika budaya saking tempurak Blora. Aduh, aku senepe ya. Kula teng mriki tesih wonten sederek kula

0: aku iki teko kan. Aku iki rada glinyang sithik iki kan. Sirahku rasane kok cemut-cemut.
1: Tak pirang botol.
0: Lah kemang tak pirang botol kowe. Sagelase kurang ndak cemut-cemut kan. Ya wis saiki ra usah ngombe ayo. Duk, jejogetan ae. Supaya ini bisa rame.

Saudara mendengar, akhirnya kita tiba di penghujung acara setelah sepanjang hari ini. Selasa, mohon maaf, Senin 24 Agustus 2026 kami hadir menghiasi ruang dengar Anda melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz mulai pagi, siang, sore, dan malam hari ini. Akhirnya segenap kru yang bertugas mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kesalahan. Kami pamit undur diri untuk jumpa lagi esok hari pada frekuensi dan gelombang yang sama. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia karena selalu bersyukur. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada dan dapat mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Bro 4 Suara Budaya Nusantara, frekuensi 105,3 MHz dan AM 891 kHz membawakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 25 Agustus 2026. Dari Jalan Jani Panggung 58 Malang, kami ucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari,
1: Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya.

0: Infonya ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terbaik.

0: Wancinipun adicara Cahyaning Ati. Wilujeng midhangetaken.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang Bapak Ibu para pamireng pandemen Pro Papat Suara Budaya Nusantara RRI Malang. Kelaresan enjang menika Cahyaning Ati sampun rawuh beliaunya Ustazah Ana Mufidah SAGMAK kula sumangga nirumin. Assalamualaikum Ustazah. Halo. Assalamualaikum. Nah, Bapak Ibu para pamireng Assalamualaikum Ustazah. Kalian nenggo inji halo Stara inji nenggo halo Stara. Dicek rumen ya.

Sepindah malih laturi. Assalamualaikum Ustazah. Halo, assalamualaikum. Nih, kali ngerantos nih.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Halo. Ustazah.
0: Wah, alhamdulillah.
1: Waalaikumsalam.
0: Injih. Ini kamu bandemin, Ustazah.
1: Injih, alhamdulillah sakit sambung niki.
0: Injih. Nah, Ustazah dengan tema untuk pagi hari ini cahyaning ati, ini merajut keberagaman, menjaga persatuan, belajar dari Piagam Madinah. Ini ya masih bulan-bulan Maulid ya.
1: Betul,
0: apa kemerdekaan juga. Monggo Ustazah, sak derengipun mengke bilih wonten pendengar atau Bapak Ibu ingkang wonten dalem menika badhe WA atau mungkin langsung telepon datang 081-555-691-053. Nah, sak derengipun monggo Ustazah, mukadimanipun rumiyin.
1: Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur patut kiranya kita haturkan dumateng Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, atas segala nikmat, atas segala anugerah berupa iman, Islam, kesehatan dan kesempatan kita saged panggih malih wonten program Cahyaning Ati. Dan alhamdulillah saat menikah bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di tengah nuansa peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Dan insya Allah mudah-mudahan kita semuanya tercatat sebagai pengikut Rasulullah, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah nanti mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma amin. Pamireng Radio Republik Indonesia yang kang dirahmati Allah, alhamdulillah. Saat menika kita sedaya memperingati Maulid Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid Nabi menika tidak hanya sekedar mengenang kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seharusnya momen Maulid Nabi niki merupakan momen kita, waktu kita untuk lebih belajar kembali tentang akhlak Rasulullah. Meneladani beliau, bagaimana akhlak beliau, bagaimana strategi beliau, bagaimana langkah-langkah beliau ketika membangun kehidupan masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang madani, yang damai dan bersatu di bawah kepemimpinan beliau. Salah satu pelajaran penting dari kehidupan Rasulullah SAW adalah bagaimana beliau dapat membangun masyarakat Madinah yang terdiri dari berbagai kelompok, suku, agama, dan latar belakang. Di antaranya adalah kita bisa mengambil hikmah dari dokumen sejarah pada zaman Rasulullah inggih menika Piagam Madinah. Dalam sejarah, ketika Rasulullah melaksanakan hijrah dari Mekah menuju Madinah, Rasulullah tidak hanya membangun masjid sebagai tempat perubahan, tempat membangun peradaban. Rasulullah inggih menika juga membangun tatanan sosial yang mampu mengikat masyarakat yang beragam dalam kehidupan bersama. Masyarakat Madinah menika sama dengan kota dengan Indonesia memiliki beragam penduduk yang berasal dari macam-macam suku bangsa. Ada dari kelompok Muhajirin, ada dari kelompok Ansor, kabilah-kabilah Arab yang demikian banyak, ada ratusan kabilah-kabilah Arab di wilayah Madinah. Kelompok-kelompok yang non-Muslim pun juga banyak, ada kelompok Yahudi, kelompok Nasrani, dan berbagai masyarakat latar belakang dengan kepentingan yang berbeda. Pastinya, dengan keberagaman tersebut memiliki potensi konflik yang luar biasa. Namun demikian, Rasulullah telah berhasil membangun kesepakatan hidup bersama berdasarkan adil, tanggung jawab, keamanan, dan penghormatan terhadap hak-hak masing-masing kelompok dan membangun, memuliakan kemanusiaan. Yaitu dengan yang namanya Piagam Madinah. Pemirsa Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Piagam Madinah menika adalah kesepakatan yang mengatur kehidupan bersama masyarakat Madinah yang demikian majemuk. Dalam Piagam Madinah bisa kita lihat di situ ada beberapa prinsip yang menika tentang bagaimana kita membangun persatuan. Kemudian ada keadilan, ada prinsip-prinsip bagaimana saling melindungi, tanggung jawab, penghormatan terhadap masing-masing kelompok, dan bagaimana beliau membuat kesepakatan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan. Satu hal penting yang bisa kita ambil nilai dalam sebuah Piagam Madinah itu adalah perbedaan tidak harus dihapus. Jadi pemirsa Radio Republik Indonesia, perbedaan bukan hal yang harus kita hapus, harus disatukan, disamakan boten. Tetapi dengan perbedaan tersebut, bagaimana caranya bisa dikelola dengan adil agar bisa menjadi kekuatan bersama. Pemirsa Radio Republik Indonesia yang berbahagia, kita sering keliru memahami persatuan. Allah berfirman, ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arufu. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami juga menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Nah, ini menjadi sebuah pelajaran buat kita bahwa Allah memang menciptakan manusia dalam kondisi yang berbeda-beda. Dari suku-suku yang berbeda. Namun demikian, boleh dikatakan bahwa keberagaman itu adalah sebuah sunatullah. Hal yang memang menjadi ketentuannya Allah. Oleh sebab itu, seperti yang telah saya sampaikan tadi bahwa keberagaman itu tidak mungkin akan bisa kita hapus. Tetapi bagaimana cara kita untuk bisa merajut keberagaman itu menjadi persaudaraan dalam kemaslahatan. Pelajaran kedua yang sangat kita ambil dari Piagam Madinah adalah bagaimana kita membangun fondasi persatuan. Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8, adilu wa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan. Nah, jadi untuk membangun fondasi persatuan, kunci yang bisa kita lakukan adalah berlaku adil. Jadi persatuan akan bisa bertahan jika kita bisa membangun keadilan. Ini adalah yang diajarkan oleh Allah, diajarkan oleh Rasulullah, dan ini termaktub di dalam Piagam Madinah. Selanjutnya, pemirsa Radio Republik Indonesia yang kawula hormati, pelajaran ketiga dari sebuah Piagam Madinah adalah di sana Allah memberikan petunjuk kepada Rasulullah untuk melakukan yang namanya penghormatan terhadap perbedaan. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Nah, gelar-gelar yang buruk biasanya dilakukan oleh manusia itu dengan dinisbatkan pada perbedaan-perbedaan yang ada pada masyarakat. Apakah karena status sosialnya, apakah karena kulit tubuhnya, apakah karena perbedaan bentuk rambutnya. Nah, itu kadang-kadang perbedaan itu yang menjadi sumber kita menjadi tidak menghormati, tidak menjaga kemuliaan seseorang. dengan cara memanggil mereka karena unsur perbedaan yang mungkin kadang kita tidak familiar di lingkungan kita. Hey keriting, misalnya seperti itu. Hey orang berkulit gelap. Nah, ini yang bisa menjadikan salah satu yang bisa menjadikan potensi konflik di antara kita semua. Berikutnya, pelajaran keempat yang bisa kita ambil dari Piagam Madinah adalah bagaimana persatuan itu dibangun dengan dialog. Nah, pemirsa Radio Republik Indonesia yang berbahagia, dialog niku berarti kita sama-sama belajar untuk mendengar. Niki yang penting. Kita seringkali bersikap egois. Bagaimana caranya orang mau mendengar kita, mau menjalankan perintah kita, tetapi seringkali kita gagal untuk bisa belajar memahami orang lain. Padahal Rasulullah sendiri mengajarkan kepada kita untuk mampu berkomunikasi dengan berbagai kelompok. Salah satu contoh di masyarakat, beberapa kejadian di wilayah Kota Malang, misal karena perbedaan cara pandang ritual-ritual yang berbeda, karena perbedaan cara pandang penafsiran ayat-ayat tertentu, ini langsung menghakimi, langsung menyudutkan, langsung kita menganggap salah kepada orang lain karena perbedaan-perbedaan itu. Nah, seharusnya kita meniru, kita mengambil uswah dari Rasulullah, bahwa dengan adanya perbedaan itu, Rasulullah menunjukkan, memberikan contoh dengan berkomunikasi. Kenapa sih kok beda? Bagaimana bisa berbeda? Apakah perbedaan itu bisa kita sandingkan bersama, hidup bersama dalam perbedaan? Boleh berbeda pendapat, tetapi jangan sampai kita kehilangan adab. Selanjutnya, pelajaran yang lain yang bisa kita ambil dari Piagam Madinah adalah bagaimana menjaga persatuan dan tanggung jawab bersama. Dimulai dari keluarga, lingkungan tempat tinggal, tempat kerja, sekolah, masjid, lingkungan RT. Monggo, sedaya pamirang Radio Republik Indonesia, mari kita menjadi orang yang bisa mendinginkan suasana, bukan menjadi kompor yang selalu manas-manasi. Sebagai penutup pada hari ini, maka monggo pamirang Radio Republik Indonesia yang berbahagia, Maulid Nabi mengajarkan kepada kita bahwa Rasulullah bukan hanya seorang Nabi yang mengajarkan ritual ibadah mahdhah. Beliau juga seorang pendidik, pemimpin, pembangun masyarakat, dan teladan dalam mengelola keberagamaan. Dengan Piagam Madinah, bagaimana kita memberikan pelajaran pada masyarakat yang beragam untuk bisa membangun keadilan, penghormatan, kemuliaan, dialog, komitmen menjaga persatuan. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa, tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Satu hal pesan utama dari Rasulullah adalah bagaimana kita memberlakukan perbedaan itu bukan mengartikan sebagai permusuhan, tetapi perbedaan itu adalah sebuah amanah, sebuah rahmat yang harus kita jaga bersama. Mari kita merajut keberagaman dengan menjaga persatuan, dengan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan menghadirkan Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makatan ingkang saged kula aturaken, saya kembalikan dumateng Mbah Temin. Matur nuwun.
0: Injih Ustazah, menika wonten pertanyaan yang sedana Ustazah tentang menjaga kerukunan, terus amanah yang dicontohkan Rasulullah. Nah, ini Pak Hari ingkang wonten Lawang. Assalamualaikum Ustazah, Mbak Demin. Ini tentang dengan banyaknya di media-media sosial itu tentang ini korupsi yang seperti mengakar Ustazah. Nah, tidak kan pejabat-pejabat itu kan disumpah untuk menjaga amanah dari tugasnya, kemudian apalagi kalau menyontoh Rasulullah yang ada gelar Al-Amin, dipercaya. Nah, banyaknya korupsi, udah pakai pakaian ketahuan korupsi tapi masih senyum di depan orang, masih senyum-senyum. Nah, ini bagaimana Ustazah tentang dengan adanya materi untuk kebahagiaan menjaga persatuan, belajar dari piagam. Monggo Ustazah. Pak Hari.
1: Nggih. Matur nuwun Pak Hari atas pertanyaannya. Satu hal memang yang perlu kita prihatinkan bersama, bahwa seringkali amanat yang kita dapatkan, apakah karena itu jabatan, apakah itu karena kepercayaan dari masyarakat, ataukah kepercayaan dari umat, seringkali ada beberapa orang yang kurang bisa menjaga amanah, sehingga mengambil kesempatan dari jabatan yang dia pegang, dari amanah yang dia pegang, itu untuk keuntungan-keuntungan pribadi. Dan yang lebih miris lagi, lebih memprihatinkan adalah tidak ada rumongso salah, rumongso bahwa itu suatu hal yang memprihatinkan, yang salah, yang seharusnya itu nyun sewu, boleh dikatakan memalukan jika itu dilihat oleh orang lain, dibaca orang lain, diketahui oleh orang lain, atau bahkan mungkin bisa jadi karena tidak rumongso, jadi seolah baik-baik saja, sehingga di depan orang lain tetap pede, tetap percaya diri menghadapi masyarakat, menghadapi umat dengan segala karakter perbuatan di belakang layar yang sangat memprihatinkan. Kembali lagi bahwa sebuah karakter, sebuah perbuatan, sebuah tingkah laku seseorang itu semuanya kembali kepada masing-masing pribadi. Bagaimana pribadi itu bisa membangun dirinya, membentuk dirinya, bisa meneladani uswah, bisa meneladani akhlak-akhlak Rasulullah, bisa mengislamkan dirinya bukan hanya ritual permukaan saja, tetapi juga menjadi karakter pribadinya, hatinya, perbuatannya, semuanya mengikuti ajaran-ajaran akhlakul karimah sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sebenarnya kalau yang disoroti itu adalah pemerintah, sudah banyak sekali ikhtiar dari pemerintah untuk bisa membangun budaya-budaya yang jujur, yang amanah, yang tidak korupsi, yang tidak memanfaatkan jabatan. Sebenarnya sudah banyak ikhtiar untuk bisa melakukan itu. Contohnya misalnya seperti di Kementerian Agama. Itu mulai dari 2019 mulai dibangun yang namanya ZI, Zona Integritas. Kemudian naik lagi levelnya menjadi WBK, Wilayah Bebas Korupsi. Sekarang naik lagi menjadi WBBM. Itu adalah contoh-contoh sebuah usaha dari pemerintah di satu sisi, bagaimana caranya supaya pemerintahan, government ini menjadi sebuah tatanan yang bersih, yang bebas dari oknum-oknum yang memanfaatkan jabatannya, memanfaatkan kesempatan yang ada untuk kepentingan-kepentingan pribadi dan golongan. Namun demikian, tetap saja sebagian yang lain mungkin memang masih belum bisa membangun dirinya menjadi lebih baik. Itu memang menjadi keprihatinan kita bersama. Oleh sebab itu, ini tidak lepas dari peran kita semua. Bagaimana masyarakat mendidik generasi mudanya supaya nanti ketika menjabat, bolehlah katakan begini, kalau misalnya usaha membersihkan pejabat, membersihkan pemerintahan yang bersih saat ini mungkin tidak bisa berhasil 100%, maka langkah kedua mungkin kesempatannya adalah bagaimana kita membangun generasi yang baru ini ketika akan menggantikan generasi yang lama, itu jauh lebih baik daripada yang lama. Paling boten ngeten, sing lawas-lawas, sing tua-tua, sing korup-korup, wis nang budal, nang mari, nang entek, digantikan dengan generasi muda yang mungkin jauh lebih baik karakternya, jauh lebih baik akhlaknya, sehingga bisa membangun sistem pemerintahan yang bersih. Salah satu mungkin itu yang bisa kita lakukan. Di samping mungkin pengawasan dari masyarakat itu juga sangat-sangat penting. Sehingga ketika melihat suatu hal yang tidak baik, melihat suatu hal yang tidak adil di dalam pemerintahan, maka segeralah untuk mungkin melaporkan, memblow up. Tapi tetap akhlakul karimah juga harus dijaga. Tidak hanya sekedar berkuar-kuar. Karena nyun sewu Mbak Demin, seringkali, ngapunten, saya sering melihat seseorang ketika masih muda, mungkin ketika masih mahasiswa, berkuar-kuar untuk demo dan sebagainya. Tetapi ketika dia mendapatkan kesempatan, mendapatkan jabatan, ternyata tidak bisa lepas dari lingkaran setan, sistem yang sudah terbangun. Nah itu yang agak miris nggih. Jadi ketika tidak menjabat, tidak ada kesempatan, maka semangat untuk bisa mengingatkan, semangat untuk bisa mengawasi. Tapi ketika masuk dalam lingkaran sistem, banyak sekali yang katut. Nah, yang katut sehingga ya wis akhire padha wae. Nah, itu yang kadang saya juga miris melihat. Lho wong iki biyen lah ketika di luar gigih
0: vokal.
1: Nah, ketika dapat jabatan, lho ternyata melempem padha wae. Kan itu juga sering kita lihat ngoten nggih.
0: Nggih.
1: Maka terus begini, ketika saya posisi sebagai penyuluh agama yang masuk di dalam lingkaran, masuk di dalam sistem pemerintahan, bagaimana upayanya juga, karena saya penyuluh agama, bagaimana saya juga bisa, kami juga bisa untuk memberikan penyuluhan pembangunan karakter, tidak hanya ke masyarakat, tapi juga ke teman-teman di lingkungan sekitar. Mungkin sementara niku karena membangun sebesi-besinya mungkin memang agak sulit, butuh kerjasama semua lini, baik dari masyarakat yang ada tingkat bawah, menengah, atas maupun di jajaran pemerintahan yang terbangun. Sementara mungkin ngoten Mbak Temen.
0: Inji. Karena mungkin ini Bu Ustazah. Tentang teknologi yang luar biasa maju sampai ke pelosok, atau mungkin tidak hanya orang tua, anak-anak juga itu mudah mengakses sesuatu yang belum ke arah situ. Nah, untuk semacam ini bagaimana Ustazah, kita yang sebagai orang awam untuk menyikapi sesuatu yang banyak hoaknya, atau mungkin yang benar disalahkan, yang salah mungkin ya berbunga-bunga. Ini di media sudah kayak seperti itu. Bagaimana ini Ustazah? Tugas kita.
1: Nggih. Satu yang perlu kita waspadai pada generasi kita nggih, karena generasi kalau mungkin generasi saya, generasi jenengan ke atas kan generasi X dan sampai ke atas baby boomer dan seterusnya. Kalau yang bawah generasi milenial, apalagi generasi alpha. Nah, anak-anak zaman sekarang itu akses informasi itu kan sangat-sangat mudah dan canggih-canggih. Bahkan anak-anak SD, TK itu pun mengakses informasi itu sangat-sangat mudah. Itu yang mungkin kita perlu banyak memberikan bimbingan, banyak perlu memberikan pendampingan, hadir di dalam dunia anak-anak kita, generasi muda kita, untuk pendampingan terkait dengan bagaimana kita bijak dalam kecanggihan teknologi, dalam mengakses segala hal yang berkaitan dengan teknologi, digitalisasi yang sangat mudah diakses oleh anak-anak. Sehingga karakter mereka yang terbentuk, watak mereka yang terbentuk tidak terlalu terkontaminasi yang kurang pas ketika mengakses informasi-informasi melalui media-media sosial. Saya contohkan ngatan. Anak-anak ketika melihat sosial media terbiasa melihat informasi-informasi pendek, sehingga mereka sangat mudah untuk mengambil kesimpulan yang mungkin kurang pas. Ngatan. Jadi informasi pendek terkait misalnya tentang haji misal, tentang korupsi kuota haji. Ada informasi-informasi pendek yang hanya mereka membuat kesimpulan sendiri, oh info sekian seret dibaca. Kemudian komen-komen sekian seret dibaca. Tanpa mencari, tanpa ada sebuah kebijakan, sebuah penalaran, informasi ini perlu kita, kalau dalam bahasa agama itu adalah tabayun. Benar tak informasi singkat ini? Yang benar seperti apa? Sumber aslinya bagaimana? Jadi apa, bagaimana, dan seterusnya, itu yang perlu kita banyak pendampingan ke generasi kita. Sehingga mereka tidak menelan dengan mudah satu informasi pendek-pendek yang akhirnya mereka mengambil kesimpulan yang kurang tepat. Nah, alhamdulillah banyak sekali beberapa LSM, lembaga-lembaga yang baik yang profit maupun non-profit, itu yang sekarang saya melihat banyak mengundang, banyak memberikan bimbingan kepada generasi-generasi muda tentang bagaimana bijak bersosial media, bagaimana bijak untuk menelan informasi dari media-media sosial. Itu mungkin yang anu nggih. Jadi kita generasi-generasi X, generasi-generasi yang atas berusaha untuk tetap hadir di lingkungan anak-anak generasi Alpha, generasi Z, Gen Z, tetap hadir di antara mereka, tetap berusaha memberikan pencerahan-pencerahan, pendampingan-pendampingan, sehingga mereka tidak sampai salah arah, sehingga nah itu tadi, berita-berita hoax semakin merajalela dan menguasai pola pikir anak-anak kita. Mungkin ya, Tan.
0: Ini, menurut wonten WA, assalamualaikum Ustazah. Ini dari Bu Sri Ponco. Bagaimana caranya untuk membentuk membentengi diri sendiri agar sensitif merasa kalau melakukan penyimpangan, karena kadang-kadang tidak merasa menyimpang. Matur sembanuun. Nggih, Bu Sri Ponco.
1: Nggih. Matur nuwun Bu Sri Ponco. Bu Sri Ponco ini termasuk pendengar yang setia RRI, nggih. Bu Sri, memang satu hal yang mengerikan dalam hidup kita jika ada seseorang yang gak rumongso salah, gak peka dengan kesalahan dirinya sendiri. Itu adalah suatu hal yang mengerikan menurut saya. Sehingga semua nasihat itu akan lewat begitu saja. Karena rumoso tidak butuh, saya baik-baik saja. Padahal ada hal yang tidak baik-baik saja dalam dirinya. Yang perlu kita lakukan adalah, yang pertama, kita mencoba membersihkan hati dengan memperbanyak istighfar. Salah satu nasihat dari Imam Ghazali, bahwa satu, termasuk ini ada juga di dalam hadis Arba'in Nawawi, bahwa satu bagian dari tubuh kita yang kecil tapi sangat mempengaruhi pada segala hal tingkah laku kita, pola pikir kita, kemudian ibadah kita dan yang lain itu adalah satu bagian kecil itu adalah qalb, hati. Nah, kalau menurut nasihat Imam Ghazali, hati seseorang itu akan menjadi batu, akan membatu. Kalau hatinya namanya membatu, maka nasihat tidak bisa masuk, kebenaran tidak akan bisa kita serap. Semuanya akan lewat begitu saja. Gak rumoso salah, gak rumoso bahwa itu adalah sebuah hal yang maksiat yang harus diperbaiki. Itu ketika hati seseorang itu sudah membatu. Dan apa yang bisa membuat hati kita menjadi membatu? Salah satu diantaranya adalah satu, makan makanannya haram. Oleh sebab itu, mumpung durung bagi kita mungkin yang masih waras saat ini, yang perlu kita kelong satu itu adalah bagaimana menjaga pola makan kita, asupan apa yang masuk di dalam tubuh kita dengan mengatur makanan yang betul-betul halal dan thayyiban. Kalau halal, insya Allah maka itu membuat hati kita menjadi bersih. Jika ada satu saja, setitik saja makanan haram, haram tidak hanya zatnya saja, nggih. Haram niko satu bisa zatnya, dua bisa haram karena cara memperolehnya, tiga bisa haram karena mengolahnya yang tidak tepat sehingga menjadi haram. Nah, kalau ada satu hal sedikit saja yang bisa masuk ke tubuh kita karena dari sumber yang haram, maka itu ibaratnya sama dengan mulai mengeraskan hati kita, menutup, membuat tabir di hati kita. Jadi satu, karena makanan-makanan haram, maka yang harus kita lakukan adalah menjaga apapun yang masuk di dalam tubuh kita. Kita perlu cek. Ngapunten, ibu-ibu itu biasanya ngeten nggih, ketika mau beli sesuatu, yang pertama lihat harga, golek yang paling murah, kalau perlu yang bagus, yang promo. Nah, pola pikir itu perlu kita perbaiki. Cari dari sekian banyak merek, sekian banyak harga, cari yang ada label halalnya. Karena itu otomatis sudah pernah diperiksa, sudah dinyatakan halal. Kalau tidak ada label halal, berarti masih abu-abu. Belum tentu haram memang, belum tentu. Tetapi belum pernah diperiksa, belum pernah dinyatakan halal. Nah, jadi itu satu. Yang kedua yang bisa menutup hati kita itu adalah melakukan dosa-dosa kecil yang berulang-ulang. Nah, kadang kita menyepelekan, Allah dosa titik ae, Allah kok bisa istighfar, titik-titik istighfar. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Kalau menurut nasihatnya Imam Ghazali bahwa dosa kecil itu ibarat seperti debu yang akan menutupi kaca. Jadi hati itu seperti itu. Ketika kita melakukan dosa kecil, maka ada setitik debu yang akan menutupi kaca. Sret. Kemudian melakukan lagi, maka kita akan menutup lagi. Sekian terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil yang berulang-ulang, maka bisa kita bayangkan kaca yang bersih, yang bening akan tertutup debu yang tebal, otomatis pasti itu akan membuat menjadi tidak terang, menjadi kusam. Dan dibersihkan pun juga gak mudah, membersihkan kaca itu gak mudah. Dibersihkan berulang pasti masih tetap ada bekasnya, apalagi hati. Kata sengatan, satu makanan-makanannya perlu kita jaga, yang kedua jangan menggampangkan dosa-dosa kecil. Hindari dosa-dosa kecil yang kita anggap sepele, misal rasan-rasan, gosok, memakai barang orang lain yang bukan hak kita tanpa izin. Itu dosa-dosa kecil yang kita sering menyepelekan. Dan itu mungkin yang bisa kita lakukan, insya Allah. Kemudian yang perlu kita lakukan juga adalah kumpul, seperti nasihat di lagu Tombo Ati. Tombo Ati iku limo sawernane. Nah, itu perlu kita lakukan. Itu menjadi benteng kita. Kumpul wong sing soleh, rajin membaca Al-Quran dan mempelajari isinya, dzikir wengi. Insya Allah itu menjadi benteng kita yang akan melindungi kita melakukan hal-hal yang akan membuat kita menjadi tidak baik. Matur mboten menika saged kula aturaken. Matur suponco matur nuwun
0: nggih. Nah, wedalipun mboten nyekampi menika Ustazah ning apa yang disampaikan. Alhamdulillah sudah rampung dan kesimpulanipun menapa sekaligus penutup nika Ustazah. Monggo Ustazah.
1: Nggih. Alhamdulillah pamiring Radio Republik Indonesia ingkang kula hormati. Alhamdulillah pada peringatan Maulid Nabi pada hari ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo kita sama-sama menjalankan pesan beliau membawa pulang, menjalankan dan meresapi pesan Rasulullah bahwa perbedaan bukan berarti kita memiliki musuh. Dengan perbedaan tadi dan keberagaman tadi, maka bukan berarti menjadi alasan untuk berpecah. Maka marilah bersama-sama kita membangun Indonesia menjadi negara yang bersatu dengan segala keragaman yang ada, merajut keberagaman yang ada, untuk menjaga persatuan dengan meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Islam menjadi sumber rahmat bagi seluruh alam semesta. Mengatakan saya keturakan, matur nuwun sangat perhatusanipun. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma fikla wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Mengatakan Adicara Cahya Ningati. Matur suwun kawigatosan panjenengan sedoyo. Pinanggihan malih ing sanes wekdal. Wassalam.
3: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: lepas jam 6. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Meneladani Rasulullah dengan membangun generasi berakhlak ya dan berkarakter. Saudara pendengar, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW menjadi momentum bagi kita untuk dapat dijadikan teladan bagi kita untuk dapat membangun generasi yang berakhlak dan berkarakter. Di zaman yang serba digital, saat ini perlu ditanamkan sejak dini agar nantinya mereka dapat memilah dan memilih jalan yang sesuai dengan ajaran Islam. Peringatan Maulid Nabi juga dapat kita jadikan musahabah diri, bukan hanya sekedar membaca salawat ataupun mengadakan berbagai kegiatan keagamaan saja. Ketika kita mengatakan mencintai Rasulullah, tentu cinta itu tidak cukup hanya ucapan saja, melainkan juga diwujudkan dengan perilaku, dengan berusaha untuk meniru kejujuran, kelembutan, kesabaran, kasih sayang, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama. Dalam kesempatan kajian Mutiara Pagi RRI di Kediri, Senin 24 Agustus 2026, Ustazah Dr. Rohmah Istiqomah, Dr. Rohmah Istiqomah, Kaprodi MPI Stain Makhad Ali Al-Hikam Malang, Al-Hikam Malang menjelaskan bagaimana orang tua memiliki tanggung jawab dan besar dalam mendidik anaknya dengan meneladani Rasulullah. Kita sebagai orang tua, guru, dosen, dan masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menyiapkan generasi kita hanya cerdas secara intelektual, tetapi juga memiliki iman, akhlak, karakter, dan kepedulian sosial. Allah SWT telah memberikan gambaran yang sangat jelas tentang keteladanan Rasulullah sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-Ahzab ayat ke-21 yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, ujar Ustaz Rohmah.
0: Pawarto Enggal Perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 7. Suryo Dadari Perempat RRI Malang FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah, akur.